Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Pagi Dahlia masih di Kopi Dangdut Dahlia pastinya. Kalau sudah jam 7, kita ada temen nih Wargi Dahlia. Temen kita adalah Biolisin Vitahani pastinya. Gak tahu nih ya, kalau wargi-wargi yang ada di Ciwidey, anak-anaknya pada susah makan gak ya Wargi Dahlia ya? Tapi kayaknya enggak deh, karena orang Ciwidey katanya sejak mengkonsumsi Biolisin Vitahani anak-anaknya jadinya gak ada drama-drama susah makan. Oh ya, tuh kan anaknya ini juga, Teinoi juga pakai Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Waduh, kita minta testimoni sebentar lagi sama beliau ya. Tapi yang pasti benar banget sih ya, Biolisin Vitahani ini bisa bikin si kecil lahap makan. Gak ada drama-drama susah makan di rumah. Terus berat badannya pun jadi lebih ideal Wargi Dahlia. Orang tua mana sih yang gak seneng kalau anaknya pada doyan makan, ibundanya pada masak di rumah gitu kan, anaknya pada doyan makan masakan bundanya. Pasti seneng banget ya Wargi Dahlia ya. Dan Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Wow, sudah tersedia ya di apotek-apotek, di e-commerce favorit Wargi Dahlia, dan juga di Bernofarm official shop pastinya sudah ada. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Asik. Teinoi di sini emang bawa anak Wargi Dahlia ya, barusan bilang juga, "Ih, bener loh Kak Adri, si Biolisin begitu dikasih ke anak yang tadinya suka ada drama di rumah ya, gak ada lagi drama-drama susah makan anak-anak." Betul seperti itu Teino ya?
1: Betul, betul, bener ini, asli. Soalnya anak saya dulunya bukan Biolisin, pakai yang lain. Nah kemarin karena sakitnya lama, disuruhlah pakai Biolisin. Nah ini bagus, makan terus.
0: Oh Wargi Dahlia ya, pantesan dulu tuh kecil dia ya. Tadi aku pangling, ini anak Teino yang keberapa? Padahal yang tahun lalu juga, dia juga. Tapi sekarang udah gedean gitu, ininya badannya Wargi Dahlia ya. Teino juga di sini nih sebagai penanggung jawab Mixu Ciwidey. Kalau gitu Adri mau ngajak-ngajak ngobrol dong. Mixu Ciwidey ini bertahan ya Wargi Dahlia, sama Kang Aldo juga. Tapi Kang Aldo lagi beli tiket. Iya, Mixu Ciwidey ini bertahan, makin berkembang ya, dan makin bagus aja nih di, apa namanya, layout dari outletnya. Waduh, luar biasa. Tadi kita pangling loh Teinoi.
1: Masa sih?
0: Ini Mixu di mana ya? Mixu di, karena pada berubah semua gitu kan ya. Ada apa, rebranding lah gitu ya Wargi Dahlia ya. Oke, makin bagus, makin oke saja. Mantap sekali. Kayaknya dari menu-menunya juga selalu ada upgrade ya?
1: Ada. Sekarang kalau beli dua, yang keduanya itu diskon 25% dapat boba. Wow. Nah itu boba, boba. Yang kalau beli tiga, menu ketiganya 50% diskonnya. Nah ini lumayan nih, dapat juga nih gratis. Wow. Milky, banyak. Nih yang kelima, nah, kita gratis nih menunya, coklat.
0: Nah. Ini banyak nih. Gajian party nama tema promonya kali ini Wargi Dahlia. Berlakunya hanya sampai tanggal 6 September 2026 ya. Ini berlaku di Mixu Ciwidey Wargi Dahlia. Beli dua menu, ini menu keduanya langsung dikasih diskon 25%. Kalau beli tiga menu Wargi Dahlia, menu ketiganya diskonnya sampai 50%. Tapi kalau Wargi Dahlia di rumah ada lima orang, belinya lima menu nih di Mixu Ciwidey Wargi Dahlia, menu kelimanya dikasih gratis. Berarti bayarnya cuma buat 4 menu saja, menu kelimanya gratis. Ih seru ya Wargi Dahlia ya. Ini semuanya favorit Adri nih, apalagi kalau yang Cokolaki Sunday ini, aduh favoritku banget ya. Kalau sekarang juga di Mixu Ciwidey ini ada ininya juga ya, yang yogurt-yogurt juga ya.
1: Ini nih.
0: Yogurt. Oh Kang Aldo, per yogurt. Kabur dia. Iya, yang yogurt ini ada banyak varian-varian juga ya, Teno?
1: Ada banyak-banyak, boleh kesini aja. Nanti kita kasih surprise ya, ada yogurt.
0: Wow, Wargi Dahlia sekarang tuh soalnya lagi banyak diminati sama wargi-wargi es krim-es krim yang yogurt-yogurt gitu. Nah, kalau di Mixu ini variannya dikombinasikan, ada yang sama coklat, ada yang sama strawberry dan lain-lain gitu. Dan rasanya pasti enak, komplit banget Teinoi. Wow, luar biasa. Iya, yeah, ini hanya Rp16.000 saja Wargi Dahlia ya. Ada yang blueberry creamy. Ini campurannya yogurt ya di dalamnya ya. Ada yang blueberry sundae juga, warga Dalia. Bacanya sundae atau sundae ya? Sundae ya. Sundae warga Dalia ya. Waduh, berasa setiap hari berasa sundae, berasa hari Minggu kalau sudah ke Mixu ya. Banyak sundae-sundae-nya. Ada yang jasmine tea juga. Aduh, ini yang campuran yogurtnya mantap. Kalau bukanya jam berapa sih, Tenoy?
1: Jam 9.
0: Oh, jam 9. Dan hari ini kita merepotkan sekali ya Tenoy sama Kang Aldo karena siarannya dari jam 6. Beliau dari jam 6 juga udah di sini warga Dalia. Terima kasih loh Tenoy.
1: Ya, sama-sama.
0: Karena kalau akan ada gelegar gelegar ulang tahun Radio Dalia, kalau kita nggak jualan di Ciwide, nggak datang ke Mixu Ciwide ini kayaknya kurang gitu tiap tahun ya.
1: Iya. Kita udah bestie.
0: Bestie tahunan. Oke. Iya, warga Dalia yang ada di rumah ya, yang pagi hari ini sudah pada kirimin juga WhatsApp-nya. Terima kasih banyak. Waduh, yang tadi udah disapa, rame juga ya. Nenek Ica yang belum disapa sama Adri. Ati Batu Lawang, kamu dekat sama Mixu Ciwide. Ayo merapat ke sini ya, kita ketemu di sini ya. Mama Sri dari Dayakolot menyapa juga, kapan di Dayakolot, kata Mama Sri. Ah, Mama Sri ajalah yang ke Burangrang. Dayakolot Burangrang mah deket lah ya. Ada Wina, halo Teh Wina, Mama Merlin. Selamat pagi, Teh Nelis dari Sukapura juga pagi hari ini menyapa. Ibu Memes juga ya dari Gatsu menyapa. Bibi Long juga terima kasih banyak dari Pasir Jambu. Bibi Long, ditunggu di sini ya. Ada perlu dulu sebentar ya Kak Adri, nanti aku ke sana. Siap Bibi Long, ditunggu ya. Astriani dari Majalaya, Kang Momon juga lagi panteng dari Garut ya, Kang Momon Munir. Terima kasih banyak. Amas Wijaya juga terima kasih dari Ciwide. Mana nih Kang Amas, yang mana Kang Amas? Ayo merapat ke sini Kang Amas ya, boleh banget. Tenoy, Tenoy ini selalu pantengin juga Radio Dahlia nih wargi Dahlia ya. Entah itu lagi di Mixu, entah itu lagi di rumah, selalu aja pantengin Radio Dahlia. Tenoy mungkin pengen sapa-sapa, pengen goyang-goyang dulu pagi hari ini buat siapa?
1: Buat orang Pamoyanan, ditunggu. Ini kaosnya udah banyak nih, udah nunggu. Buat Sukawening, Sukawening semua. Mana nih, kemarin kita kompakan, sekarang mana nih? Ditunggu, ditunggu.
0: Pokoknya sampai jam 10 ditungguin sama kita Radio Dahlia, ditungguin sama Teh Nunui juga bersama Kang Aldo di Mixu Ciwide. Terima kasih banyak ya Teh Nunui ya, udah mengizinkan kita untuk meramaikan Ciwide pagi hari ini ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Asik. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, nanti yang mau telpon Adri tungguin teleponnya ya, bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat seluler. Oke, pantengin Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin vitaminku. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Ibu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
7: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
8: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
7: Ayu Ting Ting. Setia Band Republik. Serta ayo wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Royal by Sogli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot in Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot in banget.
14: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
14: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot in itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
13: Yeah.
14: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
14: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
15: Kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.

Febri masih menyapa wargi Dahlia dari Mix Suci Widay. Di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vita Hani. Tentu Biolisin vitaminku. Kita masuk ke info kriminal ya wargi Dahlia ya. Seperti biasa hadir selalu info kriminal di Kopi Dangdut. Ada aja soalnya berita-berita kriminal setiap harinya. Dan info kriminal kita pagi hari ini wargi Dahlia ya, tentang seorang oknum yang mengaku wartawan ya, dia diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi ada seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan berinisial G, berusia 27 tahun. Dia diamankan oleh kepolisian setelah diduga melakukan pemalakan terhadap seorang warga di kawasan

0: Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Peristiwa tersebut bermula ketika terduga pelaku ini diduga meminta sejumlah uang kepada korban dengan mengancam akan memviralkan korban apabila tidak memberikan minuman keras wargi. Dan saat diamankan, kepolisian juga menemukan sejumlah barang bukti berupa airsoft gun lengkap dengan peluru gotrinya, ya, yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Gak cuma itu, wargi Dahlia, kepolisian juga kemudian melakukan tes urin terhadap G. Dan hasilnya, terduga pelaku ini dinyatakan positif menggunakan obat terlarang. Kepolisian saat ini masih mendalami kasus tersebut, ya, termasuk dugaan penyalahgunaan, penggunaan profesi dan identitas pers dalam melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga, saat ini G sedang ditahan, ya, oleh di Mapolsek Bale Endah. Waduh, benar sekali ya. Jangan aneh-aneh wargi Dahlia, ya, pengen ngeviralin orang tapi dia pengen beli minuman keras. Gimana sih ceritanya? Profesi dimanfaatkan yang tidak betul kalau seperti itu ya. Demikian itu dia info kriminal kita pagi hari ini di Kopi Dangdut Dahlia.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jangan Sampai bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
2: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
7: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
3: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
7: Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
3: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
7: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
3: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
8: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
9: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
8: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
9: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
10: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
3: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Jangan kemana-mana. Setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Kopi Dangdut Dahlia cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan.

0: Asik, wargi Dahlia, Adri masih menyapa dari Ciwidey ya di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Dan pastinya ini udah hampir jam 8 ternyata ya, gak kerasa menemani wargi Dahlia udah hampir 2 jam kalau begitu bersama langgam-langgam yang paling enak. Info-info menarik juga yang tadi sudah Adri sempat hadirkan ya. Tapi sebelum pamit nih, Adri pengen sapa buat yang sudah kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teimas dari Cimahi, halo Teimas, selamat pagi. Adri sapa juga buat Teh Irma Yanti, hatur nuhun. Kakek Pujangga, kakek Pujangga alias Agus Cipo, selamat pagi ya. Kanjeng Mami juga hatur nuhun. Neng Yolan, selamat pagi dari Bandung Barat. Ada Mega Utami dari Cigadung, Kang Agus Ketbon dari Cibaduyut juga terima kasih banyak ya. Nenek Ica dari Banjaran. Terus juga ini sama Bu Encum. Bu Encum di mana Bu Encum? Terima kasih ya. Teh Alis dari Jalan Peta juga terima kasih. Uman Foto dari Jatinangor, Papa Arjun Jambatan Opat, ada De Chow dari Soreang. De Chow, udah lama gak ketemu sama De Chow. Ada Mama Elda, hai Mama Elda, selamat pagi. Mama Fiandi juga yang lagi panteng. Ada Jenong dari Sukawangi, Tesi TJ, ada Brian Cicukang, Lukman juga Pasar Baros, Deden Cipteng, hatur nuhun Teros dari Munjul, Balai Endah ya. Bunda Yangse tadi Adri udah sempat sapa juga Bunda Yangse. Lagi apa Bunda? Ada Mae, makasih Mae. Nanti ketemu di rumahnya Mama Lilis ya. Kang Ujang Pecai dari Cianjur. Ada Nonoi dari Ciamplas. Wauci dari Jalan Suci. Mang Ian Bakso dari Neglasari juga. Kang Tatang Suherman juga terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia, kayaknya ini bentar lagi juga habis ini kaosnya kita ini ya. Karena yang beli gak cuma 1-2 wargi Dahlia. 10 ya, 6. Oh, ini ada lagi yang rekor ini. Berapa tadi si Teteh? Coba kita samperin Tetehnya ya. Teteh, beli berapa Teteh?
1: 35.
0: Banyak amat buat siapa?
1: Buat bestie-bestie.
0: Bestie-bestie. Teteh dari mana ini?
1: Dari Sugih Mukti. Hah? Sugih Mukti.
0: Sugih Mukti sama Teteh siapa?
1: Teteh Wiwin.
0: Teh Wiwin kayak Is Dahlia ya. Ada kumis-kumis tipisnya. Beli 30 perusahaan ini dibawa sama motor, emang bisa kebawa semua?
1: Bisa lah.
0: Wow, mantap. Ini nanti ke Tegalega tanggal 11 Oktober bareng-bareng 35 orang ini.
1: Iya, bareng-bareng.
0: Oh, naik apa biasanya?
1: Naik mobil.
0: Oh, naik mobil bareng ya, semobil gitu ya. Mobil apa nih 35, mobil bis?
1: Enggak, mobil biasa.
0: Oh, oke, diatur-atur lah ya nanti ya pokoknya ya. Semoga salah satu hadiahnya nanti menang, amin.
1: Amin.
0: Oke, pengen nonton siapa nanti pas gelegar 56 tahun?
1: Charlie.
0: Charlie, wih setiaku, mantap. Teteh makasih ya, hati-hati di jalan Teteh. Bunda Dinda, halo Bunda, sehat?
2: Alhamdulillah Kak, sehat.
0: Ya, aku tunggu dari jam 6 baru datang sekarang. Sini Bunda, ngahiung kalau di situ Bunda. Sama siapa?
2: Sama Ade dijajapin.
0: Kan Bunda biasanya jam segini lagi turun kebon.
2: Ya, baru datang dari kebon.
0: Oh, jadi karena hari ini pagi-pagi kudu ke Mikso Ciwidey, jam berapa tadi ke kebon?
2: Ke kebonnya tadi pagi-pagi, 6:30.
0: Waduh, mantap. Jauh gak sih dari sini rumahnya Bunda Dinda?
2: Agak lumayan, seperempat jam lah.
0: Wah, lumayan. Baiklah. Bunda mau sekalian beli tiket ini?
2: Ya, mau beli.
0: Siap, mantap. Mumpung di sini goyang-goyang dulu buat siapa?
2: Goyang-goyangnya buat Mama Apep. Bunda Yanse, Mama Bayu, Teh Santi, Teh Ratna, Dewi Pasko, Al Sidik, Ian Cipteng, dan sedihnya hilap deh. Buat semua wargi Dahlia aja deh.
0: Siaplah, gocin atau gocin?
2: Gocinnya buat Kak Ari, semoga sehat selalu.
0: Amin, panteng radio.
2: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia perungah, go-go-go goyang. Deden Titeng sama itu apa, Danu Iman ya.
0: Siapa turun Bunda Dinda? Waduh, entah pohon apa lagi yang hari ini akan dipanjat sama Bunda Dinda. Jangan naik pohon dia gitu-gitu ya. Teteh, halo, sama siapa ini?
3: Mama Tiara ya.
0: Oh, Mama Tiara.
3: Ram.
0: Hah? Dari Banjaran?
3: Banjaran, oh. Aku dari Banjaran ke sini.
0: Waduh, mantap. Dari jam berapa tadi dari Banjaran?
3: Tadi berangkat jam 7.
0: Jam 7. Kenapa ke Ciwidey enggak ke Burangrang aja?
3: Enggak tahu jalannya.
0: Ke Ciwidey mah tahu.
3: Enggak tahu. Soalnya sering ke sini.
0: Kalau Sabtu Minggu kita ada juga di Tegalega loh.
3: Iya, tapi kalau sendiri enggak tahu jalannya.
0: Oh, dia lebih paham ke Ciwidey warga Dahlia. Teteh siapa namanya?
3: Mama Tiara Sya.
0: Mama Tiara Sya. Tiap hari dengerin Dahlia?
3: Iya dong.
0: Wow, jam berapa biasanya pantengnya?
3: Dari subuh. Dari jam 5 udah panteng sampai malam.
0: Siap. Sama siapa aja biasanya panteng sekalian, siapa-siapa yang ada di Banjaran?
3: Enggak tahu sih.
0: Dikumin aja lah ya. Siap. Makasih banyak ya Mama ya, panteng radio.
3: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, Prungah, go-go-go, Kayang.
0: Ah, mantap. Terima kasih banyak jauh-jauh dari Banjaran warga Dahlia ya. Tapi hari masih pamit ini kayaknya udah mau jam 8. Abis ini ada Putri Barbie yang menyapa warga langsung dari sini juga. Mix Show Ciwidey di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Kita penjualan masih ada ya Mas ya. Waduh, ini mah gak lama warga Dahlia. Yang beli pada borong semua nih orang Ciwidey, orang Banjaran, betul. Terima kasih di sini hadir bersama Mas Tono, bersama Opal juga, ada Ayang Minul juga di sini, ada Putri Barbie di studio juga, ada Mas Tomo, terima kasih. Music Director juga ada Kang Dewan, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prungah, go go go, goyang.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

105,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia dong. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Siap-siap Putri Barbie hari ini hadir di Mixue. Kumaha nyebutna? Mixue, Mixue.

request terusnya di ruang siaran ada ningali mobil. Nuju di mana teteh? Siarannya aku hari ini lagi di Miss You. Ganteng teh Haji. Apa coba Mitu? Miku. Di Ciwidey Wargi Dahlia ya, Putri BRB hari ini siaran sampai jam 10 pagi. Siap digoyang? Perlu nggak? Go, goyang!

abi mah sok hoyong esna weh. Oh, nyangke. Nyangke bae moal, moal eta mah moal. Moal. Apa namanya yang mau daftar jalan naon ngaranna gelegar jalan santai wargi Dahlia ya. Wargi bisa langsung datang ke Misye Ciwidey ya, tepatnya di pas belokan yang mau ke alun-alun Ciwidey. Ya, pasti ada orang Ciwidey mah apalahnya nyaho lah wargi Dahlia ya. Sok langsung ke Dario. Selain Putri Barbie, selain di Ciwidey, bisa beli di mana lagi? Wargi Dahlia juga bisa beli di Radio Dahlia udah pasti ya, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Terus Wargi Dahlia juga bisa beli di Tegalega ya, tepatnya di Tegalega di lapangan di depan pintu Otista Tegalega. Nah, tinggal di tukangan Putri Barbie-nya ada tuh tinggal. Ayah penampakan tinggal itu. Minul ayah ngiring. Hoyong nyaba, cenah hoyong nyaba ka Ciwidey. Minul hayang nyaba ka Ciwidey ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau beli tiket jalan santai ya yang ada di Ciwidey, wargi bisa langsung ke sini ke Misye.

0: Di sana ada Mas Bagus ya, yang akan melayani wargi Dahlia yang mau membeli tiket gelegar jalan santai ya. Kalau yang ada di Radio Dahlia bisa, Putri bisa, ada Tisna di sana wargi Dahlia ya. Ada Entisu Tisna ya, ada Tisna di sana wargi. Jadi buat wargi Dahlia yang mau ke sana ke Radio Dahlia, wargi bisa langsung ketemu sama Tisna aja ya. Masih banyak enggak? Sok-sok burukeun. Yo. Pamit di soreang iraha. Cenah engke tungguan weh nya. Teh Fitrinya tungguan ya. Di Brigip engke tungguan di Brigip. Brigip soreang sabar ya. Neng Putri aku belum ke sana ke dia tuh, Ece. Dengarnya ke saya Bibi, lo ke saya Bunda Dinda. Bunda.
1: Iya. Halo.
0: Nisa cantik. Bunda, Bunda teh gering naon, cik? Gering pikir mah takut diomongkeun wargi Dahlia mah da gering pikir. Ari Bunda gering naon?
1: Nama pan geus rayon nini atuh mata keringan wae.
0: Ah, nya mah nya rayon yeuh. Aye nu rayon lain caji. Ingat anu basa kana eta teh ka dieu teh mah nya nanaekan tatangkalan.
1: Apa ayeuna mah geus teu kuat teh mah sataun ka belakang atuh.
0: Nya sih. Sok Bunda mawa naon Bunda poe ayeuna teh?
1: Mawa saya aya we di sawah. Mawa kan jadi karung naga tepi noy nung.
0: Biasa deh si Bunda sok mawa dua karung. Ayo nama ukur sekeresek. Tekuatan, cing sabar Bundanya. Bunda nak salam-salam yang sah.

0: tungguan ya warga Dahlia ya. Antos, antos, antos ya. Engke iya, engke ku abdi informasikeun ya. Nirasak warga Dahlia ya. Aya bule. Atama bieu bang bule bener amun ieu bule potan. Kaya deui engke aya. Aya deui bule ieu nu geus siap-siap ya. Sabar. Sabar. Bunda yang salah deui salam-salam na.
1: Buat Miss Cibide, Teh Haji Mimin, sehadinya atuh sok paraho deui tanya. Buat wargi Dahlia sadayana wanya sa Cibide sa Kota Bandung. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, purung ago go go go yang.
0: Asik, nuju di mana? Nuju di Miss Cibide, Cibide ya. Kasih langgam asik dulu Mas Tomo. Hayu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali karena ini wargi Dahlia sudah banyak yang hadir di sini dan juga ada special price ya yang mau beli Misye wargi Dahlia. Cuco. Ayo langgam asik dulu. Perengah, go go go, goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur awur awur awur awur.
1: Putri juga nuliur. Ah, dedinya nuliur mah.

0: Ayo Dahlia, cina prung, ah goyang, ayo Ce Ani. Ayo Ce Isar, Putri, cina menigelis, juga strawberry. Eh, gak sih beres strawberry, biar ku bunda di... Hadir, Neng cantik. Hadir, Mama Galuh. Ayo Ce Reni, selamat pagi. Langsung ke pasar mensi atau ke obosnya Putri Barbie-nya ya. Sekarang di sini selain Bunda Dinda, Bunda Dadang juga ada Bibilung. Hai Bibilung.
1: Hai. Salam kenal yang belum kenal.
0: Salam kenal. Bunda cing panjang ikir hala ya Bunda Bibilung nebelah di hala. Bisa ente kade. Kade bisi kuma onam, onam teh jahatnya. Bibilung tadi nagok Didi dari jam berapa?
1: Dari jam 7:30.
0: Nunggu siapa Bibilung teh?
1: Nunggu penyiar-penyiar yang caang-caang.
0: Udah daftar belum?
1: Udah.
0: Berapa daftar?
1: Satu aja.
0: Aduh, Gusti nu Agung. Nih, hiji pepet gopengnya didinya teh lainan wawariu-wawariu ka dieu didinya teh. Ieu keur di Ciwidey, keur di Misia Ciwidey. Ah, nanti tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya kalau enggak salah. Tanggal 20 juga Putri Berbi dan Sansan bakalan ada di pasar Ciwidey juga wargi Dahlia ya. Ya, tanggal 20 ya, insya Allah ya, bakal ada di pasar Ciwidey-nya. Eh, berapa? 20 atau 13? Ya, pokoknya nama tanggal 20 atau tanggal 13, suar kita-nya. Dagoan!

0: Siapa lagi? Magang yang lagi masak katanya. Semua aja yang lagi panteng.
1: Gocin.
0: Gocin buat Putri Barbie aja.
1: Terima kasih Panteng Radio.
0: Tahlia, enak-enak langgamnya. Ah, go go go go ya.
1: Asik. Ya tuh, wargi jadi tanggal enggak tahu tanggal 20, enggak tahu tanggal 13 ya Kak Adri ya. Pokoknya mah tungguin aja ya, kita bakal ada di Pasar Ciwidey ya. Ada Putri Barbie dan juga ada Sansan ya. Neng Ayu, selamat pagi. Halo ya. Ayah Teh Mimin saluyu nuju masak cina dinusukuran. Ah cina hampura tuh hadir. Ganeng sia, Cemimin. Cemimin didinya mana Cemumuna? Ha tuh didinya awa Cemumuna tuh nuka dia. Halo. Ka mana Bibi Lungna Teh Putri? Iya ya, di sisi. Naon ieu Mang Ian? Mang Ian, kalau Maya dan tadi gondol kuru, iya atuh nih mau dibawa ke Bandung mau, dinya tengkeng kengkeng kesedia, uih deh nyangu, dinya.

Ini Putri Barbie dapat kabar-kabari ya, apalagi ini cenah cuman ada di cuman ada di Misye Ciwidey wargi Dahlia ya. Wih, gajian partai warga. Nih, dari tanggal 1 sampai 6 September 2026 ya, katanya beli 2 menu. Menu kedua diskon 25%, beli 3 menu, menu ketiganya diskon 50%. Tapi kalau wargi Dahlia beli 5 menu, menu kelimanya gratis. Tuh, lumayan kan? Sok mumpung wargi Dahlia ya, lagi ada promo dari Misye. Wargi bisa langsung datang aja ke Misye Ciwidey wargi ya. Karena ini hanya berlaku di Misye Ciwidey saja. Jadi di Misye-Misye yang lain tidak berlaku wargi Dahlia. Sabaraha anak taraskan ke dianya. Taraskan ke Misye, dah habis anes kasirna. Ternyata harga-hargana. Pokoknya mah harga-harganya ini dimulai dari Rp10.000 ya. Harganya mulai dari Rp10.000. Jadi bisa langsung mampir ke Misye Ciwidey saja ya. Bibilung mini mirip Mulan Jamila. Cenam. Ya, saya salah kina, saya nama Ian, sadar dinya teh. Dasarnya sampai jam berapa Teh Putri di Ciwidey? Sampai jam 10 aja ya. Teh Isugi selamat pagi. Opal digoyang, seneng. Bukan

hati manyu cenah. Baso Jalali udah masak belum basonya? Geus asak, Can. Aca sori weh tingali. Mun Can asaknya dek nungguan, mun geus asak dek adinya. Dek wenta baso. Lapar, di Bandung Can tuang. Mun diberi mah abi ngajir, Can. Masak sambil panteng radio Dahlia dengerin Putri Mer. Terima kasih. Si Apih mana toing? Apih ada Apih. Apih, ada Apih ya buruk di Misha Ciwide Apih. Si Apih ada juga nak ker. Si Apih mah juga nak ker ngaya nangka aja. Ker di balok ker ngala lauk aja ngala nangka juga nasi Apih mah. Neng Ratna ya. Cucu boy pak cucu. Ayo Celenita juga hadir. Minggu ada di Tegalega, aku mau daftar. Hari ini teteh. Telina ada di Tegalega ya, di pintu Otista, pintu Otista, gerbang Otista ya, tepatnya di depannya terminal Tegalega. Hari ini ada. Besok ada di Tegalega lagi ya. Hari ini ada, besok juga ada ya. Besok siaran di sana, sambil siaran godain di sana. Benar kakak, aslinya. Oh benar ya, ada Putri BRB dan juga Sansan. Siaran di Tegalega ya. Besok ada cantik di mana di Tegalega ada. Kalau di Tegalega besok. Hari ini ada, besok ada ya. Sok langsung ke Tegalega pintu Otista Wargi Dahlia ya. Kita kasih langkah masik dulu Mas Tomo. Hayu, berlengah. Go go go. Goyang.

0: sekarang, Bu Argi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana ya wargi Dahlia, masih di Bandar Dangdut Dahlia.

0: Adian.
1: Adian, Adian tahun lalu di gelegar Radio Dahlia FM dapat apa?
0: Alhamdulillah dapat motor.

0: tempat jalan santainya?
1: Gak banyak, cuman satu.
0: Satu doang? Nanya Anya, benernya air rezeki mah mau ke mananya Anya? Alhamdulillah. Si eta kila-kilana apa sakan kertahun kamari tiba-tiba bisa dapat motor gitu teh? Apa mimpi apa semalamnya teh?
1: Ya saya mah gak mimpi, cuman istri yang mimpinya mimpi dapat ikan.
0: Mimpi dapat ikan.
1: Terus ya alhamdulillah jadi dapat rezeki dari Dahlia, dapat motor, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, berarti kemarin ikutan sama istri juga ya. Jadi satu, istri satu gitu. Sekarang udah daftar lagi belum?
1: Udah.
0: Daftar berapa?
1: Dua aja.
0: Dua aja. Siapa tahu tahun ini pengen dapat apa? Pengen dapat apa?
1: Ya, dapat aja apa aja, yang penting mah ada rezekinya.
0: Nyata, kita mah berarti cing menang randa atunya.

0: Salam-salam buat ibu dan bapak di rumah yang lagi kerja. Buat Neng Berbi. Buat semuanya deh. Gocin. Yang ada di Cuiday.
1: Gocin. Gocin buat siapa Gocin? Spesial nak?
0: Spesial mah buat istri tercinta sama anak. Ece Samsiah. Ece.

0: Asik. Sekasik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berwi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandung kembali menanam 10 pohon mahoni di lokasi bekas penebangan liar di Jalan RE Marta Dinata Riau, Kota Bandung. Penanaman dilakukan tepat di titik semula pohon-pohon yang sebelumnya ditebang. Lokasi tersebut

pembangunan jembatan penyeberangan orang di area SMKN 9 dan SMKN 13 untuk menjamin keamanan pelajar menyeberang jalur cepat Soekarno-Hatta. Proyek pembangunan JPO dimulai Oktober 2026. Selain itu, di waktu bersamaan juga mencakup pembenahan trotoar dan PJU di sepanjang koridor Cibereum-Cibiru. Masyarakat Malaysia berencana melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar

0: kualitas udara di sana memburuk hingga kategori tidak sehat dan memaksa penutupan ratusan sekolah. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sekarang Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Berbi, penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuh.

Muncul atau tinggal di. Ya, BRB tahun kemarin menang kaos yang snack. Cenah, iya sekarang dah.

Ciwidey, sok kesini dulu ya. Lagi ada di Misha Ciwidey. Jangan ngopi. Kan lapar, canda dahar tuh kelas 4 SD, dudunya teh. Tuh, nulotik weh. Tuh, no, si punaukan nulotik. Ya, akan lapar, serwa. Teh, teh, teh, nuju di mana, kapan, kesapan, tegak luar. Tungguin ya. Rek daftar, teh, teh, sebuahnya menang duda, men.

0: Cedewi, Cedewi daftar berapa barusan Cedewi?
1: 7. 7.
0: Daftar 7, alhamdulillah. Ini daftar 7. Mau salam-salam buat siapa Cedewi?
1: Salam buat siapa
0: Cedewi? Oh, ngabarin temen. Oh, mau beli, iya baik, bagus. Atau kalau gitu, mau aja ikutin aku, panteng radio.
1: Dah, Lia.
2: Prung ah, go.
1: Goya.

0: anak yang sehat, salam-salam spesial.
1: Spesial buat ibu guru saya ya, Bulani Fortuna.
0: Oke deh, kalau gitu Bapak Anteng Radio.

0: deg-degan. Heeh, cing sabar sok bayar heula eta tiketna ya. Tinggal ini resep. Oh, Ciwidey meni marema. Ya banyak yang belinya, banyak yang belinya. Temenang wae, aya nah yang menang naon?
1: Naonnya bebas.
0: Ya temenang salaki anyarnya.
1: Oke, tetep bebas salaki ya.
0: Randai mah. Gusti, aya bade di opi aya. Gusti Agung, ya Allah. Ieu meni ngahiliwir sengit kopi ieu nya.

0: 15 kader RW yang digarowokeun cenah salam. Kanggo Teh Ai Sugi, Teh Isar, apokana mah kerut Dahlia sadayana we.
1: Ya, panteng radio,
0: panteng Dahlia, purung ah, gogol goyang.
1: Lain dia jang, lain, jang gempar, teh ai deg-degan, jang riwa budak hayang jajan es krim, ya Allah, meni paciwa. Paciwa, tingali, Gusti nu agung, ah, ya Allah, Mas Sama, kasih langkap asik dola Mas Sama, ya tingali loba ane, nila riwa kio, ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langkapnya Dahlia, prung ah, go, go, go, go, ya.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Bay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

0: Neng Jihan mah yang nyanyi ieu jenajen jenajen jenajen jenajen jenajen. Umi itu tinggal pipina Gusti nu agung meni lucu. Ieu warga Dahlia pipina warna beureup jiga si Cibi Marukocan cerik. Cohakeun. Cerik cohakeun. Umi salam-salam jang saha?
1: Mama Nado ada nu teh Isar ka dia teh Isar ada nu Aiman terus sandeui. Nenek Ica Jenri nah atuh ka dia Jenri. Dan buat semua yang lagi panteng aja. Ya si Neneng Ogo.
0: Panteng radio Umi.
1: Panteng Dahlia enak-enak logamnya Dahlia peluk. Ah go go go go ya.
0: Aduh. Cerik, cerik budakna cerik. Cerik, budakna cerik.

tema yang membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Cina. Alasannya barang dan jasa diatur. Naon, barang dan jasa naon. Ah, nih, toing, boksa sakulodong TikTok mah. Sarwa deh itu tuh.

23. 23 lagi, Wargi, 23 lagi. Tuh, tinggal 23 lagi yang ada di Ciwidey. Tuh. Kita tadi bawa 500. Di Ciwidey bawa 500, ya, Wargi Dahlia.

cos ocenya. Sharing kata pang hadir gorawakan Bunda Sarah. Selamat pagi. Naon abang, abang Doni, putri BRB Bang Doni sehat. Cerita acuk meni hurung, bukan lagi haya lampuan sayang ya. Kasih langkah masing dulu amas nama. Hayu, perungah, go, go, go, goyang.

0: Boleh.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuri.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri.
3: Ibu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official.
4: Ya ampun, panas banget ya, Jeng, di luar.
7: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya.
4: Mana harus jemput anak lagi? Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
7: Worry deh, baju jadi bau.
4: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
7: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
4: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
6: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
4: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
6: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
4: Persembahan Royal.

Ida Lia

Ya, di Micu Ciwidey. Aing teu fokus eta tinggal tukang tukang jamu. Akang bae anu deuk meuli jamu. Akang teh ka mana atuh? Di Akang cek abi mah ulah ngagogotong eta, mending ngagogotong abi, Akang. Tinggalin jambunan nih. Aduh, Akang meh hayang jambu eta teh nu beureum teh, jambu naon teh ngaranna teh? Jambu air teh ngaranna naon, jambu naon? Tah, jambu citra eta ngeunah, jambu citra. Ngeunah. Itu jambu citra mah amis. Cahaji cahaji mah. 11 lagi, tinggal 11 lagi wargi Dahlia. Tinggal 11 lagi ternyata ya. Nah yeun teu ngecas tadi mah asa ngecas. Entuk, tadi emang ngecas, ayo nama entuk, cing sabar. Wargi, teteh naon Gusti, ah nih nanya-nanya wae. So, bea, agehan ini tinggal 11, 10 lagi wargi.

0: beli 2 diskon 25%. Kalau beli 3 menu ketiga diskon 50%. Kalau beli 5, nah menu yang kelimanya ini gratis.
1: Udah lah. Udah gitu doang. Tuh, jadi nih aing mah caci manis saeutik ngomong teh. Caci akhirnya caci mah ngomong saeutik aing mah hoream. Ah, nih. Caci, tapi ini berlaku di misi mana aja?
0: Enggak, misi Ciwidey doang.
1: Oh, di Ciwidey doang. Tuh, wargi ya. Iya benar di Ciwidey doang. Berlaku hanya di Ciwidey ya. Es krim dan favorit semua. Tuh, nya. Naon, Am? Kada atuh, Am? Mau tinggal si Oma. Mong si Oma. Cien bogoh cenah. Maaf, abis makan semoga salaki. Ah, halo Kang Benny, tiketnya bisa beli online kah? Kalau mau online wargi bisa langsung wawa aja di 0817-690-1015 ya. Jahe, selamat pagi Jahe. Ya, ada Kang Nendi, ada Ulan. Di mana ini kakak lagi? Di Misu Ciwidey. Misu Ciwidey ya. Sok buru wargi, mumpung sekarang ini es krimnya sudah ready, wargi bisa langsung datang ke Misu Ciwidey aja karena promonya banyak sekali. Dan ini hari apa aja? Dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Berarti tanggal 6 teh iraha ayo nanya. Oh, besok terakhirnya, besok terakhir wargi Dahlia ya. Cus langsung ke sini. Aduh ada Chef Danbol. Halo Chef Danbol. Teman-teman Grand Pasundan Hotel selamat pagi ya. Yang dekat roti oh betul, betul, betul. Aya naon ieu teh? Tayana naon kantun bumbuna hungkul ya nya. Aya es krim seteh. Keur siaran di dieu nya tuh aya strawberry, aya topeli, aya es krim. Aya sagala we pokona mah nya aya Kang Rujak tinggal nya meni resepnya. Tuh nya aya berry, aya berry, aya berry raos kacida ya. Aduh. Kita ini tinggal berapa lagi? Tinggal 10 lagi wargi Dahlia. Jadi buat wargi yang mau datang ke sini bisa langsung mampir ke sini aja. Ya udah ah, saatnya pamitan ya. Pamitan. Apa? Tak ada yang kakak? Sok, kakak dulu. Telepon sama Mas Toma. Ada siapa? Kedengarnya mualnya. Takut tidak terdengar. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Asik, atuh bro, goyang.
1: Goyang, caca saya.
2: Salam Cece.
1: Caca saya teh.
2: Cece Banjaran.
1: Aduh Cece Banjar, suka teh cekeknya. Cece nuju naon?
2: Nuju gegelehean.
1: Aduh, diresep. Nyari orang kaya mah benten wayah kita gegeleheannya.
2: Ih, bener.
1: Aca.
2: Kak.
1: Salam-salam Kang Gosaha.
2: Salam-salamnya Kang Yonang Dinya, nya orang Ciwidey, Bunda Dinda, terus Umi Yuna.
1: Oh,
2: si Nenek
1: Ica, gulis si Nenek.
2: Buat semua wargi Dahlia yang ada di situ ya.
1: Mm-hmm.
2: Salam.
1: Mm-hmm.
2: Salam kangen.
1: Gocin.
2: Gocin nama buat kesayangan sama cintanya aja ya.
1: Oke deh. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prung, ah, go, go, go, go, go, goyang.
1: Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Dewa Wasap saha? Oh iya. Saha iya?
1: Mama Lilis.
0: Ah, Mama sadar, Mama teh. Hari Mama.
1: Mama kerenan. Keur ngagoreng anclom.
0: Keur ngagoreng anclom, keur ngagoreng anclom. Nih, kaciwo ku anclom ah.
1: Iya ah, pokoknya mah engal ka dia tuh.
0: Banyak kayak atau tuan atau nya. Ya 10 deui kan meak.
1: Oh 10 deui nya atuh kayak di dia bisa aya nu meser urang dia ge.
0: Nya sok atau aya kitu mah. Mama sok salam-salam na Kang Osa, asina bisa tutung.
1: Nya. Salam nama Kang Osa eta wae ibu-ibu anu nyuruju meser kaosnya di dinya nya. Apunten Mama teh samitu. Eta kasih ibu Haji Miksu ka dia tuh ameng.
0: Tuh. Teh Haji cek Mama Lilis cenah ka ditu.
1: Enggak
0: kan Mama Lilis. Nya siap atuh. Oh, Gojen Mama.
1: Mama Kanggo Nenek Icar namanya Nenek Icar Teh Yati Jamu. Mamski Teh Ai Sugi Teh Icar. Kang Ede Danu Iman. Sarang Tadayana
0: lagi Dahlianya. Siap. Panteng radio Mama.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go goyang.
0: Goyang terima kasih Mama Lilis.

sini warga Dahlia. Insya Allah nanti gak tahu tanggal 13 atau tanggal 20 Putri Barbie dan Sansan bakal ada di Pasar Ciwidey ya. Jadi buat warga Dahlia,

ketemu sama Om dan orang-orang Ciwidey. Naon? Ancan es krim nang kita dibawa balik. Ke budak bisi hayang es krim. Hanya bae wele eh mah. Ya dah hayang es krim yang minuman dah hayang dua nana. Hanya plus tumbler na. Hutang keneh di tahun kamari tumbler tak kebagian. Gusti, terima kasih ya sudah nonton di TikTok juga. Di TikToknya Radia Dahlia, terima kasih banyak. Di TikToknya Putri Berwi juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi wargi Dahlia ya. Besok Putri Berwi siaran di Tegalega, di lapangan Tegalega, godain Dahlia dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Besok juga bakalan ada penjualan tiket gelegar jalan santai di Tegalega wargi ya. Ya udah kalau gitu Putri Berwinya pamit, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go ya.

0: pikiran senang. Yeah, Banten Dahlia, radio tersayang asal burang-rang.
1: 101,5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng siang. Mugi aya dina ginanjar ka wilujengan. Urang sasarengan, urang tepang deui ngalakuan dongeng Sunda ti Dahlia nu dijumatar ka 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Wilujeng ngadangukeun serial si Koncelengana dina dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia berunggah. Go go goyang. Go.

Dahlia. Sakumaha biasa satu acan orang ngeriuh deui karena jejer carios ngulem kanggo wargi-wargi kanggo lalabet lah dina live TikTok sim kuring mangga dihaturanan halinggi mohon sepados gampil ngabsena Kang Wawan wilajeng siang teras oge rengrengan ngador 27 anu tatan-tatan kanggo syuting dinten ieu wilajeng siang sadayana atau sekarang rempel dipimpin langsung ku Buah Jahyoyo di pabrik kerupuk Sarina Aiwan sakula wargi oge salam baktos ka karyawan-karyawatina pabrik kerupuk Sarina Cileunyi. Teras oge Cikala Idar Tasik perantos manco. Salam baktos. Oh Den oge wilujeng siang. Jago Kanang Bokir oge wilujeng siang. Teras Fikri Nunung Karwati atuh nuhun tos lalabet. Amin amin Cikala Idar Tasik sehat oge kanggo salira sakula wargi di Tasik. Ade Mulyadi, Kang Asep Cece, Waalaikumsalam Kang Asep, tos manco, Kang Bukir hatur nuhun, Aibeng hatur nuhun, tos manco, Teh Nunung, Tici Widey, Parantos manco, Kang Ade Mulyadi, Aljabar hadir, Pahe oge hadir, Basoka Jojo hadir, Sana rehat sadayana, mohon, lancar, lancar, barokah, barokah. Muhammad Arom oge hadir hatur nuhun. Aibeng tina ringgul manco hatur nuhun Aibeng. Neng Raina no tilu hadir. Asep Kipli di Cigonewah perantos manco siap hatur nuhun Teh Nina. Hari oge Kang Ari hatur nuhun. Tep-tep layar heula yeuh di bantos. Kanggo nu perantos lalabet dina live TikTok sim goreng. Rahmat Puntang oge hadir siap Kang Rahmat. Sehat-sehat Kang Rahmat. Salam Timang Asep anu nuju nyupiran gigirin abdi Kang Afikri siap. Mohon hati-hati di jalan sare rehat ah. Mohon lancar-lancar. Lancar di perjalanan. Sun-sun dari atur nuhun atur nuhun tos lebet. Kang Arif siap. Salam Timuara siap atur nuhun. Salam bakal soget sim kuring Muhammad Arom ngantosan siap hatur nuhun ke sakedap di alah kopi pahit hatur nuhun kopi pahit katampi jajakalhoren jajakalhoren ke sirar hatur nuhun Jaya-Jaya Nudin oge hadir di Kalimantan Timur Kang mohon hatur nuhun salam baktos bila jangan ngadangukeun salam ka anu nuju ngumbara bubuara di Kalimantan. Kopi pahit hatur nuhun. Jaya Jainuddin hatur nuhun, Heri Priyadi Pratama oge hatur nuhun pisan. Jeung siang hadir-hadir. Kang Jaya hatur nuhun pisan. Katampi katampi sing gagar entos andeui ah. Mohon. Lusana sih dibantos tep-tep layarna. Yanti Oktaviani siang oge Montayanti sehat-sehat atur nuhun tos kersa rumpahin dina live TikTok sim kuring mohon wili jeng adang ukan dong sunat tidak liat dinten iya mugia katampiku sadaya nah iya mohon pahe atur nuhun nusana saya yuk dibantos tep-tep layar hela mohon di tep-tep hela di tep-tep di tep-tep sepados gampil ngabisena iya sahwai numara ranco dina siang iya langgung utami nama sing dipaparin kesehatan, keselamatan, kebarokahan, sukses sadayana. Mohon lancar nyelari nafkah jarang rezeki na oge pamugia sing tiasa kahibur ya ku dongeng sunat tidak lia. Wajah oo oge wilujeng siang wajah di dulatip kumaha damang wajah. Terasa oge oma weekend di dadali. Salam baktos Pak Sony sakola wargi Teh Nadia. Kali ibu SMP Ceburangrang SMP Celengkong sehat-sehat teras oge Neng Aryani warung Cemar salam
tos ka sadayana hatur nuhun. Taras Ibu Memes oge wilujeng siang. Aya teh nunuh hatur nuhun. Taras aya Raisa menuju manco. Bae sehat bae. Muhammad Arom. Salam ka Wawan sareng Bu Elin. Mohon wilujeng siang. Sarehat sadayana. Alhamdulillah mae pami sarehat mas sadayana. Azag bayangan wilujeng mancen tugas hatur nuhun. Teras oge anu di BPI ya tetangi terus bancau gitu. Salam ti Bandung Rendi. Mohon hatur nuhun hatur nuhun Arendi. Arendi Jailani, Bunda Sarah, kumaha damang Bunda? Ngapong. Bae, hatur nuhun bae. Amin amin amin. Siap Bunda. Mangga wilujeng ngadangukeun ugi sing teras kahibur ku dongeng Sunat Dahlia. Hatur nuhun Bunda. Kagegelan anak katampi Bunda. Teras oge salam baktos Nasim Kuring ya. Ka Bu Memes Rahmat Cijambe Tengah. Mohon Mamah Gandhi Bojong Kalapa oge nuju manco buncum. Teras Mang Oyon sareng Teh Nia. Mang Uum Teh Tatat live streaming di Majalengka. Mohon oge teu hilap warung lobak manco siap warung lobak Bunda Sarah atuh nuhun katampi warung lobak mararanco sadayana Mulyadipati mudah-mudahan sehat Mang Ohan di Sinar Jaya Batur Jajar Pak A wilujeng siang Sinar Jaya Batur Jajar sadayana mararanco. Nuhun Bunda, sehat-sehat selalu Bunda, atur nuhun. Sadayana urang ngeureuyeuh deui. Kang Tis oge hadir Kang Tis. Metro jol Kang Tis. Alah Kang Tis nuhun Kang Tis. Teras sadenya. Sadayana lah mohon dinten ieu urang keureuyeuh deui urang kawitan deui serial si Konceleng, Mbah Momo, kumaha damang Mbah Momo, sehat-sehat Mbah Momo, cai karapitan Cahya Dewiki oge wilujeng siang. Ya sanes sanesna ge ti pangaras sareng sena dongeng urang tepangan deui, mohon. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia, pendengar radio pendengar Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia, perungah go go go goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lenggar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisel.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
12: Wah, makasih.

0: Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Kiji 101.5 Dahlia FM.
3: Lu asik-asik ngandit Dahlia teh.

0: tetep terus kebelesan di neraja. Tapi gila kolera, jilung jilung. Dua kali si koncer gak belesat luncat. Dua kali oge serangan si jambu rawut terkena ke sasaran. Bohos! Angin tebakan tenggelan tina gempuran-gempuran si jambu rawut terkena dari baik ke sasaran. Si jambu rawut tepikin ke ngelel letahna anu panjang teh ka tinggali ka luar. Si hung jeng huntu na nurang ngeteng tembong ka tinggali kabe. Malah nepikin ka diadu jeng huntu anu luhur nimbulkan sora anu ngeretak mata kelinu kadengena.
1: Anjing, setan cia, bener-bener cia teh kuat jaringan. Pulang aja cia.
0: Si jambu rawut bener-bener kekerot puntuna. Lantaran rasa ayo nama kumaha capek jeng keselan jeng harapan musuh. Anu kemampuanana jeng kekuatanana ayah disalurkan maneh. Si walungan oge sarua deh netep antep kasih konseling. Ngabandungan sapinuhna karena jalan kejadian dina waktu hari itu. Acan oge parat eta anu tarung teh. Jeng acan bisa dipastikan sahan baris unggul dina waktu hari itu. Nah si konseling atau bocah sakti si jambu rawu. Bertek, bertek, bertek. Kadengi hari tadi luar gedong kadalaman. Sora-sora guruhna talapok kuda jeng jalma loba anu muru datang kalabarinya. Bertek, bertek. Aneh di gapura kadalaman hari tadi tembong ngepul mula kaluhur. Soldadu jeng anak buah Baharanji tembong diuk garagah naker dina luhur tonggong kuda na sewang-sewangan. Hari samakta kupak arang. Malah tembong diharep diuk dina luhur tonggong kuda Baharanji ngarendeng jeng Tuan Van Hollen. Sedengkan di barisan tukangna tembong si jelengga jeng si punan pating gereblik, pating geredik lempang di tukang dina kayaan sikap anu siap bikin tempur.

0: Jan Van Holland anu diuk dina tonggong kuda. Aya di barisan upang hareupna. Harita tembong ngangkat leungeuna kaluhur tanah mere parentah ngeureunkeun sakabeh barisan pasukan.
1: Oh, shut up! Togo, oh, kita berhenti di sini, Rick. Ayo kita berhenti dulu, Jack. Sekop dulu. Kita semua telah sampai di Ketarmans, tempatnya si Sultan berada. Untuk itu, kita harus berhenti dulu, Jack.
0: Cek Tuan Van Holland bari panorama nutup seket kajero kadaleman anu katinggalina sepi jempling jeung rehet omrek siga taya pangeusieun.
1: Ya, Juan. Sekarang kita teh sudah tepi ka kadaleman, Juan. Ih, tapi kenapa ya katinggalina deh? Bet sepi tihin begini, Juan. Seperti tidak ada penghuninya ini. Nah, sudah pada kabur pada nyelamatkan diri gitu, Tuan.
0: Baranjik nilu mayuran caritaan bari nutup kaharep ka lebah gapura kadaleman.
1: Marek. Tau, Rajik. Tapi mungkin juga sisa anak buah si Suntara itu lari kabur. Karena mendengar si Sultana sudah mati oleh tangan anaknya sendiri ya, si Jamburaut. Itu menurut keterangan dari si Khonsreng. Orang yang sudah menolong dan orang yang sudah membawa skorek dari belenggunya si Jamburaut. Sama itu si Warung yang punya orang eh. Oh, masih lanjut. Ya, Duan. Ada apa, Duan? Oh, pekai marah menurut kamu, Rajik. Regal si Dakar dan sikap kita selanjutnya, eh? Ari, gak ada siapa begini saja, Juan. Juan Van Holland, tunggu saja dulu di sini. Nanti, dan jama itu si jelengga masuk duluan ke dalam gedung kadaleman untuk memeriksa keadaan di dalam, Tuan.
0: Cek Bahranjik bari neutup ka Tuan Van Holland.
1: Oh, Holt. Well, baiklah, Rajik. Kamu orang, mesti pergi dengan itu si jelengga. Untuk melihat kearaan di dalam itu bangunan kadaleman si Sultana, Jek. Beres, Tuan. Baiklah, saya ingin bakal memeriksa ke dalam itu kadaleman sama si Jelengga. Hei, Jelengga. Kadi, oi. Ayana orang duaan bakal meriksa kayaan di jero kadaleman, oi. Sok. Buru ke sini, Jelengga, kadia.
0: Cek Bahranjik ngareret ke barisan anu pang tukang. Nyata kasih Jelengga anu nangtung ngebrega ngarendeng jeng sipunan.
2: Geblik, geblik, geblik.
0: Lemah nepikin ka under harita teh lantaran si Jelengga lempang ngegeblik muru ke harapun Bahranjik. Si Jelengga anu kawilang jalma anu teloba carita harita ngegeblik lempang muru ka hareupeun Bahranjik gitu. Gerem si jelengga ngegerem matak baur.

0: Roger, weapons it up. Oi, ayo nama gue sula lo baca cerita jelengka. Ayo nama ayo ikut dengan saya. Oi, pokoknya mah lain apa-apa. Bisi ayah rencangan lantaran manewa dua jual kena langit. Oi, jadi tekudu diajul hari tinggal karawel. Oi, gitu tak jelengka. Gak ya, udah lo bantah tanya yang kurang karung gitu. Pokoknya mah ayo lah, kurang ini jelang gak gitu. Ayo.
1: Cek Baranji beri jelang turun tina tonggong kudana. Terus langsung ngegedik lempang dituturkan di tukangan anakku si jelengga, raksasa di Pulau Lombok. Anu waktu lempang nepikin kangenderikan lemah, tanda ku kuat-kuatna tanaga serta mi banda tanaga. Luar jeng jero anu luar biasa rongkah. Gede-gede, blus. Sup, harita dua nana arah sup kajero wangungan kadalaman suntana seta. Datang kajero, tembong di jero kadalaman, korsis-korsis kadalaman, anupa balatak, teparugu aturan, pasolengkrah tepugu. Harita bahaya ranjik muterken panetep kasakuriling bungking nyata tempat. Bari rutret kenca jeng kakatuhu. Sugan jeng sugan ayah jirim jalma anu bisa dipake padoman pikeunang tukeun ayah henteuna jalma di jero kadalaman. Tapi nyata teh sasaha di bale riung kadalaman teh.
0: Nyata euy. Eueuh sasaha di dieu mah euy jangga. Jik. Hayang nyaho urang ka tukang we ayeuna mah ka kapudren. Kan we aya bikang euy. Sugadan aya nu herang menjerang euy. Sadajan nya dewek geus korot, tokro-tokro kieu ge ari ningali anu herang menjerang mah sok kadadak jadi ngora doi euy.
1: Cik Baranjik bari terus luak lieu. Muterkeun paneuteupna ka kenca jeung ka katuhu. Tapi tetep bae masih kene can ningali sasaha. Gede-gede terus leumpang muru asup. Tambah kajero, anu akhirnya mah muru katukang ka kapoturenan pisan.

Nyimas Kirana tambah perih jeung nalang sahatena. Eleuh, waktosna wargi parantos teh nyekapan deui wae. Kedah diecakeun deui. Sia-sia kanceling dinten ieu. Siap punten anu kasuhun jalaran waktosna parantos teh nyekapan. Atur nuhun ya anu masih mararanco Muhammad Arom. Atur nuhun masih mararanco sadayana. Geus gede. Nuhun geus sakedap. Mbu wilujeng siang Mbu Rochheads rasanya karena disangguan oge masih mararanco rupina mah. Di Tasik atau nuhun rocet atau nuhun nek mohon siapun tan anu kasuhun aduh kunaonnya Umah Lilis Ciwidey oge manco rengrengan ngador atau siap siap insyaallah ke sareng sena simbolnya rengan dong Sunda segera merapat kapal hidinya base camp ngador. Teras oge Abah Momo, Lukman Pasar Baros, Rianti Wijaya, Buwarpan Bojongkacor, Astriani Majalaya. Oge teras kahanap Mama Aji, Malis Ciwidey kake Pujangga, Kang Ani Plembang atau nuhun. Teh Tati Empoy atau nuhun Kang Suhana, Teh Ati Batulawang Asyar atau nuhun Neng Aryani atau nuhun wisan. Terus kahanap tadi ayah kene Tumi Telepat, iya Teh Santi Kopo Hendra, Fitri Cinambo oge hadir Agehan Kaos Magegeng di Agehan mah. Lah nuhun nuhun Bunda Sarah, nuhun pisan sadayana anu tetep layar anu maranco dina live TikTok, live Facebook oge ta aya parahyangan kencana manco siap atuh nuhun putra Sindang Sari parahyangan kencana atuh nuhun Nenek Eli babakan Tarogong manco atuh nuhun Cepi BPI mancot di Palasari oge hatur nuhun Sri Indah

0: Yani, atau nuhun. Atau nuhun pisan. Salam ka Mbah Halim sareng Mbah Sarayut di Cijambe. Mas Gus, atau nuhun Mas Gus Danu. Sehat. Magegeng. Aku mis hadir atau nuhun. Ayi beng. Mantosan di Senin dongeng nak leres. Ayi beng sadayana nuhun. Sekali dan nuhun, anu marancang dina radio na sawang selangan, dina live streaming, live TikTok, live Facebook, sadayana, hatur nuhun. Apun sabun daya kakirangan kelepatan, nuhun nuparun sikin tun kagelan, sing kagarantosan dayi, barokah, sarehat, sadayana. Sim kuring pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pantang radio pantang dahlia, nakin akangamnya dahlia perungah, go, goyang.
1: Wargi dahlia, cag hela, urang e cagan hela, dugi kadia, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Tadi dia mana tuh manis ya Koni?
1: Kan ku bibi tadi manian.
0: Iya tong. Lamun misalkan kolot keur ariweuh, kolot keur masak, keur suksak seksi kekeprok teh ieu dinya teh kudu hidang mani teh Oni. Tong sok dititawahe, dirinya teh geus jebrang.
1: Nya biasa lagi ku bibi pan nyibakan.
0: Mun bibi keur nyasa mah ku bibi, biasa ku bibi geus sok dicabakan kan ya, diurus gitu. Tapi kan bibi nanya keur sibuk atuh mana teh kudu ngurus sorangan.
1: Mungkin bibi sok cengin ya
0: teh. Oh, curin-curin, metamit ya. Metamit sih ya. Wah, kita lihat melu jeng siang.
1: Ini lagi bibi.
0: Nah.
1: Bibi kayaknya jika nucan iba.
0: Eh, gagabah bibi mah ya. Gak supaya dikur menikur. Bibi mah gak geus disampo, geus adus, bebe mah geus gelis.
1: Nyamunyi ke nyawu ke negring.
0: Met amel bakat ya, tamah iya.
1: Dan bebe itu kemah dibakannya tuh.
0: Mang, siap menutup anak kalinya, siap mah.
1: Nyai.
0: Enggak neng, siap. Orang bubuk ha. Pagi lama jeng siang. Tepang dehi sarang deha imut. Ya. Ini ada bibi kerletik segala deha imut.
1: Iya, deha imut juga bagong.
0: Kus blons, ya. Kalau yang sawar kita lihat, tepang dangode di dalai tata rasionan, kapi dangkan langsung, tiji kosong, jiko mau lima dalai FM Bandung, goyang sik-asik, di jembatar ke Jalan Barang-Rang, nomor 28, Bandung.
1: Oh, gitu.
0: Dinten ayah nanti dinten Sabtunya, malam minggu 5 September 2020 genep, ayah Abi Bella Sapira.
1: Ya, Abi J.
0: Orang di antus dugikin ketemu hijing kek tentang radio.
1: Pening dah lihat.
0: Enak-enak langgan.
1: Lihat.
0: Rumah.
1: Gak.

0: Wargi Dahlia, anu setia, tong ka mamana cenah ieu, aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cuk.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dewi Persi. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
13: Jangan lupa saksikan penampilan saya di Ting Ting.

Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si Bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atuh pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, Bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang. Dahlia.

0: Aduh, Oni. Ngadaukeun langgam ieu bibi mah meni sok asa emot kapungkur, Oni. Pas waktos bibi janten rongge.
1: Ya ka mana wae ngomong teh.
0: Bibi kan kapungkur ronggeng. Kapungkur teh pas waktos bibi janten ronggeng teh sindena teh mama bungsu Bandung. Mama Cenghar, ta mama Cenghar teh arakana bungsu Bandung. Kapungkur teh Gusti, tekaup ayah bibi kapayunnya penonton teh bikin kasarurak si Oni.
1: Biasanya kita turun
0: lain. Biasanya bahagia gitu bunga. Ku ayah datang na bibi teh barunga gitu Oni.
1: Nah gini yang aja pas Oni gini ngalikan bibi nuju nyanyi. Kalau di balai dogan gini.
0: Oh nah bibi mah lain tukang nyanyi. Bibi mah sin, bibi mah ronggeng. Jadi bibi mah alus teh ketuk tilu na teh Oni. Alus jaipongan teh dikening ngali didinya bibi rek jaipongan.
1: Iya paling garung ka di panggungna.
0: Bibi mah alus lagu.

0: halus kan?
1: Yang kabeh miwisnya sa awak awak. Ayo nama tu yo. Oni nggak sebab tara ngaronggeng. Ayo mah jadi lemak lemak teh mulai menumpuk. Oni.
0: Jika mending nulu ke niko eta gini kan. Asupan jangkrik.
1: Wah ini si Oni mah nol diajakan dekat Transstudio Bandung si Oni.
0: Ngayang aja.
1: Makanya bibi. Ayeuna boga tiket bibi kamari geus meuli di www.transentertainment.com.
0: Nyayang nya kaon ni mah can kan doi. Oh,
1: ternyata teh kudu muji-muji bibi.
0: Nya di apa nih?
1: Yang dipuji-puji. Yang
0: mana eueuh pujieun
1: bibi mah. Tapi asa belor ye. Bibi teh loba kabisa, loba keahlian, bibi teh mata kudu dipuji.
0: Keahlian nu makiakeun bibi mah.
1: Sabar. Punten ieu eta mah geus tumbuh dari lahir eta mah. Lain oni sia di Transstudio Bandung teh resep pisan.
0: Aya naon?
1: Engke teh nya oni teh bisa naik wahana anu memacu adrenalin sia. Terus

0: ya ucing-ucingan orang pacici-cici putri.
1: Iya, yuk.
0: Sok jong aneh lah, sok. Aneh seberiji ya, tak?
1: Aja lima.
0: Lima, bibi dalapannya. Pacici-cici putri, serelek kembang celempung. Kalau mau kembang apa? Sok aneh kembang naon ya tadi, Oni?
1: Kembang babadotan.
0: Kembang babadotan. Manona iya Oni hoyong kembang babadotan. Kabogona domba badot.
1: Kapan memang jeng Oni ini kan kubibi hala jasa.
0: Tika sebelon siang. Ya bebe mau saya datang. Bebe akhirnya kan jantan orang terhormat gitu Oni nya jantan ketawa teh harus yang bagus gitu ya. Jadi seri bebe mak ya.
1: Tiga yang tetelo.
0: Gak bahas ya. Orang aja kan lagi dahlianya orang pacici-cici putri. Dahlia tatar Sunda.
2: Asik atuh, burung ah, go.
1: Oh ya.
0: Dan lu pada ngerengangan pacici-cici putri.
1: Mungkin sih ya, cuma suka karayaman.
0: Oh, udah sih ya, Pak Yuk. Pagawean. Oh,
2: nah, ini kita dapat kebawakan. Wih, oke, kusi.
1: Saya kebawakan, siapa, Yuk.
0: Ini nyawa nges lahir, sih aja ke korban, apa hulaku dirinya, siap.
2: Ini jadi kebawakan
0: suhu. Dedenya anu ngabawakan batur jeprut dedenya teh.
2: Dedenya yeuh
0: kabawakan putu
2: EJ.
0: Dedenya sok
2: dabaya teh EJ pertama mah yeuh.
0: Si EJ korban dedenya si baheula sia.
2: Oni awas ulah deukeut teuing. Oni teu kabawakan Oni.
1: Moenya.
0: Ya sabaro deung
2: lain Oni, batur mangalamat premet ge mangalamat ieu lain.
0: Ya tengah sebelum. Buru dia teh geulan pacici-cici putri mah.
2: Hayo.
0: Siap. Pacici-cici putri, serelek kembang celempung. Kalau mau kembang apa?
2: Ayo kembang yuk, ayo kembang. Nanti kembang tujuh rupa.
0: Tujuh rupa Oni, siap Oni.
1: Manona, manonya, hayong kembang tujuh rupa. Kabogohna, kusi danu rek dikurapkan.
0: Hei ngomong etangan sih.
2: Kurupkan
0: mah ya. Hayo ngomong etangan pahu. Panggil saya danu. Mau aja perut. Cingan yang didinya mamboro. Buru jengelola.

0: Ya
1: juga nu panah tiri.
0: Emang kan aku mah pejabat.
1: Oni, biasa emang ngerti tojos ku suung mah gitu.
2: Udah palaur sih.
0: Mani mah ngomong deh. Menyelaka ke naing. Galang berang. Ilap Oni. Punten.
1: Selamat malam di Deti Kurnia.
2: Mana?
1: Mana anu lepat ya?
2: Sahanu lepat meren ya?
1: Sahanu lepat.
2: Sahanu lepat, mana anu lepat?
0: Kanggo jahat tuh.
2: Oh, kanggo sahak.
1: Di gogonanya mah kanggo Oninya, jeung Neneng Bulmanya. Kau mang imang diung Bandung Bunda Yang teu Mama Bayu teh oe majaran Mama Apep Kang Kental Lukman Pasar Barat. Pajero Parjatok Cona Gopin Onen Nasor Teisar Ponti Umi Yuna Ustaz Ani Asep Akon di Atapang Mang Nana Mang Wawa Cucu Galong Jubet Dua Hale Mang Wauci Arno Nenek Putih di Bunda Tiara Esti Dago Juri Rokim Pas Tanto Ici Pas Santi Kopo Eri Pasua Dari Tibiru Patin Masa Umi Siko Abane Tenopa Nenek Isa Neneng Jepret Ain Sugi Mam Sikir Jaleme Pada Larang Dua Ide Jaura Bote Tim Jupet Kabanyi Jati Manuk Mama Joda Kang Aden Adan Lor Bu Enjoy Bunda Tina Mama Lina Mama Lilit Mama Sri Ajeng Rejo Akibar Erni Asir Imam Soja Mang Irin Kang Edet Bunda Sarah Jadi Ayah
2: Sarah Enawa Kinaliannya
1: Gocin Jocin Akau kita bertiga
2: Danu Langgam Danu lain wehnya
1: Nau eta Deti Karnio kene
2: Deti Karnio kene
1: Bayar Danu lain weh
2: Sok Pantang radio Danu
1: Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang
0: radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio Pantang radio
2: Dahlia Tatar Sunda
3: Asik atuh prung ah goyang
2: Nana jengelah lah hiji dua tilu

0: Ya sih, ini sok ogoh wae orang baca cici-cici putri ya nenek.
1: Ayo. Gini kan Ramona ya 12.
0: Nah, 12.
1: Bacain cucuk. Eta mah disenang.
2: Sain kade bisi Eta Ramona mulai.

0: nana mah. Sok nana dah tuh siap.
1: Sok siap.
0: Bacici-cici putri serelek kembang celempung. Kalau mau kembang apa? Bi, sok kembang nana nenek?
2: Kembang

0: Manonya, manonya, si nenek yang tembang tak kokek. Kabogone, jelema petot.
1: Jadi jamur
0: rambut. Ini usahanya. Ini manjel apa
2: ya? Iya nih, gue mau list dia nenek. Iya sorry. Kanau,
1: nanti gitu.
0: Lain suara naon, suara saha.
1: Lain hangat tadi gitu, suara na sarua.
0: Lajar sarua jelas.
2: Ya, nenek, tongsong dijelaskan dirinya teh.
0: Iya. Ngapain jawab aja nenek?
2: Iya mah khusus kalau tanya ho, iya dirinya teh. Iya.
1: Api-api
2: nate nyaho. Meneliornya ada ngobrol jeung nini-nininya, oninya.
0: Nini meni jujur jeung nini mah.
1: Mandang jalmi mah kedah jujur apan lain.
0: Iya mandang. Ye nini aja yang dibaca yang bedanya rumah, mancang teh di live TikTok kan ge oni teh.
2: Lebih kene, lebih
1: si Diben. Nyaleti kene nya ieu danona soalna 17 tahun ke atas.
2: Atuh, tamana. Buru nenek.
0: Nya, oni mah
2: mun nenek mah sisana 17 tahun meureunnya.
0: Nya, nu oni mah 17 tahun teh nu handapna. Ngaya ngaya. Nya su sampean sampean sampean. Sampean oni mah tos sampean. Mun sampean oni tos jebret.
1: Lah babeuyong
2: eta
1: nenek mah kedah
2: kasaha. Kasaha. Nenek.
1: Ka.
2: Ti Nining Maidar ya Fitria ya teh saha?
1: Iya Fitria.
2: Nenek. Sok cobaan heula seri pejabat turutan neneng.
1: Emang itu seri pejabat gitu.
2: Cobaan ku mah seri pejabat.
0: Ini haruannya juga kunti.
3: Sarujit.
1: Jadi kau bawa jeprut ya teh langsung nih
0: nenek pada lumuh. Nih dah nenek jeng si bidan sama sarua kan itu
2: si bekas balon
0: kan itu
2: kalau bisa sarua jeng nini bibi mah ya sarua kan munjeng Tamara Blazinski baik
0: namun si onti Mary sarua jeng Tamara
2: sarua jeng Tamara iya nini iya si onti Mary mah mun orang si gak
1: Ayo Auntie Mary
2: ini nih gitu. Geskolot.
0: Golis ya cuman.
2: Golis di mana? Iya mana seorang mana?
1: Yang neng
2: bolobol. Ya orang tuh iya jauh tanah ke langit. Iya punten. Abi mau diibaratkan sih ya. Abi mau diibaratkan siga sini Patikasari.
0: Iya. Ola. Ayah sini tinggali dina etana dina Iga Dahlia menyakitu pacot.
2: Amin. Iya golis. Orang mau pakai kabaya. Bu panjang
1: rumah.
2: Siga ya siga anu Avanti aku
1: mah. Oh, Pak BW tadi arti sebutan.
0: Iga channel bolong.
2: Ganeng nini pur atuh digoyang jang sang.
1: Sing sareha kangge anu neme danu kangge Jetri teh Renop Andin Maehan ya Banjaran Umi Yuna

0: bunda-bunda, welahnya Isar Ibun, Mama Lilis, Bunda Dinda, Mama Bayu, Wa Uci, Rini Gotik, Acong, Teh Ani Baso, Bu Aam, Teh Isa, Su Isa, Teh Esa Kaca Piring, buat Kang Esa Dayana Wagi Dahlia, wenya.
1: Gocin,
0: kakak sayang kak cinta nenek wenya.
1: Mangga,
0: atuh nuhun dianto selanggamna.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak enak lah gamna Dahlia. Prung, ah, go ya.
2: Gubi. Ayi bijeda sang Onti Mary dulur kene.
1: Oh, dulur ngan si itu. Urang mah teu hoream nganggap dulur teh ngeuh ka talian dulur, tapi urang mah hoream nganggap dulur masalahna beda kelasnya.
2: Nya nya ai kan Onti Mary mah meni ye la limit kitu benten sareng bibi ngarareng kedut.
1: Lebet limitna beda make jalan tah eta mah ieu ari aing mah natural nganggo awir wudu aku mah.
2: Oh nya mun natural juga ieu pisan nya.
1: Amin. Pekas sebelahan sakoni.
2: Nu mantang geus sia sia ku aing sia. Nu mantang geus loba
1: Wah, kamu mana hari Dahlia masa tetap beli Dahlia atau taruh Sunda?
2: Jangan aja.
1: Panteng Dahlia.
2: Ini kalau nggak
1: boleh. Go.
2: Kau ni okay, goyang.

0: banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluar
2: di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
1: Aduh, ke mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Dahlan, Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
5: Iklan layanan masyarakat

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Asik. 101.5 Radio Dahlia Bang.
0: Pantun terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Andre Oki berikut kilasan informasi. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanik dilaporkan berlangsung terus menerus dan disertai fenomena lava air mancur serta suara gemuruh. Kini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di level 3 siaga. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki dilarang mendekati area kawah atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara itu, suara dentuman misterius yang dilaporkan terdengar oleh warga di sejumlah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari diduga masih berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kejutan datang menjelang laga perdana Persib Bandung di Liga 1. Persib Bandung secara mendadak melepas winger Sadil Ramdhani untuk dipinjamkan ke klub lain. Kabar yang beredar, Sadik akan dipinjamkan ke Persibaya Surabaya. Manajer Persib Bandung Umum Mutar mengaku sangat kaget dan prihatin karena Sadil masih dalam suasana duka akibat musibah kebakaran rumah orang tuanya. Namun Umum menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi dan harus menghormati penuh keputusan taktis dari tim pelatih Persib. Seorang oknum yang mengaku wartawan berinisial G, pria berusia 27 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan pemalakan warga di Pasar Balai Endah, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, polisi menemukan airsoft gun beserta peluru gotri. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif menggunakan obat terlarang. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.

0: Soalnya tinggal 30 genep dinten deuinya orang teh bakal mayunan gelegar 50 genep tahun dahlia juara. Pokoknya mas makin gelegar semakin juara. Acaranya dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep. Mulai jam genep enjing-enjing di lapangan Tegalega Bandung oninya. Kata orang teh bakal bergoyang tiang sahawai oni.
1: Pemimpin jelapat mah iya Teh Dewi.
0: Teh Dewi Persik. Teras?
1: Iya si Ayu.
0: Ayu, gitu iya kanu gede teh. Teh Ayu Ting Ting. Teras?
1: Aya Charlie.
0: Charlie Setia Ben. Aya Sade, Sade.
1: Aya Mama.
0: Mama Saha.
1: Mama Abdi.
0: Mama Goler. Aya Republik.
1: Republik.
0: Teras Ayu Nuba. Aya Nuba sih Aya dirahasiakan kene.
1: Mohon teras Ayam Alam.
0: Alam Baduku. Mohon. Oni pangosa teh seberasa ya Tony?
1: 75.000.
0: 75.000 teh tos kenging naon wae.
1: Terus kenging tanda tangan di Oni.
0: Payu jang naon tanda tangan Oni?
1: Biasa tiga dekan kamu meser bes.
0: Amit amit yuk.
1: Kenging kawan jarang tiket.
0: Kaos tiket.
1: Ayo dorpres.
0: Ayo kupon. Ya. Kupon dorpres lah kenging naon Oni ayah naon wae hadiah nani.
1: Ayo katanya Arab katanya suci.
0: Ayo umroh. Terus.
1: Motor.
0: Motor. Terus?
1: Ayo acis.
0: Acis, ayo sepeda listrik oke nya.
1: Ini
0: mana pinter, oni mana.
1: Jadi pasihan sepeda jang listrik nih.
0: Sana orang di listrik.
1: Nyajak bibi kan dia jenis.
0: Tong dipisahkan, iya. Konotasi itu jadi beda, mau dipisahkan. Sepeda listrik, gitu sob.
1: Mohon sepeda serang listrik.
0: Sepeda serang listrik, iya. Sepeda yang listrik di setrum. Ini nyata. Sepeda listrik gitu sok pisahkan mana pisahkan kak artinya bakal jadi beda Oni
1: nya sepeda listrik
0: tah gitu. Sepeda listrik
1: nya setrum
0: naik sih aku aing cekek sih
1: naik bibi
0: naon
1: tadi kan pas cici putri kembang
0: kembang ari Oni yang kembang naon
1: entah yang kembang Oni mah
0: ayang
1: kagak ada pengalaman
0: ayang pengalaman ku mah
1: nya kak nuju kepungkur di sekolah. Kamar dia kan wanita kan terus wagohan jarang bu guru.
0: Kumaha kumaha itu cerita nak itu mana? Kita sopan namanya culangung ibu bogohan yang guru.
1: Itu gak bila jahit cinta macam pilih-pilih.
0: Ya kumaha tak cari tanah.
1: Ya wanita pilih nama terus putus.
0: Nah.
1: Ya gara-gara kita wanita kan hayang romantis. Juga anu sani. Terus wanita nyelapkan kembang dina cepil. Kabogoh Oni, tapi ujuk-ujuk dicabok baru diputuskan Oni.
0: Lain, ya biasanya kan lamun awewe-nya, siga bibi wek itu bibinya, kapungkur bibi pas ayah anu di Pikabogoh, can jadian. Ya mak anu di Pikabogoh, nyelapkan kembang. Aduh, hatete meni ratu, meni bahagia. Nah, hari mana emang nyelapkan kembang, tapi ujuk-ujuk langsung dicabok, diputuskan. Mak, kembang naon, ini kembang ate, pada di jaman. Iya, nah, ngalana, meren.
1: Sangis.
0: Kembang naon.
1: Kembang api, telah disengat kok, ini.
0: Gusti. Agung iya.
1: Ditampilin Oni.
0: Sok rasakan ku manehnya Oni. Mon maneh di selapan kembang api terus di beladugan. Maneh mon ku orang gitunya. Maneh ka orang rek ku maha.
1: Ini di cana ka UGD.
0: Cana ka UGD. Beberapa UGD nyawa maneh pas enak OG. Iya.
1: Kan ga UGD rumah sakit jiwa.
0: Sok. Tuh man atau dengi.
1: Ya,
0: kita sebelum.
1: Ayo bibi mah, hanya jika bukan bujur, tapi kalau ke nyonu
0: itu. Amit ya, yo. Itu mana mas segede korek kuping mana mas ya.
1: Itu cingir Oni mah gede.
0: Cingir, ya warganya gak bahas cingirnya.
1: Iya.
0: Gak bahas cingir. Ya orang os-os kan whatsappnya.
1: Ya bibi cengir.
0: Amit.
1: Kalau sorangan nafsu.
0: Amit. Kan ini saya IRB, jeprut tadi nyata. Ayo udah diolohin aja panteng gak nih. Santik tadi narek kaci wede sih ya. Kalah kahareng ibu enjoy ah bae atuh ah meneh rini oteng ning bulbul ani rini oteng di hidung minimalis sana jo panteng meneh hayang dibisiki-bisiki naon santai
1: dibisiki ke setan
0: si Iman
1: atuh tegang
0: ngomong
1: Iman
0: Kang Lukman Pasar Baru damas cibay baso ka Jojo taone nuju panteng
1: ani meneh ngirim ka aing
0: ngira pabni tong sok itu ani mun ieu mah ani ya tersopan Oni.
1: Ngilap Oni punten nyumun.
0: Ayah Abah Momo. Mendingarannya meniruas panas ya. Ciao di karapitan. Ayah maskus Bu Amat kerasa di non seletet non. Ayah Bu Encum, Bu Jaya hadir. Ada Bu Daksa. Budak pun raka ya teh tapi menepi ka sebelan pun raka teh jantan teh kawe ayeuna teh di Desa Udi. Kuteuing ku mana sih da tara aya ngahubungi. Cule budak geura teh tadi urus ku urang.
1: Nya eta geuningan sok dikintunan sabulan sakali kumaha nu
0: lebih aku. Ku kokoh mane? Yo, mana teh mere inung mana teh mere teh ngan ukur sababaraha bulan ayeuna mah henteu beak sa duit urang sakumaha yang dipake dahar sih
1: kono. Iya teh geulung anu sababaraha bulan ge beak pake mah gila laki ku
0: babas ya ya. Yo teh mana sia mane? Sok. Ya, ya hirup teh tong sok ajas paraduga tak bersalah sia. Jadi teu ngalakukeun kitu mane. Ingan sia eta teh.
1: Ingan nu sapu poe ngan ukur di bareh sama poe.
0: Hayang wajar atuh teh inuman geus tara mere ayeuna mah. Bareh sekali dua kali kumaha mah diomong-omong. Cablak di tukadil ka tetangga mane mah ieu majarkeun inungan sok burah bere. Deki ye urang masih eta. Inungan mah sabulan dua bulan merena oge.
1: Ini sabulan tapi gede tapi bae aku.

0: ngaran duit mana sih ngapain sih jajan rek init sekolah minta duit balik sekolah minta duit hayang dahar mana hayang nungguna
1: pirage minta duit yang jajan dibayar 1.500
0: 1.500 ya tuh tinggalin si Agus mah iya tar diberek we nungna diberek acan
1: ya ari diberek ngurus si Agus nya
0: wah poe teu burung tinggali ayeuna balangsa we anger
1: pan juga sia ka aku orang menikah perang kumoni tinggal
0: orang nahe telepon Sunda.
2: Asik atuh. Ria. Ge ya.
0: Kakara, iya deui kakara muncul deui.
1: Ya saya.
0: Dipingir.
2: Mani ieu papa.
1: Aya sanggok aing mah.
2: Papa deui aduh
0: ori. Lain, oning inung mane kuaran ajeung ieu na ku.
1: Inung ya nyalamun lalak, lamun di dunya uah lalaki deui da inung nganu ka aya si ieu wongkol. Da inung uing ge milih-milih.
0: Lari banget. Ya, Arno. Inung si Onya tengah nini embungan si milih didinya. Kebayang nomor.
1: Gak siapain pun si Iyo mah resep ke pemuncikan batur.
0: Kecing lelah.

0: si mana dia nya. Ini eh ini poho. Dari langgam nan bade di duku.
1: Ini masih jantung ini mah.
0: Oh masih. Eh si Dari mah diharap
1: poho. Si Dari.
0: Ke mana? Sok baru atuh ieu jang saha ieu?
2: Tange yang Oni. Karang Neng Bulma. Cacar banyak kerja ke banyak jobna. Ini ada nyambil sama si Dede, sama apa, sama Bayu, ada nana, dan ada, Tisha Ribu, dan Iman, Teh Ratna, kita garu, Teh Rini, Teh Rini, Teh Eli, sama Haji. Teh Suki Kaerna, emang, emang, emang. Kira Cinunuk, Pak Uci. Ujung Bonceng, Kare Cipteng. Masukkan Mas Tanto. Mas Ion. Kang Edet. Kang Tatang Sherman. Kang Suhana. Nenek Putri. Mas ya.
0: Gak masak.
2: Kuncinya buat kamu-kamu yang bertugas.
0: Tolong manteng Radhi.
2: Manteng dari anak-anak langgamnya. Dari go.
0: Kaya. Haturan kanggo Nur Aisyah di Pantai Losari, Sulawesi.
1: Mohon.
0: Nuju panteng Sony.
1: Mohon.
0: Dah lihat atar Sunda.
3: Ikatu burung go ya.
0: Mangana damang.
3: Alhamdulillah, gimana
1: beda
3: sekarang
1: ini?
0: Alhamdulillah.
1: Nyai, ayi, mengenai damang.
3: Alhamdulillah.
0: Ya, tong sok itu, ani dia teh. Montos damang mah cingcir ini sin Kang Nana teh sampai mentek nges deh.
3: Jadi
0: tos ngomong, getos damang, iya nanya mendamang, kita nggak pakai tos, harap nate.
1: Lain, nanti soalnya kemari ada ngomah, iya hernia.
0: Prostat. Mengana?
3: Lan.
0: Neneng pada nyanyi lah, nananananya, Wios.
3: Lan, kenapa nih kena lepel?
0: Nya Abi pada nyanyi nana, Wios.
3: Nyapan kena lepo.
0: Oh nya. Nana si nana komasito layu tep. Oh dia sok turut ani kumanya.
1: Nana
0: si nana.
1: Si nana.
0: Si nana komasito.
1: Komasito.
0: Layu tep.
1: Layu tas langit.
3: Gimana tewaras.
0: Nggak saja ngelalai judut.

0: gitu hari mana damang mak emang damang sih sama mana namun tos damang biasa kan nanti
1: emang di UGD
2: nyinyir apa nyinyir
0: tapi kan sebelum mana mak ya pajar kungku orang saya dididik teh mana teh
2: anehnya damang tos cager
0: tah lo tau ngomong tos cager nya tengah saya larasna Kang Nana damang atau Kang Nana cager gitu. Lamun tos damang sampe mehna emang si Kang Nana keur gering.
1: Anu mah bisa nelpon mun keur gering mah.
2: Ati aja nu urut mah.
1: Ya kitu teh.
0: Sogor. Langga menana. Bae mah si akoni kudu diteunggeul si ku aing sia.
2: Bibi mana ya? Meni hampang suku. Doan disuku. Bukannya jongku suku
1: jeung deui. Kamana namae Arno jantung. Bah Iwan Moja. Kang Omili Lau biuna nenek Ica teh itu ge teh nenek jebret teh Yati Marat Tresno teh Santi. Teh Cibai teh Cugar.
0: Terus
1: Bah Uci teh Isar, Mah Haji Eha teh Eli Padalarang, Aceta Kang Danu, IRP Mas Dion, Mas Tanto, Kang Luman Pasar Baros, Mas Tan, Kang Bawan Ngamprah,
0: Terus
1: Kang Deddy Cicalengka,
0: Goci,
1: Kang Eden Lagadar, Pasang Jerman, Pandang Dago Bengkok, Kang Osadayana, Wargi
0: Tadia,
1: Gocina Kang O, kalian berdua.
2: Nyenconohon penenya.
0: Pantang radio. Kami.
1: Pantang Daliana, enak lagamnya Dalia Perumah Gogo, bayar.
0: Mana kalau orang lajang kan ini? Orang kita kan mana masuk, tapi udah lihat Tata Rasunda.
2: Perung,
0: Go.
2: Cek onyi oge, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie von Houten setia

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Eta gara rekam mana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: Mas kan WhatsApp nih. Ini mana? Ada
1: cowoknya.
0: Ayah, kak.
1: Main PPDS laptop nih.
0: Enggak, sudah pejabat ya. Teras ayah, isok di bawah batu. Astriani di Majalaya, Aris empah oge, nuju panteng. Ayah Dery, neneng manja. Ayah Teh Cucu di Gerlong, ayah Hendy, Bu Arfan di Bojong Kacor, Agus Catbon, ayah Acong, Damang, Dagor, Bulbul, Ani, ku, Gading Sia, Mus Kacong, Magegeng, Haturan, ayah Ponti di Gede Bagi, ayah Kang Suhana, ayah Teh Siti, ayah Mama Aji, Ogi, ayah Teh Dian Isyana, Haturan di Gunung Halu, menuju panteng ayah Kang Andi oge aturannya. Kekaraos oninya dalia tetar semen atau serengse. Mudah-mudahan Sabtu payun orang tiasa tepang deh oninya.
1: Mohon jaya nyerengan jaya onige.
0: Oni ada yang mau disampaikan buat wargi dalia yang terakhir?
1: Oni yang terakhir. Bisa anjik modal.
0: Bangga oni.
1: Cang hilap dalahar.
0: Oh nya. Kudu dahar mah ieu mun teh dahar mah bilih lalungse. Bilih salatri pangintenna.
1: Iya bibi mah ika batur bisa ngomong aing ka oni di parak.
0: Met amin sia yo. Masa mah bere dahar deui aku aing mah.
1: Mun biasana ge tara.
0: Kalau bebe bener oge aturannya. Wargi dalian yang boleh mah kolerana undur pamit. Dengarkan ko oni naon?
1: Oni naskor.
0: Oni naskor. Panteng radio.
1: Oni dalia.
0: Enak-enak langgang.
1: Dalia.
0: Prong ah.
1: Gugugug.

0: Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan.
1: Yeah. 101,5 Deli FM Bandung, goyang sik asik. September, S-nya apa? Stay tune terus di 101,5 Deli FM, Wargi Dahlia. Udah jam 1 siang aja nih, udah waktunya Ranti untuk nemenin Wargi Dahlia selama 2 jam ke depan. Sampai jam 3 sore nanti, Wargi Dahlia ditemenin sama langgam-langgam pop paling asik pastinya untuk nemenin Wargi Dahlia beraktivitas di siang hari ini. Luar biasa ya, panasnya mentereng banget Wargi Dahlia, tapi semoga semangatnya Wargi Dahlia juga terus mentereng pastinya Wargi Dahlia. Pokoknya ditemenin sama Ranti, kita seru-seruan sampai jam 3 sore nanti di Dahlia Indonesia Pilihan.

Tinggal 36 hari lagi nih wargi Dahlia, tinggal 36 hari lagi menjelang geleger 56 tahun Dahlia juara, semakin geleger, semakin juara. Hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai dari jam 6 pagi wargi Dahlia. Bareng-bareng nanti kita bergoyang bersama Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang dirahasiain wargi Dahlia. Menangin juga door prize-nya wargi Dahlia ya. Ada satu paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan ada uang tunai total puluhan juta rupiah yang siap banget dibawa pulang sama wargi Dahlia. Oh, yang belum beli tiketnya, hey bestie. Ya gesa bulan deh, kamu masih belum beli tiketnya. Disegerakan dong beli tiketnya ya, cuma 35.000 aja wargi Dahlia. Langsung ke Burangrang 28 Bandung ke studio Radio Dahlia. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia kayak, ih kejauhan, aku kejauhan. Kalau ke Burangrang aku pengennya di lapangan Tegalega aja. Aku dekatnya ke lapangan Tegalega Bandung rumahnya. Ya udah boleh, amanan. Nanti bakal ada tuh hobby fan-nya Radio Dahlia yang bakal jualan tiket juga di sana wargi Dahlia ya. Pokoknya mah gampil wargi Dahlia. Yang penting mah dibeli, kamu jangan sampai kehabisan, jangan sampai misu-misu, jangan sampai uring-uringan nanti kehabisan tiketnya. Au, tidak, no wargi Dahlia ya. Disegerakan atuh, siapa yang belum? Yang dirahasiakan namanya Cat Bone. Serak sadar, iya tuh sanggup. Kalau Kang Agus Cat Bone bukan dirahasiakan ya. Di apa cerita nanti ditutupi. Aduh, udah waktunya untuk menunggu requestan langgam-langgamnya wargi Dahlia ini teh. Ah, disegerakan juga request langgam wargi Dahlia yang belum request langgam. Ketik-ketik cantik boleh, voice note boleh. Ditunggu sama Ranti di 0811-222-1015 ya. Yang pengen telepon ditunggu juga di 73028 atau di 7311-710. Ada siapa nih? Nah, siang kakak, siang juga. Aku pengen request langgamnya Cinta dari Seberang. Ini sama siapa? Ini namanya siapa? Ini cuma ada bismillahnya saja. Tolong sebutkan juga nama-namanya, kawasan-kawasannya, salam-salamnya boleh ya. Biar aku bingung, aku mau manggil kamu apa sayang. Nanti kalau aku dijambak gimana kalau aku tiba-tiba panggil kamu sayang ya. Tolong sebutkan juga namanya ya. Awa, ayah Kang IRB. Aku hadir, cina disegerakan, dihalalkan, sadar. Tolong ya hidung Ruby Bekeh ya, ini masih siang hari ya. Kamu kalau misalnya mau chat-chat seperti itu nanti malam-malam saja di Begadang Dahlia ya. Biar lebih aman gitu ya. Aku kangen, ih sama. Kamu, sebentar. Kamu kalau misalnya cuman bilang kangen tapi tidak apelin aku ke Burangrang 28 Bandung, aku tidak akan percaya Kang IRB ya. Aku tidak akan percaya kalau misalnya kamu hanya sekedar ketik-ketik menyebutkan kata-kata kangen tapi kamu tidak datang ke sini dan tidak menghampiri aku. Aku tidak akan percaya dengan kalimat-kalimat daripada buaya-buaya darat itu. Mungat senang mengarebut kakak bawa bateri. Aku masih single, aku masih jomblo, aku belum punya pacar. Kamu mah merenan bukan ke aku, iya sih yang diontroknya ke batur meren. Ah, tersanggupnya. Sian ya teman, sianah ke batur lain sian ke aku merenan. Kade iya kasaha eta kamu, ih. Kade. Biasanya kalau misalnya weekend ada yang waktunya untuk liburan, ada yang waktunya untuk ngalembur. Soalnya kayak apalagi kalau misalnya kerjanya di FNB tuh. Teranti di mana sebenarnya kerja di FNB tapi aku teh harus berlibur ya, tidak bisa Teranti. Justru kerjanya harus makin semangat lagi, harus makin apa namanya dipres lagi badannya soalnya makin ramai kerjaannya. Nah, kalau misalnya udah weekend, pulang-pulang kerja ya, udah ngalembur, aku teh badannya bakalan pegel, capek, nyeri otot dan lain sebagainya. Sekarang mau udah tenang aja wargi Dahlia ya. Kalau misalnya wargi Dahlia udah ngerasain capek-capek karena kerja, pegal-pegal karena kerja, nyeri otot karena kerja, tinggal pakai hotin cream aja wargi Dahlia. Enggak lengket, enggak berbekas, dan enggak ninggalin bekas putih di kulit dan juga di baju. Ih, cocok banget kalau misalnya baju kerjanya wargi Dahlia itu warnanya putih. Aman sentosa wargi Dahlia ya. Hotin cream ini cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga.

0: olahraga ataupun setelah beres bekerja, Wargi Dahlia. Sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Nah, Hotin juga nih tersedia dalam beberapa varian. Ada yang Hotin Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyu Aromaterapi, Hotin Balsam yang extra hot, Hotin Go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cap pijat. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru Wargi Dahlia travel size, harganya cuma 10 ribuan doang. Ada hot spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada juga Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan tuh makin relax. Pokoknya siap gerak aktif dan secara maksimal tuh cuman dengan Hotin aja Wargi Dahlia. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow juga Instagramnya Wargi Dahlia ya, di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn Wargi Dahlia. Balik deh, kita angkat telepon dulu Wargi Dahlia. Coba ya, ada yang sudah tidak kuat buat diangkat teleponnya. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh Prung, ah. Go ya.
0: Nih goyang balik dong. Hai, lo lagi Ramadan.
1: Ini penelepon siang malam dan penyiar siang malam.
0: Benar. Oh benar ya. Ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu jam berapa.
1: Ini manusia-manusia lalai.
0: Ah, lalai senangnya. Kamu lalai, aku lunglai ah. Kang Danu.
1: Iya, cantik.
0: Kamu mau request song apa siang hari ini, Kang Danu?
1: Aku teh pengen itu, pengen itu tuh.
0: Naon? Amarpati Band, boleh mau yang mana judulnya? Coba ya. Tak selamanya selingkuh itu indah yang oh, itu ya.
1: Oh ya, tak selamanya itu. Tapi kalau aku mah pasti indah aja.
0: Kamu mah ya setia merenya. Setiap tikungan ada tersanggup. Ah, ya sudah digocin
1: sama Kang Ho. Si sayang, si cantik jelita yang tidak tarian dan
0: datarannya. Si sayang, senangnya.
1: Banyak rezeki, banyak jumlah dan banyak kabogonan.
0: Hei, tersanggup ya. Baik, terima kasih Kang Danu.
1: Sama cantik.
0: Bangun radio. Diga yang balik kari kebesekan, iya bari ngomong, bari seserian gayanya. Kumalmun kebesekan, sanggup. Satu penelpon lagi boleh Wargi Dahlia di belakang Kang Danu. Ada siapa lagi yang bisa terangkat? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh, Prung A, go yang.
0: Diga yang balik sama siapa ini?
2: Mama Bayu Cicalengka, sayangku cantik.
0: Atuh sanggup bayi orang Cicalengka, Mama Bayu sehat, Mama Bayu.
2: Alhamdulillah sehat, itu kan Danu itu tetangga dekat aku.
0: Oh iya, kalian bertetanggaan, kalian berdekat.
2: Tetanggaan atuh.
0: So kegandengan Tara, iya Mama Bayu. Oh,
2: gandeng pisan ya sama.
0: Gandeng pisan, aku udah rada jenggot, aku udah rada di Bali Dogana. Sanggup ah. Kalau begitu Mama Bayu, siang hari ini ngeri kuas langgam apa?
2: Pelariannya udah belum?
0: Pelariannya belum dong.
2: Oh ya udah.
0: Mau digocin buat siapa?
2: Digocin.
0: Digocin sayangku cinta ya.
2: Oh, 10 di gogona, digocin. Buat Danu RT Kang Genta Teh Nado. Aing sugi euy si bae. Udah waktu sugar doang.
0: Baiklah. Terima kasih Mama ya, Bayu.
2: Sama-sama.
0: Anteng radio.
2: Anteng Dahlia, enak-enak langkatnya Dahlia. Prung ah, goyang.
0: Digoyang balik dong. Sabar ya, mau telepon sabar dulu Wargi Dahlia ya. Kita sudah mengangkat dua penelpon ini, nanti mau ngasih info dulu sebelum nanti mengangkat penelpon yang lain Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia, khususnya bawa buat para bunda-bunda, kaum-kaum Hawa yang sudah punya anak ya, pasti happy kan? Kalau tiap masak enak, si kecil itu selalu nambah makanannya Wargi Dahlia. Ih, udah gak ada lagi tuh drama susah makan, badannya ceking, dan juga gampang sakit. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy-gemon Wargi Dahlia. Pengen tahu gak nih rahasianya apa biar si kecil tuh jadi hobi makan? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lahap makannya dan berat badannya juga jadi lebih ideal Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga udah teruji dan dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya jadi makin kuat dan enggak gampang sakit. Jadi dari sekarang juga Wargi Dahlia ya,

segera dapatkan Biolisin Fit Honey di apotek, e-commerce favorit Yorgi, atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Fit Honey, tentu Biolisin Vitaminku.

Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

saya Cai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: ST12 dengan Putri Iklannya. Kalau sekarang dengerinnya di radio dulu Wargi Dahlia. Tapi kalau nanti 11 Oktober kita ketemuan langsung sama Charlie-nya Wargi Dahlia. Aduh, udah gak sabar. Udah gak sabar pengen ketemuan sama artis-artis dan juga ketemuan sama Wargi Dahlia pastinya. Ih, kita bakal seru-seruan banget. Pokoknya buat Wargi Dahlia yang belum beli tiketnya, ditunggu Wargi Dahlia ya. Jangan sampai kehabisan. 35.000 Wargi Dahlia. Ih, aku mau play dulu voice note yang udah Wargi Dahlia play. Yang udah Wargi Dahlia play, yang udah Wargi Dahlia kirim di WhatsAppnya Radio Dahlia, coba.
1: Buat siang Karanti, sama ya Nadir, pengen request langganya dong, yang bikin nggak ngantuk nih, lagi ngantuk nih. Salam buat semua yang lagi pantengin Dahlia. Love you.
0: I love you. Love you more. Makasih Mama Kayla. Aduh, sepertinya memang jam-jam segini teh udah 5 watt ya, udah waktunya buat ya tidur siang. Tapi kayaknya kalau dipakai ngarujak cocok ya. Colek dong Mbak Yati. Udah lama enggak dikirimin foto apa namanya rujak-rujaknya Mbak Yati ya. Dikirimin foto begitu ya, bukannya diajakin merujak bareng tapi dikirimin foto ya. Soalnya kalau misalnya aku dikirimin foto sama Mbak Yati foto rujak begitu, aku besoknya pasti beli rujak Wargi Dahlia Kabita oge abi tehnya. Aduh, tersanggup. Aku mau ngasih info dulu deh buat Wargi Dahlia. Sabarnya mau nelfon Syabar ya. Wargi Dahlia, kalau misalnya pengen liburan barengan sama keluarga tersayang, terkasih, tercintanya tanpa takut kena sinar matahari yang nyebrot ngeheap ya, yang membuat kepalanya leng-lengan, datangnya, mainnya, seru-seruannya ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler. Tiketnya dibeli di www.transentertainment.com Wargi Dahlia. Jangan lupa Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Tapi kalau misalnya Wargi Dahlia pengennya ngejak keluarga itu buat dapetin promo-promo atau juga mungkin cuci mata sama brand-brand Wargi Dahlia, aku punya solusinya Wargi Dahlia. Datangnya ke Braga City Walk bagi Wargi Dahlia ya. Soalnya lagi banyak event nih Wargi Dahlia. Ada setiap weekend nih Wargi Dahlia akan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus juga ada influencer brand fashion setiap weekendnya. Nanti para pengunjungnya itu bakal dimanjain oleh berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand Wargi Dahlia. Ada juga percussion attack untuk para penikmat musik nih, tanggal 12 September. Nah, untuk para kolektor dan juga pecinta mobil RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai 20 September. Terus, ada pameran mainan juga Wargi Dahlia. Ada Toylandia by Mizan tanggal 25 sampai 30 September. Ini mah cocok banget buat ngajak si kecil Wargi Dahlia ya. Seru-seru banget kan eventnya di bulan September ini dari Braga City Walk. Jadi, ajak semuanya Wargi Dahlia buat jalan-jalan sambil nikmatin event seru di Braga City Walk. Info lebih lengkapnya follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk. So, don't forget meet me at Braga Wargi Dahlia. Ih, banyak banget keseruannya ya. Mau yang indoor-indoor bisa, mau yang event-eventnya juga bisa Wargi Dahlia. Pokoknya tinggal ngajak aja keluarganya, tinggal dipilih aja di Wargi Dahlia. Sukanya pengen kemana, mangga, silakan aja tinggal dipilih Wargi Dahlia ya. Kita angkat telepon dulu, boleh deh buat dua penelpon Wargi Dahlia. Ada siapa ini yang bisa terangkat? Halo, dari Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh. Goyang.
0: Digayang balik dong, halo. Selamat siang Kang Rohmat.
2: Iya.
0: Sedang apakah dirimu siang hari ini?
2: Lagi ngelamun
0: kade abis ya nu masuk. Ah, ngelamun barang-barang Gusti. Nu agung, daripada ngelamun mending kamu request langgam. Mau request apa ya nih siang hari ini?
2: Aku pengen dari Noah.
0: Yang mana?
2: Satu Hati.
0: Satu Hati dari Noah mau digocin buat siapa?
2: Buat Teh Ranti duluan ya yang cantik.
0: Aduh tersanggup. Hatur nuhun. Tapi sebentar, Satu Hati dari Noah tidak ada satu hati ya. Mungkin yang lain mungkin ya Kang Romat ya.
2: Boleh, gak apa-apa yang lain aja.
0: Mau yang mana dong? Ada banyak sih dari Noah, ada Kala Cinta Menggoda ya.
2: Yang penting dari Noah aja.
0: Ya sudah kalau begitu, terima kasih Panteng Radio.
2: Gocinnya boleh gak?
0: Iya kan tadi gocin nih sudah. Tadi sudah digocin katanya buat Ranti ya Kang Rohmat. Buat siapa ya lagi memangnya gocinnya?
2: Ya udah
0: segitu aja.

0: aja.
1: Ya sih gitu.
0: Oh iya sudah atuh sok panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak enak langgam yang goyang.
0: Digoyang balik. Satu penelpon lagi di belakang Kang Rahmat Wargi Dahlia. Ada siapa ini yang bisa terangkat? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh. Duga. Duga.
0: Doyeng. Diga yang balik dong, sudah ada lelaki ini lagi Wargi Dahlia ya.
2: Kamu kena lelaki.
0: Oh iya iya iya, terserah ya mau lelaki, mau keong racun ya, buaya darat ya, toke-toke nempel ya, terserah deh. Tapi bagaimana kabarmu siang hari ini Kang Arnold, sehat?
2: Alhamdulillah, kok siapa Larna?
0: Alhamdulillah, aku juga sehat.
2: Masa kan ketawa ke TV wae tadi.
0: Ya gestang tuh atuh iya.
2: Bagi-bagi rapi atuh sawari.
0: Nggak mau, aku nggak mau berbagi sama kamu. Aku tidak akan mau berbagi sama kamu. Memang, ya memang aku jahat sama kamu ya.
2: Kamu mau aku otok sekarang?
0: Boleh lebo dong, sekalian dibawain cemilan-cemilan mungkin ya. Terus anggap, apa mau request langgam apa Kang Arnold siang hari ini?
2: Ayo, kita di Dewa.
0: Dewa yang mana?
2: Pupus.
0: Boleh mau digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat RAT, siap selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin, hatur nuhun.
2: Sami-sami.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya, pukul-pukul.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Makasih sudah pantau. Dirimu yang ada di depan ya Jo ya. Kamu sudah kemana lagi ya? Sudah menghilang ya? Ya Allah Gusti, aku tidak enge itu dirimu. Maafkan aku tidak enge ya Allah. Aku di depan studio sana. Aduh, akhirnya terus menghilang dari peradaban ya. Terima kasih loh ya sudah ngapelin, tapi aku tidak enge, maafkan loh aku terlalu fokus berada di dalam ruang siaran ini. Aduh. Ada Teh Ati dari Batu Lawang Ciwidey, coba kita dengarkan suaranya ya.
1: Siang Teh Ranti cantik, aku mengalami cinta sejati. Dibocin buat Teh Ranti yang paling cantik. Tadinya aku on air tapi gak masuk.
0: Cinta sejati, cina. Dari siapa? Dari Bunga Citra Lestari sih sepertinya mah yang itu ya. Terus ada Kang Rahma di Cikancung. Kakak atau Teteh ya? Teteh kayaknya ini. Kakak deh, Kakak Rahma di Cikancung yang pengen request Lenggam Cinta dari Seberang. Terus juga ada Abah Yudi dari Singaparna sudah hadir. Terima kasih. Ada Kang Deden Cipteng juga yang berusaha untuk menelpon tapi belum sempat angkat teleponnya, bisa dicoba lagi ya. Kita angkat telepon dulu boleh. Halo, dari Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh, goyang.
0: Digoyang balik. Oh, akhirnya. Oh, benar. Akhirnya masuk di telepon ya, setelah sekian abad purnama tidak menelpon, tidak ngapelin dan juga tidak berjumpa ya. Oh benar. Ya ada aja dong. Kamu yang kemana aja Kang RB ya? Kenapa kamu tidak pernah menonggol di Begadang Dahlia? Kenapa kamu tidak pernah?
2: Kan dinas malam. Kalau Begadang di Dahlia mah kan lagi dinas, Kak.
0: Oh, lagi dinas. Jadi enggak bisa diganggu gugat ya. Oh, tersanggup. Gitu. Baiklah. Kau Yudung Rebek, kamu pengen dikasih apa siang hari ini?
2: Yang ini nih yang karatik. Ada yang hilang dari mulut baumu.
0: Nuh benar iya.
2: Kayata ada yang hilang. Nah judul apanya
0: Gusti Nuh Agung ya. Membuat PR ini siang-siang hari ya Gusti Nuh Agung. Ya sudah ada yang hilangnya. Benar-benar ya sudah lah. Ada yang hilang. Otak kamu hilang benernya. Mau digocin buat siapa?
2: Apa nata aku hilang, mama bisa telepon atau?
0: Jadi apa tuh yang hilangnya? Aku juga otaknya hilang, tapi aku masih bisa menelpon dengan dirimu ini. Kok kita hilangnya berbeda berarti? Ya sudahlah, digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat Teranti duluannya, cing sehat Terantinya.
0: Amin, terima kasih. Aduh, amin. Sama-sama kamu juga ya. Sehat selalu panjang umurnya.
2: Yang tadi udah masuk kuenya Danu, Satih, Mama Bayu. Doain yang geus gocinya pohonnya.
0: Iya, sadar ya. Sudah panteng radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak lagi jalan Dahlia Pro Algo Go ya. Dadah Teranti.
0: Dadah, Kang RB, terima kasih. Sugante geus beres ngomongnya ya. Pokoknya terima kasih sudah menelpon aku ya. Ada yang pengen Rika Selanggam, Krispati demi cinta. Cina, kenapa atuh kamu teh? Lagi di perjalanan, hati-hati selalu Kakak Regi ya. Boleh nanti kita playin demi cintanya, tapi sabar dulu, ditunggu dulu soalnya masih banyak ini Rika Selanggamnya Wargi Dahlia juga yang mau diputar pastinya. Nah, buat yang belum kirimin Rika Selanggamnya masih nanti tungguin di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Jangan lupa juga Wargi Dahlia, tinggal 36 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 pukul 6 pagi, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Gak sabar banget nih pengen ketemu sama Wargi Dahlia dan juga pastinya kita bakalan bergoyang barengan sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang dirahasiain Wargi Dahlia. Tiketnya 35.000 aja dan bisa berkesempatan dapat door prize. Ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan ada uang tunai total puluhan juta rupiah Wargi Dahlia. Jadi buat yang belum beli tiketnya, udah langsung aja beli ke Burangrang 28 Bandung atau setiap Sabtu Minggunya dari jam 6 pagi sampai jam 10 paginya ada di lapangan Tegalega Bandung.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Marklop Foundation bantu renovasi pondok pesantren. Harga dan mutu beras di pasar Kota Bandung dalam kondisi aman. Pemahaman tentang SAR didorong hingga desa dan kelurahan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pondok pesantren Nurul Absor yang berlokasi di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, diresmikan pasca renovasi. Renovasi dilakukan setelah fasilitas utama pesantren hangus terbakar pada 21 Mei 2025. Inisiatif pemulihan fasilitas fisik tersebut terwujud atas kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi oleh Maklok Foundation, Panderma.id, Sport Legacy, pemerintah daerah, serta para donatur. Usai meresmikan gedung baru pasca renovasi, Kapten Persib Mark Klok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk membantu anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan memiliki masa depan yang lebih baik. Kehadiran gedung baru diharapkan dapat memberikan ruang belajar dan tempat tinggal yang lebih aman serta layak bagi para santri. Selain itu, Mark Klok juga mendorong agar para santri bisa terus mengejar mimpi melalui kerja keras.
2: Dan setiap anak di sini harus mulai dengan belajar yang benar dan belajar dengan mimpi. Kalau tidak punya fasilitas, di mana kita belajar? Tidak ada. Hari ini kita membuka fasilitas terbaru buat kalian. Saya sangat bangga untuk lihat kalian ke depannya, untuk ketemu kalian semuanya di sini in person. Dan semoga hari ini adalah hari termotivasi buat kalian untuk masa depan dan untuk mimpi kalian semuanya. Semoga selanjutnya kita bisa berkontribusi lebih banyak ke Bandung, ke West Java, dan juga dengan membantu dari Pak Farhan, dari Pak Erwan. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya lebih.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kepedulian berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kembali Pondok Pesantren Nurul Absor di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian gedung baru bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan pesepak bola yang juga Kapten Persib Bandung Mark Klok. Farhan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pesantren, donatur, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga pemerataan akses pendidikan, baik ilmu umum maupun agama.
3: Alhamdulillah, maklok tos janten bagian ti upaya urang kanggo pemerataan pendidikan dugi ka pelosok dengan menggunakan nama besar seorang pemain seperti maklok. Tanggal 21 Mei, di sini terjadi kebakaran berdampak pada bangunan utama, ruang belajar, asrama, dan fasilitas penunjang. Nah, alhamdulillah hari ini sudah bisa diperbaiki. Mudah-mudahan Pak Ustadz tiasa ngadorong deui semangat sadayana kanggo mendalami pendidikan dan pelajaran agama Islam di sini.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan musibah kebakaran yang sempat menimpa Pondok Pesantren Nurul Absor di Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung menjadi momentum untuk bangkit dan membangun fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi para santri. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Erwan berharap dengan adanya pondok pesantren tersebut, anak-anak usia sekolah bisa memanfaatkannya dengan baik dan menjadi sarana pengembangan SDM di daerah.
4: Pondok pesantren Nurul Absor di Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, ini terbangun dari kerjasama Pak Klop Foundation dengan Panderma ID. Saya berharap dengan sudah terbangunnya kembali pondok pesantren Nurul Absor ini, para santri bisa belajar lagi dengan nyaman, aman.
1: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menilai penting kegiatan turun langsung ke lapangan untuk meninjau berbagai persoalan kewilayahan. Saat menemui warga Babakan Ciparai yang menyampaikan sejumlah permasalahan, Erwin mengatakan dengan melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar berbagai keluhan warga, diharapkan setiap permasalahan bisa dipahami secara utuh dan ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat sasaran. Menurutnya, interaksi langsung tersebut menjadi cara terbaik untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama di Kecamatan Babakan Ciparai, dapat segera ditangani.
5: Saya sudah mendengar dari yang melaporkan. Saya perlu mendengarkan juga dari versi yang ada di sini. Jadi saya dulunya sebagai pemimpin di sini, sebagai umaro di sini, menempatkan diri harus menjadi pemimpin yang adil. Ibu dan bapak semua silakan keluarkan isi hati, ada keinginan, bicarakan saja seperti apa. Jadi mumpung ini jalan yang diambil pertama adalah jalan musyawarah. Ada orang yang mengadu siapapun kepada saya insya Allah akan turun untuk menyelesaikan. Asyraful Imam Al-Ra'iyah menuntun bil maslahah. Tindakan-tindakan saya insya Allah akan dilandaskan kepada masyarakat. Dan hasil ini insya Allah akan dilaporkan kepada Bapak Wali Kota Bandung.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan tidak terjadi gejolak harga beras di Jawa Barat berdasarkan hasil pemantauan harga dan mutu beras di sejumlah pasar di Kota Bandung. Usai memantau Pasar Kosambi dan Pasar Sederhana pada Kamis 3 September 2026, Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Bapanas, John Hendra, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan harga beras yang beredar di tingkat pedagang tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Selain itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP juga masih dijual sesuai ketentuan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. Selain harga, stok beras di kedua pasar tradisional tersebut relatif aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
8: Statistik yang kita lihat tadi, di mana harga beras medium itu di kisaran antara harga Rp13.500 dan premium di Rp14.900. Kemudian juga beras SPHP juga sesuai dengan ketentuan di Rp12.500. Jadi secara umum harga masih sesuai dengan head yang ditetapkan pemerintah.
1: Untuk menjaga ketersediaan beras di tengah musim kemarau, Badan Urusan Logistik atau Bulog akan terus melakukan penyerapan gabah petani. Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Barat, Yuliani Alza, mengatakan penyerapan gabah akan kembali dimaksimalkan pada September hingga November seiring dengan adanya potensi panen di sejumlah daerah di Jawa Barat. Yuliani memastikan stok beras yang tersedia di Jawa Barat mencukupi hingga tahun 2027 mendatang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan maupun harga beras.
9: Di bulan September sampai dengan November akan ada banyak lagi panen sehingga kami bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan. Insya Allah dengan ketersediaan stok yang ada di Jawa Barat cukup sampai tahun 2027.
1: Pemahaman tentang pencarian dan pertolongan dalam bencana harus sampai ke tingkat desa atau kelurahan di Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama erat dengan Badan SAR Nasional atau Basarnas untuk memperkuat reaksi cepat penanggulangan bencana. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong agar optimalisasi SAR dilakukan secara berjenjang, meliputi tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga desa dan kelurahan. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Herman, pengetahuan tentang SAR penting dilakukan karena Jawa Barat termasuk daerah rawan bencana.
10: Pendalaman terkait dengan mitigasi, antisipasi bencana, terutama dari sisi SAR, yang kita harapkan kompetensi pencarian dan pertolongan bukan hanya ada di Basarnas, tapi ada juga di BPBD, provinsi, BPBD, kabupaten kota, bahkan sampai ke kecamatan, lebih jauhnya di desana, desa tangguh bencana. Ya, harapan kami semua desa di Jawa Barat paling tidak mengetahui SAR yang sifatnya dasar.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: kalian.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: Masih di gelaran begadang, begadang menanti katang. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti, maksudnya warga Dahlia ya. Aduh, memang melekat wanita malam ini, memang melekat. Sanggup warga Dahlia, memang sangat-sangat melekat sepertinya ya di hati ini. Sabar Bu. Wargi Dahlia, sekarang udah masuk ke interval kedua. Udah waktunya kita untuk angkat telepon lagi. Dua penelpon boleh di interval kedua ini, di truk saat ini Wargi Dahlia. Langsung saja kita angkat teleponnya tanpa basa-basi Wargi Dahlia ya. Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh prung, goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat siang Kang Deden Cipte.
1: Siang teteh, melekat pisannya
0: begadang. Melekat pisan tersanggup. Aduh
1: ya, ada program etama tidak.
0: Kang Deden nunjuk naon Kang Deden?
1: Tuh ya, nuju nyantai teh.
0: Nuju dan meni resep nuju nyantai.
1: Ada sare rese tamalna.
0: Benar, oh benar, oh benar.
1: Dibuat kan bayarannya.
0: Benar. Baiklah, kalau begitu siang hari ini mau request apa kalau boleh tempe?
1: Serpihan hati.
0: Au. Serpihan hati ini ku palu gerat. Jadi mau yang mana?
1: Dek, rentera hati wae tuh.
0: Rentera ya, hati.
1: Ya.
0: Jadi gak akan serpihan hati.
1: Ya.
0: Rentera boleh, hati ya baik. Ih, jadi yang mau yang mana ya, lentera hati atau serpihan hati ya?
1: Lentera ya, udah ada serpihan hati mah.
0: Lentera ya sudah. Mangga mau digocin buat siapa?
1: Gocin mah buat Teh Ranti we, sehat selalu sama Teh Keti Cicahem.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi adanya ini lentera. Nanti teh benar ya, lentera cinta ya, bukan lentera hati ya.
1: Lentera cinta ya.
0: Ember. Baiklah, terima kasih Kang Deden. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia asik atau prung ah goyang.
0: Digoyang balik dong. Dilanjut, pergi Dahlia, ada siapa lagi di belakang Kang Deden Cipteng siang hari ini ya. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Halo. Kemana suaranya Jo? Kemana suara-suara itu ya? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Dahlia Pilihan. Asik atuh, brunga goyang.
0: Digoyang balik. Halo, selamat siang Pak Dirmansyah.
2: Selamat siang Neng Ranti, kok siarannya siang Neng?
0: Aku memang sudah siaran siang beberapa bulan ini.
2: Oh iya.
0: Pak Dirmansyah, mau request siang, langgam apa siang hari ini Pak Dirmansyah?
2: Langgamnya ini aja Neng, yang dari Republik Neng.
0: Yang mana tuh?
2: Kutakut.
0: Aku takut kehilangan dirimu. Boleh mau digocin? Gocinnya buat siapa?
2: Buat Neng Ranti ya. Gocinnya buat Neng Ranti aja deh, yang baik hati. Terus nanti telepon Abdi.
0: Siap. Hatur nuhun Pak Dirmansyah.
2: Mudah-mudahan diputarnya Neng Magamna. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh ubrunga. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Sabar ya mau nelfon. Sudah mengangkat dua penelpon ya. Sabar ya. Sabar wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya wargi Dahlia tidak sabar ingin bermain, bermainnya ke Trans Studio Bandung aja wargi Dahlia, karena bisa nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya kemana? Beli tiketnya ke www.transentertainment.com wargi Dahlia, karena Trans Studio Bandung the unique world class indoor temple.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
1: Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
4: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
5: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
4: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
5: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
5: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani.

0518, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: adik udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal with your shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM, pasti.

0: ada Teh Ati dari Batu Lawang Ciwide juga atur nuhun dapanteng ini ya. Ada juga ini sama siapa nih? Tanggapan pengen ungu. Ini tidak ada namanya, Jo. Tidak ada namanya. Dan Kang Eman di Cicadas, terima kasih sudah pantengin Ranti. Kang Hendra Gunawan, Teh Siti, Teh Astriani. Cik sih, orang dengukin helacenanya apa ini, Teh?
1: Kayaknya si Cantik udah gak sabar nih pengen siaran begadang ya, Cantik ya.
0: Beda tadi salah M. Embyur, cerpenal tinggal berapa hari lagi ya? Aduh. Aduh.
2: Halo Teh Ranti, selamat siang.
0: Kang Rahmat tadi tadi kesenggol apa Kang Rahmat?
2: Pengen goyangin buat ada yang di Majenang aja deh.
0: Oke.
2: Semoga pada sehat semuanya buat Teh Rantinya. Terima kasih Teh Ranti.
0: Sama-sama tuh, Teh Ranti juga ya. Aduh begadang sih biasanya malam atau danya. Emberan tuh sanggup ya. Ada Neng Dona Manja, stay tune terus di Garut channel ini Teh. Kang Septian juga terima kasih sudah pantengin. Terus ada Kang Ricky, Kang Agus Catbon juga masih hadir ya. Ada Kang Ilham Boy, ada juga sama Kiki Toing, Teh Yeni juga hadir. Terus Teh Santi di Kopo, selamat siang. Ada Bang Oli yang pengen request langgamnya Cinta Gila. Aduh, ini tuh durasinya sudah tidak cukup. Ibu Dede di Konveksi Bojong Emas juga sudah hadir. Ada Kak Mas Lukman dari Pasar Beres juga terima kasih. Teh Siti, hatur nuhun. Ada Kang Irfan dari Cisaranton, terima kasih. Kang Aep di Bubat, ada juga Kang Ahmad ini Teh ya. Kang Abai dari Bekasi, terima kasih. Ada Kang Aris Empah di Bandung Kiwari, cene yang pengen langgamnya Kami Biru. Ada TSA Jalan Kaca Piring, langgam Ivan Seventy ini udah Ranti Play ya. Di salamnya buat Kang Dede Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Teh Isar, Nenek Icha, Teh Asgar, Kang Deden Cipta yang spesialnya buat Kang Dedi Antapani. Siap, Mama Elda juga terima kasih sudah pantengin. Kang Jajat Pasco hatur nuhun, ada Kang Suhana juga. Terini Otik, Cidung Minimalis yang sudah hadir. Cece Ranti, kemana atuh Cece? Tuh sanggup. Dari aku juga terima kasih sudah pantengin ya. Ada juga ini sama Maria, Kang Eden, hatur nuhun. Terus Pak ada juga terima kasih sudah pantengin nantinya. Pak Wawan Bantar Gebang Bekasi juga hadir. Wow, orang jauh, cermin mah orang jauh. Assalamualaikum Teh Ranti, waalaikumsalam. Ada Mama Lilis dari Ciwidey hadir. Mama, gimana kabarnya? Mama sehat? Mama semoga sehat selalu Mama ya, amin. Aduh tapi gak kerasa Wargi Dahlia udah di penghujung acara aja ini Teh, udah waktunya untuk pamitan aja ini Teh Wargi Dahlia. Tapi yang jelas nanti mau ngingetin lagi buat Wargi Dahlia nih ya, tinggal 36 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegaraga Bandung Wargi Dahlia. Jadi bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bandung ke Radio Dahlia di Burangrang 28 Bandung. Atau setiap Sabtu Minggunya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ada penjualan tiket gelegar juga di lapangan Tegaraga Bandung Pintu Atista Wargi Dahlia. Nah nanti juga ada door prize-nya. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan ada uang tunai total puluhan juta rupiah Wargi Dahlia. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai juga kehabisin tiketnya Wargi Dahlia. Langsung aja dibeli dari sekarang Wargi Dahlia ya. Sampai berjumpa di hari Minggu 11 Oktober 2026 Wargi Dahlia. Sekarang udah waktunya nanti buat pamit. Makasih banget buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada panteng Ranti dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Yang udah kirimin WhatsApp, yang udah request langga. Makasih banget Wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya Wargi Dahlia yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia.

Ketemu lagi di Dahlia Indonesia Pilihannya minggu depan di hari Jumat dan Sabtu dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada DIP nonstop yang bakal nemenin wargi Dahlia dengan langgam-langgam pop tanpa penyiar wargi Dahlia. Tantinya pamit ya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, go ya. Yeah.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hasib, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Langgampo.
1: Satu jam non-stop Langgampo.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya.
3: Pemat terapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Al-

0: saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: non-stop Langgampol.
1: Satu jam non-stop Langgampol.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
3: Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
3: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
4: Penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yang jomblo. Habis ini siap-siap ya, kita pantengin acara Cari Jodoh di Dahlia. Semoga bisa ketemu ya Wargi sama jodohnya.
6: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

penampilan saya ini.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung yang sik asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. Lima hari yang kelima tentunya di bulan September 2026. Kembali Cari Jodoh di Dahlia hadir bareng Miss V sampai jam 6 sore nanti ya. Ditungguin buat para jomblo-jomblo yang lagi mencari pasangan hidup, yang nyari teman tapi serius boleh. Langsung aja WhatsApp di 08 11 222 1015. Go, go, go, go, yeah.

Prima dari FM Bandung Goyang Si Asik. Terima kasih. Selamat sore buat warga yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015 nya. Makasih banget ya. Apa ada kemana-mana nih malam minggu ini warga Dahlia? Info tadi siang seputaran Ciwastra OTW ke Buah Batu. Waduh, macetnya luar biasa. Macet, sangat macet. Padahal cuaca hari ini lumayan cukup terik sekali ya, cukup panas banget. Tapi mungkin semua juga punya kepentingan masing-masing. Jadi kalau warga ini gak punya kepentingan apapun, mendingan gak usah keluar rumah deh. Panas warga Dahlia, udah panas macet juga. Jadi akhirnya capek di jalan ya. Mendingan kalau mau keluar ya sedikit agak sore deh. Sedikit mataharinya agak turun sebentar. Nah kayak jam seginian nih, udah lumayan rada adem ya. Yang pasti buat warga yang punya rencana untuk nikmatin malam mingguan hari ini, mudah-mudahan malam minggu yang punya kesan, malam yang bikin romantis ya. Eh salah ya, ini back soundnya salah. Terima kasih, selamat sore buat Kaman Abadi yang ada di Jatinangor. Ati Batu Loang Ciudi juga makasih banget sudah hadir sore hari ini. Kang Deden Cipteng, Ari Wongso, terima kasih. Hai. Buat siapa ini? Elizabeth, terima kasih, selamat sore ya. Sekali lagi buat wargi yang lagi cari kenalan atau teman, yang mau lagi cari jodoh boleh. Langsung aja WhatsApp wargi Dahlia ya, di 0811-222-1015. Kukuku ugo ya.

0: Dahlia, pilihan Anji, ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dan Setia Band sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

pagi Delia. 36 hari menjelang gelegar 56 tahun Delia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegal Gabah Bandung ya. Bareng-bareng warga Delia kita akan bergoyang bersama

artis yang masih kita rahasiakan ya. Warga Dira, door prize-nya tahun ini wis luar biasa nih. Untuk warga yang mau daftar cepetan aja, jangan sampai terlewatkan. Hanya Rp35.000 saja warga sudah mendapatkan kaos eksklusif, terus ada kupon door prize. Udah gitu warga bisa menekan produk sponsor ya. Door prize-nya ada apa aja sih Miss V? Door prize-nya ada 1 paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Yang belum daftar buruan, buruan, maulah daftarnya gimana? Boleh Bunda, Bunda Areta Cibiru, langsung aja Bunda ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung ya. Sekali lagi, Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung. Ditunggu Bunda ya. Yuk, selamat sore Ardian di Cianjur, yang ada di Naringgul, Cianjur Selatan. Terima kasih, selamat sore Ardian. Halo, apa kabar juga buat Ricky? Nih baru ada satu nih warga Dahlia. Ricky, nanti saya baca profilnya ya. Ricky standby ya, teleponnya Ricky ya. Nanti aku telepon ya. Tayani Gemes di Sadang Serang juga terima kasih banget. Ada terima kasih di Taman Cileunyi sudah hadir sore hari ini. Kang Asep di Cijerah juga. Ibu Warpan apa kabarnya? Sehat? Salam buat teman-teman yang ada di Bringka Bojongkacer semua ya. Hai buat Iso di Buah Batu. Terima kasih buat Kang Deddy Kurniawan juga. Happy weekend lagi buat Kang Deddy yang ada di Ciwidey. Jajat Pasko, terima kasih. Selamat sore ya. Ada Kak Agus Catbone juga, makasih. Buat wargi yang sore hari ini, ada di Bandung yang baru aja nyampe Bandung, yang lagi jalan-jalan di kota Bandung, selamat sore ya. Selamat nikmatin suasana Bandung. Menuju ke malam, Bandung tuh tambah indah, tambah seksi suasana dan cuacanya wargi Dahlia ya. Banyak orang mengatakan jangan pernah jatuh cinta di kota Bandung. Karena kalau kita gagal, sakitnya nyesek sampai ubun-ubun, katanya wargi Dahlia. Emang iya? Karena banyak spot-spot Bandung yang indah untuk susah dilupakan. Ya gak sih wargi Dahlia? Asriani di Majalaya, terima kasih. Selamat sore ya buat Kang Tatang Suherman juga. Boleh-boleh sini dong Erina. Buat Erina yang mau ikutan cari jodoh boleh, ditungguin ya. WhatsApp aja ke Dahlia ya di 0811-222-1015. Buat Panji juga sama sore, ada Winnie 23 di Balikpapan hadir. Hai Balikpapan, apa kabar sore hari ini? Gimana kabar cuaca di sana? Wiwin, terima kasih. Waalaikumsalam Wiwin, selamat sore di Cimaung hadir. Oh Teh Wiwin ya, makasih sudah hadir ya. Yang sudah titip, makasih. Papanya Aulian dari Medan hadir. Halo Medan. Bandung menyapa Medan, selamat sore. Selamat hari Sabtu sore hari ini ya. Ada, ini nih ada yang cari jodoh wargi Dahlia. Ih ganteng banget nih wargi Dahlia. Kalau Andri bilang ganteng ya, ganteng percaya deh ya. Nih bentar-bentar tuh jadi hilang, ntar aku sematkan dulu ya. Cuma ini Duda nih wargi Dahlia. Eh mana ya, kok ngilang? Nah namanya Ricky wargi Dahlia, nanti kita akan telepon ya. Ricky usianya 39 tahun. Pekerjaannya taksi online, punya mobil dan motor sendiri, walaupun belum punya rumah sendiri. Asik. Ricky standby ya, nanti aku telepon ya, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu ada yang kenalan atau pengen kenalan sama Ricky ya. Terima kasih buat Teh Yati, Heriati juga ikutan boleh dong. Sini daftar nama. Ah di sini profilnya foto yang udah nikah, nggak boleh. Ah yang udah nikah, yang udah punya pasangan nggak boleh. Kang Ede, selamat sore. Apa kabarnya Teteh di rumah yang ada di Lagadar? Terima kasih sudah mampir di Cari Jodoh Dahlia sore hari ini. Hanyalah cinta di 101,5 Dahlia FM Bandung, yang si asik. Masih Miss V temanin wargi. Baru 30 menit lepas dari jam 4 sore. Cari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu. Rumah aku ya.

Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2020.

0: tu banyak variannya.
1: Oh, yeah.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga hotin strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga hotin aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Yang asik-asik. Terima kasih buat Kang Asep juga hadir sore hari ini. Mau ikutan Miss, boleh dong. Namanya Asep Cijerah. Duda, oh Duda ya Bapak ya. Usianya 64 tahun, pensiunan. Aduh, Dudanya udah 4 tahun, hanya punya gaji pensiunan aja. Tuh Erina, mau Erina digas aja, kan nyarinya yang bermerek. Ini Dudanya bermerek nih, pensiunan Margi Dahlia ya. Oke, nanti kita akan ajak ngobrol ya. Buat Kang Asep, standby ya, nanti ada telepon. Tapi sebelumnya nih bakal telepon dulu ini nih. Saya bakal ngobrol dulu, ini juga sama Duda. Mana nih? Ini Dudanya ganteng. Yang satu mah sudah betul-betul matang ya. Yang ini mah mateng. Kita akan coba telepon ya. Buat Ari Boci juga terima kasih. Selamat sore. Apa kabarnya buat Ari Boci? Halo, selamat sore. Cari jodoh di Dahlia. Halo.
1: Ya, sore.
0: Sore-sore. Ricky ganggu enggak lagi di perjalanan ya?
1: Enggak. Aku pakai headset.
0: Oh, pakai headset. Kamu lagi nyetir?
1: Oh,
0: lagi mau kemana?
1: Mau ke Soreang ya?
0: Mau ke Soreang, ngapain? Aku kan di Burangrang.
1: Nganter penumpang.
0: Oh, lagi ada customer?
1: Gak apa-apa, aman.
0: Okay. Udah izin. Siap, kita ngobrol-ngobrol aja sebentar ya buat Ricky ya, Ki. Ricky, tahu acara ini dari mana, Ki?
1: Dari denger radio,
0: siap. Ini di sini profilnya nih, Ricky nih Duda kan. Duda muda lagi ya, 39 tahun ya. Benar?
1: Benar.
0: Oke, Ricky udah Duda berapa lama?
1: Baru Desember.
0: Oh, Desember kemarin. Cerai mati apa hidup? Ki?
1: Buat saya mati.
0: Kok mati sih? Serem banget.
1: Ya, tapi masih hidup.
0: Oh, mati perasaannya.
1: Iya, mati perasaannya.
0: Oke, gak punya anak atau punya anak nih selama pernikahan?
1: Punya, di bawah istri.
0: Oh, berapa anaknya?
1: Dua.
0: Oh, udah gede-gede?
1: Enggak juga sih, kelas 2 SD. Sama 2 tahun.
0: Aduh, masih kecil dong. Lama berumah tangga, waktu itu berapa lama, Ricky?
1: Gimana?
0: Berumah tangga berapa lama saat itu?
1: Ada mungkin 10 tahun kali ya.
0: Wih, lumayan lama dong ya.
1: Lumayan.
0: Oke, sorry ya, sedikit agak provasi nih ya. Tapi kalau keberatan, gak apa-apa, kamu gak usah jawab. Kenapa kok sampai kandas sudah 10 tahun?
1: Istri aku... Kalau marah kasar.
0: Maksudnya dalam konteks kasarnya seperti apa?
1: Ya ngomongnya kasar gitu.
0: Oh.
1: Kalau marah, kalau posisi marah tuh ngomongnya kasar gitu. Ngerendahin.
0: Apakah itu sering apa hanya beberapa kali aja?
1: Kalau pas lagi marah aja, marah terus dia capek gitu. Aku pulang kerja minta tolong apa terus dia responnya jelek gitu.
0: Dan itu sering terjadi di saat kamu ada di rumah kali ya?
1: Iya, selama pernikahan aja gitu. Jadi maksudnya marah boleh tapi jangan kasar gitu maksudnya. Ya boleh, wajar perempuan marah tuh wajar, cuman kalau bisa ngomongnya dijaga gitu. Nah, anakku tuh kalau ngomongnya kasar gitu.
0: Jadi kata-kata kasar keluar. Kata-kata kasarnya keluar gitu kan, gak terkontrol emosinya ya.
1: Iya.
0: Tapi kamu coba untuk menyelesaikan gak, untuk apa hal yang gak suka dari dia, kamu coba utarakan gak saat itu?
1: Udah semua jalan dicoba gitu.
0: Tapi
1: kayaknya kalau kata orang tua zaman dulu itu, kalau watak mah gak akan bisa berubah sampai kapanpun.
0: Oh, jadi karakternya memang sudah kuat seperti itu ya.
1: Iya.
0: Sorry,
1: iya.
0: Dulu pacaran berapa lama Ricky sama mantan istri?
1: 4 tahun?
0: Oh. Lumayan lama padahal. Berarti kan pada saat pacaran minimal kamu sudah sedikit mengenal karakter beliau dong.
1: Ya kan ketutup cinta
0: deh. Oh, kebucinan pada saat itu kamu kali ya, Ki ya?
1: Iya.
0: Oh. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Ternyata kejelekannya baru terungkap setelah di masa pernikahan ya. Nah, itu kelihatannya pada usia pernikahan berapa tuh dia berlaku kasar seperti itu?
2: Anak kedua.
0: Oh, berarti anak satu masih aman-aman aja sebenarnya ya, Ki ya?
2: Aman.
0: Apakah dia berkata-kata kasar, berlaku kasar? Mungkin ada sesuatu kesalahan dari kamu sehingga dia tersulut emosinya yang akhirnya mengungkapkan rasa kasar nggak?
1: Iya, dia berpikirnya aku nggak ngertiin capeknya dia gitu, di rumah tuh capek gitu. Cuman menurut aku wajar sih suami minta layan dilayanin istri mah kayaknya gitu.
0: Sorry, dilayanin dalam hal apa ini?
1: Semua.
0: Oh semua. Aspek gitu. Oh nggak kan ada gini loh. Gini loh Kia, ada kan tipe kalau suami yang pengen misal, udah jelas kan kalau makan harus disiapin, terus ditemenin. Oh
1: enggak. Jadi istri aku mah ya udah gitu maksudnya masak. Cuma ya lu ngambil sendiri apa sendiri gitu.
0: Oh, jadi lu mau makan mau gimana ya terserah, yang penting gua udah siapin masakan aja gitu kan. Iya, oke.
1: Okay. Tapi itu pun kalau dia mau masak, kalau enggak masak ya ya udah cuma naruh telur sama Indomie aja di meja makan gitu.
0: Oh, terus kamu yang bikin sendiri gitu ya.
1: Sekali dua kali ya masih oke lah, tapi kalau bertahun-tahun gitu kayaknya jadi capek sendiri gitu.
0: Jadi kumulatif ya, kamu pendam yang akhirnya meledak lah di usia perkawinan 10 tahun ya Ki ya. Oke. Nah sementara sorry ya Riki ya, perbedaan usia dengan istri berapa tahun nih?
1: Kita satu sekolah kan.
0: Oh, jadi pacarannya pada saat zaman sekolah dulu sampai ke jenjang pernikahan gitu ya? Oke. Nah, Riki, okelah itu adalah masa lalu. Sekarang kan kamu akan mencoba menata ke masa yang akan datang, yang akan kamu hadapi karena namanya kehidupan terus berputar, Riki ya. Dan mungkin kamu juga tidak siapa sih yang mau gagal dan berumah tangga, setuju nggak?
1: Setuju.
0: Pengennya kan tetap langgeng, apalagi ini punya anak dua yang masih kecil-kecil, ya kan? Dan ternyata memang kenapa Ki?
1: Anak-anak tuh diambil dia gitu. Jadi dia tuh nyiksa aku tuh lewat anak gitu. Jadi aku tuh bener-bener gak ada temen aja, keluar dari rumah ngontrak sekarang.
0: Tapi dengan jadi, anak untuk ketemu bisa gampang.
1: Susah.
0: Jadi aksesnya dipersulit ya.
1: Dibuat rame gitu, dibuat geger.
0: Oh. Okay.
1: Karena dia fungsi aku tuh anak gitu.
0: Sementara anak-anak dengan kamu dekat.
1: Gimana teh?
0: Anak-anak dengan kamu padahal dekat ya.
1: Anak-anak dekat sih, cuman kedoktrin sama ibunya gitu.
0: Oh iyalah. Oke, tapi yang pasti pengadilan memutuskan hak asuh anak tetap ke ibunya ya Ki ya. Iya kan, karena masih di bawah umur ya. Tapi akses untuk ketemu kamu merasa kesulitan, betul?
1: Sulit
0: ya. Oke, nah sekarang apa yang membuat kamu pengen membuka lembaran baru lagi?
1: Gak enak sendiri.
0: Terus kalau ketemu lagi misalkan hal yang seperti itu gimana? Tidak ada rasa takut kah? Atau memang kamu orang yang pengen terus mencari ah siapa tahu enggak gitu kan?
1: Oh enggak, kalau misalnya dia toksik ngomongnya kasar ya tinggalin aja, jangan diterusin.
0: Enggak, aku yang herannya gini loh Ki, pada saat pacaran kan minimal kalian 4 tahun ini gak mulus-mulus aja dong ya kan? Pastilah ada perselisihan, ada ribut. Nah pada saat itu mungkin sudah kelihatan gak wataknya dia seperti apa?
1: Ya kalau dulu kan masih muda gitu teh, maksudnya masih bucin gitu, kalau sekarang kan udah mateng lah.
0: Oh jadi dulu
1: udah bisa kontrol gitu, ini kayaknya nggak cocok jadi kalau diterusin gitu kan?
0: Benar. Oke, siap. Paham. Oke. Okay. Udah nyampe nih, customernya udah nyampe.
1: Belum.
0: Oke, sekarang kriteria yang dicari, yang diharapkan dari Riki ini seperti apa nih kriterianya Ki?
1: Kriterianya jangan yang kerudungan, aku nggak mau kerudungan.
0: Kenapa?
1: Mantan aku kerudungan.
0: Waduh, tidak semua berkerudung itu karakternya sama sama istri kamu dong. Aku juga berkerudung, tapi aku tuh lemah lembut loh orangnya Ki. Tidak sekasar dan salisin.
1: Bukan maksud aku gini nih. Maksud aku kalau soleh itu soleh aja gitu, jangan kamu nggak soleh tapi berkerudung gitu.
0: Nah, oh iya. Jadi percuma. Jadi gini mungkin ya, aku bisa gambaran. Lo ngapain di kerudung, tapi lo sendiri tidak menggambarkan kesolehan lo sendiri gitu kali ya. Hati lemah lembutnya nggak ada gitu kan. Cerminan di kerudung itu nggak ada pada diri mantan kamu gitu ya Ki ya maksudnya ya.
1: Udah mas sholat susah, ngomongnya kasar, nggak taat sama suami gitu.
0: Jadi kamu agak sedikit rada-rada ketrigger kali ya, ketrigger ya, bener trigger apa trigger sih? Jadi
1: bener-bener nggak, maksudnya gini loh, menurut aku ini Maya, menurut aku tuh perempuan berhijab dan nggak sholat tuh ya munafik gitu. Jadi mending nggak usah berhijab kalau dia nggak sholat gitu.
0: Iya, setuju sih. Oh jadi kamu ini masih ada rasa apa ya, rasa bukan takut ya, mungkin agak sedikit rasa ragu yang berkerudung nih benar-benar nggak sih sesuai dengan apa adab dan jiwanya gitu kan, yang soleh, rajin beribadah, karena kan namanya sholat kan kewajiban untuk umat muslim ya, satu kewajiban. Nah sementara kamu menemukan istri kamu ya berkerudung tapi kewajiban-kewajibannya tidak terlaksanakan gitu ya Ki ya. Okay.
1: Maksudnya aku gini loh, makanya aku milih yang nggak berhijab tuh ya, maksudnya ya sholat mah sholat aja nih.
0: Benar.
1: Jangan kamu berhijab tapi tukang ngomongin orang, selingkuh, main laki-laki. Gitu.
0: Okay.
1: Aku mah dari awal, maksudnya dari awal tuh ya udah kepingin yang udah buka-bukaan aja gitu. Dalam artian bukan buka rambut gitu.
0: Iya.
1: Ini mah berhijab tapi pakai baju montok gitu. Asal nggak mantas gitu.
0: Iya benar. Oke, jadi sekarang.
1: Makanya menurut aku tuh kalau emang kamu mau berhijab ya sifat kamu juga nunjukin hijab kamu gitu.
0: Setuju. Oh gitu ya. Oke, Ricky.
1: Iya, kenapa? Aku menolak jodoh kalau datang yang berhijab ya. Kalau emang jodoh aku yang berhijab ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya hijab kamu tuh dibuktikan gitu.
0: Okay.
1: Bukan cuma karena bukan karena disuruh orang tua atau ngikutin tren gitu loh Teh.
0: Paham, aku paham. Okay. Sangat paham apa yang menjadi gambaran, keinginan, harapan dari seorang wanita untuk Ricky ya Ki ya. Okay, jadi Ricky, kenapa?
1: Garis besarnya gini, aku gak mau gagal kedua kali, udah gitu aja.
0: Siap, tidak akan pernah mau Ki, walaupun yang sekali juga sebenarnya gak ada niat orang tuh kepengen gagal dalam rumah tangganya, bener kan, setuju kan? Nah, tapi kan apa boleh buat, segala sesuatunya sudah terjadi dan itu adalah kumulatif. Kamu banyak menahan, ada hal-hal yang sudah tidak disuka, yang sudah keterlaluan menurut Ricky yang akhirnya harus kandas, begitu kan? Okay, jadi Ricky yang dicari adalah wanita untuk sementara tidak berhijab, ya kan? Terus bekerja apa tidak bekerja masalah nggak?
1: Enggak, umurnya jangan lebih dari aku.
0: Okay, usianya minimal maksimal sama lah ya, 39.
1: Sama.
0: Pokoknya nggak mau lebih dari Ricky ya, yang pasti dewasa ya, dan mau diajak serius. Status keberatan nggak? Status janda gimana?
1: Enggak masalah, sama sekali enggak masalah.
0: Oke.
1: Yang penting kita berdua kalau misalnya ketemu janda gitu ya, Teh. Kita berdua komitmen enggak cemburu kalau ketemu mantan gitu.
0: Iya. Nah, terus ngapain ketemu mantan?
1: Ya kan ada mantan kita itu bawa anak.
0: Ya kudu ketemu anaknya aja, enggak harus bawa-bawa mantan. Aku juga enggak mau kalau aku misalkan kamu tuh ketemu mantan, aku enggak mau.
1: Perempuan sekarang itu kalau dia nikahin duda, dia tuh sama anak aja cemburu gitu.
0: Oh, iya. Kalau aku sih enggak sih, kalau sama anaknya ya sudah sama anaknya, enggak usah ketemu sama ibunya. Cukup sama enak anaknya aja.
1: Kalau ibunya masih bayi, anaknya masih bayi kan harus didampingin ibunya.
0: Ah nggak mau, nggak boleh, jangan ketemu sama ibunya. Minimal gimana caranya, jangan sampai ketemu sama ibunya. Tapi kalau perceraian itu baik-baik saja, ya kan kedua belah pihak sudah sepakat berdamai, terus apa tidak dipersulit untuk ketemu sama anak, terus kita juga diperkenalkan dengan baik-baik, ya mungkin kedepannya akan baik-baik juga sih, walaupun ketemu sama mantan, begitulah maksud aku, Ricky.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tapi nanti itu maksudnya bisa diobrolin lagi.
0: Siap. Ricky, nanti aku akan kenapa?
1: Aku boleh ngomong satu lagi nggak?
0: Apa tuh?
1: Aku nggak mau jadi perempuan. Perempuan ini high class. Dia udah kerja banyak uang. Tapi terus? Ternyata setelah aku runut gitu, ternyata dia cuma obsesi doang, teh, tau gak teh? Dia tuh cuman, aku ngomong sedikit sensitif ya teh, dia tuh cuman pengen nyenengin di kasur doang gitu.
0: Paham, ngerti paham. Kan? Ngerti.
1: Dan itu kebukanya setelah berjalan gitu.
0: Ya aku lupa nanya nih, kamu kan 4 tahun ya, kamu duda dari bulan Desember kemarin kan? Berarti baru beberapa bulan dong?
1: Iya.
0: Oke, selama itu kamu pernah menjalin hubungan ya sama itu yang cewek tadi yang kamu sebutkan?
1: Iya.
0: Oke, baru itu, belum mencoba ngejalin hubungan dengan yang lain lagi.
1: Tapi kita emang maksudnya hubungannya tanpa status gitu aja, jalan aja gitu.
0: Oke. Paham, aku paham. Tapi udah jauh kan hubungan kamu?
1: Enggak juga sih.
0: Nah, terus kalau tadi kamu katakan sudah apa memuaskan saja, maksudnya apa nih?
1: Iya, maksudnya jauh tuh dalam komitmen atau apa nih yang disebut jauh teteh? Menurut teteh tuh apa? Jauh tuh apa?
0: Enggak, komitmen yang atau apa? Yang tadi Ricky bilang kan Ricky kenalan nih sama cewek, ya kan?
1: Oh,
0: tapi Nah, yang kata kamu tadi kan hanya untuk memuaskan pelampiasan dia aja, begitu kan? Itu yang hal yang tidak kamu suka, ya kan?
1: Karena gitu teh, ada janda yang banyak uang tuh mikirnya bisa handle laki-laki.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Aku begitu pas tahu di akhir-akhir shock gitu loh. Kok ternyata gini, dia tuh ngontrol aku pakai uang gitu.
0: Karena dia merasa lebih ya, jadi kamu tuh bisa terkontrol, bisa terkendalikan oleh dia, begitu ya? Dan itu yang hal yang kamu nggak suka kan?
1: Enggak. Maksudnya gini, teteh ngerti artinya mokondo kan?
0: Tahu banget. Erina apalagi tahu apa artinya mokondo?
1: Iya nak. Nah, di kepala
0: udah
1: dia
0: kunci
1: itu aku
0: doang.
1: Gitu. Di kepala dia itu aku gitu deh. Aku nggak mau.
0: Oh iya.
1: Aku bisa cari.
0: Harus
1: aku bisa cari uang
0: tuh. Setuju.
1: Maksudnya aku tuh bukan pamis gitu, aku punya mobil gitu, bisa kerja gitu. Enggak miskin-miskin amat lah gitu.
0: Okay.
1: Tapi tiba-tiba di ujung hubungan kita tuh dia ngebahas tentang masalah uang gitu.
0: Yang akhirnya kamu berapa bulan hubungan saat itu?
3: Belum
1: tertunggu. Berapa bulan? Ada mungkin ya 2 bulanan lah.
0: Oh, 2 bulan. Akhirnya? Oke. Gantung aja ya saat itu ya. Oke.
1: Karena gini kan, karena keluar dari ucapan dia sendiri gitu di kasur, dia bilang, ya maksudnya dia tuh, aduh, aku ngomongnya sensitif nih di radio teh.
0: Enggak apa-apa. Kenapa? Maksudnya gimana?
1: Maksudnya keluar dari ucapan dia di kasur itu dia bilang,
0: sebentar, tahan Ricky. Nah, wargi Dahlia penasaran kan apa yang akan dibahas oleh Ricky, keluar ucapan dari dia itu saat kita akan telepon Ricky sepas yang satu ini.
4: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Andrio. 23.07 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanik dilaporkan

0: berlangsung terus-menerus dan disertai fenomena lava air mancur serta suara gemuruh. Kini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di level 3 siaga. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki dilarang mendekati area kawah atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara itu, suara dentuman misterius yang dilaporkan terdengar oleh warga di sejumlah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari diduga masih berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kejutan datang menjelang laga perdana Persib Bandung di Liga 1. Persib Bandung secara mendadak melepas winger Sadil Ramdhani untuk dipinjamkan ke klub lain. Kabar yang beredar, Sadik akan dipinjamkan ke Persibaya Surabaya. Manajer Persib Bandung Umum Mutar mengaku sangat kaget dan prihatin karena Sadil masih dalam suasana duka akibat musibah kebakaran rumah orang tuanya. Yang mengaku wartawan berinisial G, pria berusia 27 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan pemalakan warga di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, polisi menemukan airsoft gun beserta peluru gotri. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif menggunakan obat terlarang. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Selama 1 jam ke depan kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng aku.

FM Bandung Goyang si Asik. Kita akan lanjut lagi ngobrol sama Ricky Duda 39 tahun yang saat sekarang lagi mencari calon pendamping hidupnya untuk mau diajak serius. Tidak berhijab atau kalau memang jodohnya sudah berhijab sih gak apa-apa. Yang pasti kepribadiannya, saya tahu nih karakter Ricky ini membutuhkan sosok

tidak harus karena Rick ini bukan tipe cowok yang manja gitu kan, yang harus dilayanin terus menerus, tidak. Minimal kewajiban-kewajiban istri terpenuhi, hanya itu aja kok, ya kan, nggak ada yang diinginkan lebih dari Rizky ya. Ita, selamat sore. Aduh, selamat malam minggu buat Mama Bayu. Mama Gegeng juga terima kasih banget sudah hadir sore hari ini ya. Jangan lupa Wargi Dahlia, selama satu jam ke depan kita tentunya ditemani sama Hydro Koko ya. Buat Wargi yang

paddle bareng, traveling bareng teman-teman, terus sering nonton konser, apalagi di Bandung kan sering banyak konser ya, bareng teman-teman. Nah, self-healing dan self-rewardnya tiap orang itu kan beda-beda, Wargi Dahlia. Bahagianya setiap orang juga memang pasti beda-beda. Tapi Wargi Dahlia, walaupun kegiatan Wargi beda-beda, yang pasti jangan lupa, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian ya. Minum Hydro Coco bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas Wargi. Pokoknya Wargi Dahlia, jangan

Koko, Don't Stop Now. Tapi emang benar loh dilihat di saat apalagi cuaca panas seperti sekarang ini ya. Kalau warga banyak kegiatan, aktivitas di luar rumah, yang pengen hanya sekedar have fun aja bareng teman-teman, nongkrong sama teman-teman, biar badan tetap fit, yaitu tadi minumnya Hydro Koko ya. Terima kasih buat warga yang sudah masuk di WhatsApp Delia di 0811-222-1015. Selamat sore buat Kakek Pujangga, terima kasih buat Asep Majalaya juga ya. Asep, nama sama domisilinya yang lengkap ya. Terima kasih juga buat siapa ini? Ini gak ada namanya. Buat Gilang Gangsar dari Garut Kadungora, Duda anak satu, salam kenal dari Gilang Gangsar. Oke Kang Gilang, terima kasih ya. Ada Duda berusia 64 tahun juga nih, namanya Kang Asep di Jejerah, pensiunan warga Dalia. Bu Enjoy ada gak ya Bu Enjoy ya? Ntar kita telepon Bu Enjoy ya. Ya barangkali ini mah ya cocok, ini kan bermerek nih, ada pensiunan Bu Enjoy. Kalau Ricky, syaratnya yaitu tadi, tidak berhijab, tidak apa-apa, terus usianya di bawah 39, minimal sama usianya. Itu yang dicari sama Ricky, Duda 39 tahun, anak dua ya Ricky. Tetap standby ya, nanti Miss P akan telepon lagi ya. Satu langgam berikutnya adalah langgam yang kebucinan seseorang, yang terlalu sayang sama seseorang, sehingga menyalahkan dirinya sendiri. Apakah salah?

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Madal FM Bandung gak yang sik asik. Cinta karena cinta. Memang rasa cinta itu tidak bisa dijelaskan oleh lisan, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati, warga Dahlia ya. Cinta karena cinta, spesial buat warga semua yang baru aja pantang dicari jodoh Dahlia. Masih Miss V temanin warga sampai jam 6 sore nanti ya. Buat Erinaku, mudah-mudahan cepat sehat lagi Erina ya. Bunda Fati, terima kasih, selamat sore. Oh ya tadi ya, boleh-boleh Bunda ya, tinggal ambil ya, ih luar biasa. Ada Bunda Sarah juga, terima kasih, selamat sore Bunda Sarah. Selamat sore juga buat Mak Gege. Apa kabarnya Mak Gege? Selamat sore ya, Kak Agus di Padalarang juga.

0: luar biasa sore hari ini. Terima kasih cinta. Terima kasih Bunda, sehat selalu ya Bunda Fatih. Mudah-mudahan selalu berkah rezeki usianya, kesehatannya, amin. Makasih loh Bunda. Cika juga makasih, selamat sore. Aduh Bunda Fatih, ternyata berbeledagan pergi dari ya. Kang Suana juga di Permata Biru, terima kasih, selamat sore. Buat Nur Fadila juga apa kabarnya. Buat Ricky juga, ada yang mau kenalan sama Ricky Wargi Dahlia? Boleh. Langsung aja WhatsApp ke Dahlia, nanti saya telepon ya. Langsung WhatsApp aja, yang pasti usianya di bawah 39 tahun ya. Yang ngerasa di bawah usia 39 tahun, boleh. Untuk langsung WhatsApp, nanti saya akan pertemukan untuk ngobrol-ngobrol sama Ricky Wargi Dahlia ya. Gak ada minggu ini, minggu depan ya Ki ya. Ricky selamat sore yang masih di perjalanan sore hari ini ya. Ada Asep di Majalaya. Coba saya akan coba telepon ya. Asep nih bisa ngangkat enggak teleponnya? Soalnya beberapa minggu yang lalu kalau ditelepon susah diangkatnya. Jadi kita pending ya. Buat yang sudah daftar, tuh kan enggak serius deh Asep. Asep, bagaimana ini? Kalau ini mah Kang Asep namanya ya, bentar. Ini artinya. Kang Asep, tolong diangkat teleponnya Kang Asep ya. Kang Asep di Cijerah. Mudah-mudahan masih dengerin di 101,5 Dahli FM Bandung, gak yang asik-asik ya. Kang Asep ini adalah duda wargi Dahlia. Kang Asep adalah seorang duda, usia 64 tahun, beliau adalah pensiunan. Nah, dudanya sudah 4 tahun wargi Dahlia. Buat yang mau kenalan sama Kang Asep boleh ya, langsung aja WhatsApp. Nanti saya tulis data-data wargi Dahlia semua ya. Masa bunda, kok nge-like ya? Nah, halo selamat sore.
1: Ya.
0: Yuk cari jodoh di Dahlia.
1: Lagi di luar miss.
0: Oh lagi di luar, gak santai dong ya. Kapan dong saya bisa telepon Kang Asep?
1: Halo.
0: Mau minggu depan? Kang Asep, halo?
1: Kang Asep. Aja
0: iya, sok ya, atuh. Ya. Sok kasih sil lah Kang Asep, kasih sil lah Kang Asep. Kang Asep. Kang Asep.
1: Minta nomor HP-nya aja, Miss.
0: Nomor HP siapa? Jujuk minta nomor HP. Ya, nomor HP siapa? Hah? Nanti dulu atuh Kang Asep aja belum mempromosikan diri. Jojol minta nomor HP. Kumaha? Kang Asepnya kan duda betul. Cari kriterianya yang seperti apa Kang Asep teh? Calon istrinya pengen nyari yang seperti apa? Tuh dah. Halo? Kang Asep.
1: Ya.
0: Kang Asep mau cari cari calon istrinya yang seperti apa?
1: Ya, yang cukup ya tuh buat saya.
0: Cukup dalam hal apa?
1: Ya usia, pokoknya yang soleha ya.
0: Yang soleha, terus minimal usianya di bawah Kang Asep dong, ya.
1: Yang soleha, yang mau menerima apanya.
0: Terus ya. Kang Asep nih selama kalau 4 tahun
1: minta nomor HP-nya.
0: Kehela aja jual minta nomor HP na, atuh sabar Kang Asep.
1: Halo.
0: Kang Asep, halo. Kang Asep, Kang Asep ya. Selama 4 tahun pernah menjalin hubungan enggak?
1: Pernah, tapi enggak lanjut.
0: Kenapa?
1: Ya, karena dia lihatnya materi.
0: Oh, iya atuh kan realita ari materi mah atuh Kang Asep.
1: Iya, saya juga udah terbuka. Gitu ya.
0: Berapa lama dulu hubungan ya, sama yang lihat materi? Hah? Berhubungannya berapa
1: sebulan
0: lama?
1: Sebulan lah,
0: sebulan. Oh, baru sebulan. Oh, gitu ya. Kang Asep sekarang tinggalnya sendiri.
1: Sendiri, iya.
0: Sendiri ya. Terus anak-anak?
1: Udah misal, saya hidup numpang di rumah adik.
0: Oh.
1: Jadi saya nggak.
0: Hah?
1: Nggak punya rumah.
0: Atau nggak punya rumah terus nanti kalau. Oh, nanti kalau punya istri nanti tinggalnya mau di mana dong?
1: Ya.
0: Kalau nanti punya istri tinggalnya mau di mana nanti? Kak Asep, selain mengandalkan dari pensiun, Kak Asep punya usaha apa ini?
1: Ngajar kontrak.
0: Oh, jadi kalau punya istri nanti mau diajak kontrak. Oh, oke. Kak Asep? Kak Asep selain pensiunan punya usaha lain enggak?
1: Ya justru itu saya mau buka usaha lain.

0: Tapi tidak percoba, belum punya penabung mamis. Jadi niat saya itu harus punya pendamping biar ada yang ngekolangin gitu.
1: Jadi Kang Asep ini pengen punya usaha, ya kan? Lain usaha mencari janda, Erina. Punya usaha, punya nyari dulu pendamping, baru mau berusaha, mau punya usaha bersama-sama, gitu ya maksudnya Kang Asep ya?
0: Betul.
1: Rencananya mau usaha apa memang? Rencananya sudah keimpleng nggak? Mau usaha apa rencananya? Jual toke?
0: Jualan sembako.
1: Oh, jual sembako.
0: Jualan
1: bisnis. Oke. Jadi Kang Asep usianya pokoknya di bawah Kang Asep. Cari calon istri usahanya di bawah Kang Asep aja ya. Usia 50 atau 30-an ya, gitu ya. Kalau di bawah 30 gimana?
0: Terlalu muda, Miss.
1: Oke. Berarti yang gak beda jauh dari Kang Asep ya Bu Enjo. Ya, nyasannya jauh cocoknya. Karena Bu Enjo ada... Ada, ya, saya ada stok nih Kang Asep. Bermain apa nih Kang Asep, apa bisa berteman untuk menjalin kehidupan kedepannya. Mudah-mudahan aja serius. Nanti akan Miss kasih nomor teleponnya ya. Kita akan ngobrol di udara nanti Kang Asep. Pokoknya dengerin setiap hari Sabtu ya Kang Asep ya.
0: Oke
1: deh.
0: Kapan?
1: Sabtu minggu depan dong Kang Asep. Ya. Oke, Kang Asep, pokoknya dengerin terus tiap hari Sabtu ya. Ya. Kang Asep, terima kasih ya. Nanti akan Miss telepon lagi. Kita akan cari sesuai dengan yang Kang Asep inginkan. Jadi Kang Asep nih pengen cari pasangan hidup yang usianya gak beda jauh lah dari Kang Asep ya. 50, 55. Kang Asep kan sekarang usianya 64 tahun Wargi Dahlia. Gak mau usianya 30 tahunan. Alim ngasuh cina Wargi Dahlia ya. Pokoknya yang udah matang. Yang sudah matang yang mau diajak usaha bersama. Karena Kang Asep ada pensiunan. Terus karena Kang Asep nih belum punya rumah sendiri. Jadi akan tinggal katanya rencananya mengontrak bareng-bareng. Begitu. Satu-satunya cinta tuh ya Kang Asep tuh ya. Yeni di Kopo selamat sore. Aduh Bunda Pati saya dengar usia 39. Kang Asep mah usianya nih 64 Bunda. Yang 39 mah tadi Ricky namanya ya. Nanti akan kita telepon lagi Ricky ya.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu. Dahlia.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lah.

0: Habib ini.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

1,5 Dali FM Badung Goyang Sik Asik. Hanya mencintaimu, satu kata untuk meyakinkan hadir dan berharganya seseorang. Mencintaimu. Terima kasih ya buat Yeni yang ada di Kopo. Makasih banget loh donat duriannya. Buat Erina juga, cepat sembuh, cepat sehat lagi Erina ya. Buat Bunda Fati, terima kasih loh Bunda Fati. Mudah-mudahan selalu sehat. Asep di Ciamis, terima kasih. Selamat sore buat Asep ya. Buat Teresa juga, makasih banget. Boleh dong, besok ada kok yang mau ikutan beli tiket Legarnya. Ada di Tegalega dari jam 6 sampai jam 10 pagi ya, warga Dahlia. Ya, di Dahlia juga tetap buka. Langsung aja ke Jalan Burangrang, nomor 28 Bandung. Nah, warga Dahlia. Buat wargi nih yang makin kesini makin banyak aja kegiatan seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau buat sekedar kebutuhan lifestyle-nya wargi dulu semua ya. Gaya hidup wargi Dahlia yang banyak dengan komunitas kayak ikutan Fondit, terus masuk grup running, ikutan event maraton, atau wargi punya komunitas padel bareng sama teman-teman, ya kan? Data mungkin atau main padel sorangan makan atau mungkin traveling atau wargi yang bareng gengnya suka nonton konser satu ke konser yang lainnya. Nah, yang jelas wargi Dahlia, self healing dan self reward tiap orang itu akan berbeda-beda ya. Bahagianya setiap orang pun juga memang berbeda-beda. Tapi wargi Dahlia, walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran segudang aktivitas wargi ya. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, jangan mudah nyerah. Ntar kehilangan dong validasi di sosmednya kan untuk ikutan aktivitas-aktivitas wargi. Yang pasti mewargi cari kegiatan positif yang wargi suka. Sambil jangan lupa selalu dong ditemenin sama apa? Bener, Hydro Koko ya. Yang pasti Hydro Koko, don't stop now. Bilang hadir koko, soalnya koko-koko cantik lewat, koko cantik, koko-koko ganteng lewat, jadi aja. Hai Akti di Batulang Ciwide, terima kasih ya. Ayo Gilar, waduh curhat dong mah. Terima kasih, selamat sore, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Riki masih dengerin ya Riki ya. Riki kalau gak sampai sekarang, minggu depan kita akan telepon lagi ya. Mudah-mudahan sudah ada yang nyangkut wargi Dahlia ya. Untuk kita menjodohkan Riki, duda usia 39 tahun, cerai hidup wargi Dahlia. Lokasi atau domisilinya di daerah Bandung ya, Cimahi Cipageran. Aktivitasnya yaitu tadi dia adalah driver online, punya kendaraan, punya motor juga. Ya, hanya rumah yang belum karena lagi merintisnya. Yang pasti mah punya usaha Riki mah ya. Oke, terus ada juga Asep di Majalaya, usianya 32 tahun. Oh, sorry. Riki usia 39 tahun yang pasti pengen nyarinya di bawah usia 39 minimal sama deh katanya gitu ya. Enggak mau di atas Riki usianya. Nih kalau Asep usia 32 tahun pokoknya nyari yang serius. Mau janda, mau gadis juga gas dari Asep nih ya. Kalau Kang Asep nih duda 64 tahun asli Cijerah. Duda pensiunan, pengen usaha bersama dengan calon istrinya nanti katanya. Yang mau dibawa dari nol, kayak ngisi bensin aja. Ah, dari nol capek banget. Boleh katanya nanti kenalan sama Kang Asep ya. Ada juga ini Oga, kesibukannya kerja di salah satu pabrik, usianya 35 tahun Cicalengka. Beliau juga duda. Duh, banyak yang duda nih wargi Dahlia. Yang berminat boleh ya WhatsApp ke Dahlia. Minggu depan kita akan coba telepon untuk mempersatukan perkenalan di antara yang sudah daftar sore hari ini. Yang pasti wargi Dahlia harus tetap bahagia ya. Jangan pernah trauma atau takut menjalani kehidupan selanjutnya setelah wargi mengalami sebuah kegagalan. Karena ingat, kegagalan itu adalah wargi untuk lebih baik lagi. Jangan menjadi hal yang menakutkan, oke? Okay?

0: saya Chef Jonathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
2: Aku mau kamu.
3: Warga Dahlia, saatnya Andri pamit. Miss V pamit di acara Cari Jodoh Dahlia. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi ya. Abis ini jangan kemana-mana, ada Riri sampai jam 8 malam nanti di KIP tentunya. Terima kasih buat yang sudah daftar. Insya Allah Sabtu depan kita akan kembali nemenin wargi untuk cari jodoh di Dahlia ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih WhatsApp-nya Kang Amar, terima kasih Ati juga, Papa Ayah Gilar, Zen Gezia juga ya. Pokoknya semuanya terima kasih ya. Miss Pia pamit, selamat malam mingguan. Mudah-mudahan malam ini malam yang indah dari malam yang pernah kita lalui ya. Sore semuanya, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgam ya, perung ah gugugu.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh Capek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Kira-kira siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
4: Cari Jodoh di Dahlia.
3: Aku mau kamu.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Dahlia Bandung Goyang.
1: Sik asik.
2: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Malam mingguan lagi sama Lenggam ya, Penangga Hits, temenin Riri di KIP Dahlia sampai jam 8 malam.

Requestan langsung kirimin aja wargi ya. WhatsAppin 0811222101. Boleh voice note WhatsApp juga. Bisa WhatsApp on air atau ke line telepon di 73028 sama 73111710. Live TikToknya tungguin aja di 1015 Deli FM. Yang penting sampai jam 8 malam di KIP Dahlia Perumah.

0: Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

banget Wargi ya, gara-gara dengar dentuman misterius. Wargi dengar nggak tadi malam ya? Sekitar jam berapa? Ada yang dengar jam 12 malam, ada yang dengar jam 3 pagi. Banyak dugaan-dugaan. Ini dentuman apa? Sampai kalau di Twitter tuh rame banget Wargi, katanya sesar ini aktif lah, sesar itulah, gempa bumi lah, sebenarnya amit-amit ya. Jadi ternyata dugaan dentuman di

0: banget lagi cari tuh di sosmed-sosmed ya, kalau yang gak dengar tadi malam kayak gimana dentumannya ya. Tapi kalau misalnya Kak Heri di Pasco dengernya apa nih? Dengernya Riri aja lah ya malam hari ini. Digocin buat Teh Sugar aja, makasih Riri sama-sama. Yang udah join di @1015 Dahli FM, selamat malam buat Kang Abuy. Kang Abuy di mana nih? Malam Minggu Ri di studio aja. Walinya udah banget barusan cari jodoh ya. Digocin buat Riri aja, mat malam. Makasih banyak. Alex Dede juga terima kasih. Terus ketemuan lagi sama Rini Sukmawati. Di mana nih? Di Marga Mulia Cimahi tadi Republik udah Riri goyangin yang selingkuh ya. Langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahli aja. Elin Zohan di Tasik juga hadir. Sekarang kita cek onernya ada siapa malam hari ini, malam mingguannya. Halo. KIP Dahli ya. Wah, sama siapa ini?
1: Sama Mbak E.
0: Mbak E di Cibai?
1: Iya, lagi denger di luar.
0: Oh, udah lagi di luar, lagi di mana?
1: Jalan nyari makanan.
0: Nyari makanan mau atuh aku nitip.
1: Ini atuh
0: di mana?
1: Cemilan.
0: Ah, jauh ah.
1: Ah, jauh ya.
0: Bisa-bisanya lagi di jalan minta request on air atuh Mbak E teh kumaha?
1: Iya, pasti dengerin, aku dengerin.
0: Bohong ya. Mbak E pengen langgam iya. Apa?
1: Apa ya?
0: Dukung
1: aja bang.
0: Dukung aja. Digocin atuh buat siapa?
1: Gocinnya buat keluarga tercinta sama Neng Riri ya.
0: Eh, ada siapa lagi? Halo. KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
2: Mang Nana Riri.
0: Malam Minggu ngantuk aja Mang Nana Maya. Pengen apa?
2: Pengen apa? Dari mata Ben.
0: Mata yang mana?
2: Yang ketahuan.
0: Ketahuan digocin buat siapa?
2: Digocin buat semua wargi Dahli aja sama Teh Riri, selalu banyak rezeki.
0: Amin, udah gitu aja.
2: Iya.
0: Atuh nuhun Mang Nana, panteng radio.
2: Panteng Dahli anak-anak, lakamnya Dahli apung aku.

0: Rigi Dahlia, kami
1: Armada
0: Panteng Radio
1: Panteng Dahlia.
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: makasih banyak Gocin buat Riri sama anak-anak aku. Ibu Cendani makasih, Kang Suhana Permata Biru, terus juga ini sama siapa? Oh, Ahmad Upin Ipin ya, makasih lo udah gabung ya. Terus juga anak rantau di Tasikmalaya hadir. Teh Elis, di mana Teh Elis ini Teh? Ku ini malam ku ini. Usi juga enggak malam mingguan, katanya Usi enggak biasa keluyuran malam-malam. Ah, masa sih? Kamu mah pikmi merenan. Kita cek owner lagi wargi, ada siapa ya? 73028 atau 73.11.710 lewat WhatsApp owner boleh, WhatsApp voice note juga di 0811-222-1015. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Langgar, Neng.
0: Kang Edet langgamnya apa?
1: Renaf, Neng.
0: Renaf yang mana?
1: Dukung aja.
0: Dukung aja, cocok ya, sama begini. Ahmad Upin Ipin ya. Digocin buat siapa?
1: Buat Neng Riri sama anakku tercinta.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oke, gitu aja?
1: Iya, Neng.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak logamnya dari Pungrah Gugulu Goyang.

Italia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Tio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bike.

0: bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
7: Kopi.
2: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
0: Sekarang jam 7 malam.
11: Goyang, sik asik.
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
12: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
13: Dahlia FM.
14: Wakil Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Seekor orang utan Kalimantan bernama Sampurna mati akibat gangguan pernapasan dan kekurangan oksigen akut setelah terpapar asap pekat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sampurna ditemukan warga dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan sawit Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang pada 30 Agustus 2026. Kondisinya terus memburuk dan Sampurna dinyatakan mati pada 3 September 2026. Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Salah satu aset yang disita berasal dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai 8,43 miliar. Di antara penemuan tersebut, sebanyak 240 ribu dolar AS ditemukan di dalam mobil yang berada di lantai apartemen Sentul Tower, Sentul City. Kemudian uang tunai 20 ribu dolar AS beserta sejumlah uang rupiah ditemukan di dalam mobil lainnya. Viral di media sosial, sebuah rekaman video singkat memperlihatkan aksi tidak pantas yang dilakukan oleh dua orang pria di

0: sebuah gang kawasan pemukiman. Aksi tak terpuji di tengah malam tersebut berhasil dipergoki oleh pengendara yang tengah melintas di lokasi. Warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan teguran keras. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait tindak lanjut insiden tersebut. Saya Antri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pol.
4: Dahlia FM, dan Bandung Goyang.
5: Sik asik. Dahlia.
6: Wah, bibir.
7: Buah bibir.
8: Buah bibir.
7: Buah bibir.
8: Buah bibir.
7: Wargi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: vivir.
1: Buah vivir.
2: Buah vivir.
1: Nandika.

masih percaya nggak percaya sebenarnya Riri Wargi ya, kalau kemarin-kemarin kan ramai tuh ya series Korea Descendant of the Sun ini bakal dibikin versi Indonesia. Kirain tuh cuman hanya sebatas rumor aja, tapi taunya bener loh dibikin loh Wargi versi Indonesianya ya. Yang masih ingat sama perannya Son Jong Ki yang jadi tentara, terus juga Song Hye Kyo Wargi ya yang jadi dokter. Meskipun mereka sudah bercerai berai Wargi ya, ternyata kayaknya rakyat Indonesia belum bisa move on dari series drakor yang satu ini ya. Dan ternyata di remake lagi versi Indonesianya, dan ternyata yang jadi pemeran utamanya yang menggantikan Song Hye Kyo adalah Dian Sastrowardoyo Wargi. Dan versi Song Joong Ki Indonesianya kembali direbut oleh Reza Rahadian. Kita lihat ya Wargi ya, Descendant of the Sun versi Indonesia kira-kira kayak gimana nih, bisa mengalahkan romantisnya versi Korea atau enggak? Kira-kira kapan ya dirilisnya? Ini jatuhnya berarti film ya, atau mungkin series juga nih Wargi nih, yang bikin Hanung Bramantio, berarti film jatuhnya ya.

0: kita lihat deh kalau kayak gitu, tapi jangan dibanding-bandingin kali ya. Soalnya dua-duanya mungkin pasti sama bagusnya dengan kualitas aktornya masing-masing. Betul, betul ya. Warga juga masih patengin diri di KIP Dahlia. Kita masuk di jam yang kedua, ada Usman di Cianjur Selatan, Cidaun. Udah gabung, makasih loh di live TikToknya ya. Mas Yon di Pacitan, jangan galau gitu kakak, buat santai aja. Gimana aku gak galau, udah jam makan malam nih, lapar nih. Ada Mel juga, makasih banyak. Ini tadi udah ya, Ushe, Elis juga udah masuk di live TikTok malam hari ini. Terus juga ketemuan lagi sama Jenong di Sukawangi, selamat malam. Ada Mbak Yati di Kopo, terus juga ada Ibu Dede di Bojongmas. Selamat di Cijambe, langgamnya digoyangin buat air aja yang ada di Majenang. Sekarang kita coba angkat toner ya. Di jam yang kedua ada siapa yuk? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kang Agus pengen langgam apa?
1: Pengen langgam ini siapa?
0: Aduh, boleh dikecilin sedikit volume radionya?
1: Ya, Teh.
0: Udah?
1: Ya.
0: Pengen langgam apa, Kang Agus?
1: Kotak beraksi.
0: Kotak yang mana?
1: Beraksi.
0: Beraksi, kenapa sih malam minggu pengen langgamnya tarik-tarik begini ya? Digocin buat siapa?
1: Biar gak ngantuk, Teh.
0: Aduh, biar gak ngantuk, Senaya. Digocin buat siapa?
1: Dari ini sama warga-warga Cirebon.
0: Udah gitu aja. Apa?
1: Mudah-mudahan panjang kan.
0: Amin. Terima kasih Agus Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Enak-enak banget. Rumah gue ya.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Saya Coy Panatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

Charlie Setia Band Wargi ya, 36 hari lagi di lapangan Tegalega Bandung. Hari Minggu 11 Oktober di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin Gelegar semakin juara. Selain Charlie, nanti ketemuan juga sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Riri, dan masih banyak artis yang kita rahasiakan ya. Jangan lupa daftar Rp35.000 aja, Wargi bisa datang ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung. Buka sampai dengan jam 6 sore ya, atau besok nih yang mau sekalian jalan, trekking gitu ya. Besok kita hari

0: Radio KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sampurasun sama Kang Oni Nastur.
0: Oh, Kang Oni. Lagi apa nih, jualan atau lagi libur, Kang Oni?
1: Lagi jualan.
0: Ya. Lagi jualan. Aduh, lapar gimana dong ya?
1: Ini ada di sini di Jalan Terusan Buah Batu nomor 213.
0: Ah, nggak mau, takut FYP aku nanti kalau kesan. Anji bukan? Digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Noni diri aja sama Kang Oni pribadi. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin, hatur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgap dapur aku bobo. Goyang.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kau tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mama tuh, segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu.

0: dan krim, atasi pegal dan nyeri otot.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Pantau terus kontak Indonesia Pop.

0: ada yang Cicalengka, bos mawargi Dahlia aja. Herianto di Liosari Gunung Letik Ciparai, manco terus di Dahlia, langgamnya digoyangin bos mawargi Dahlia. Kang Isa di Bubat, makasih ya. Terus ketemuan lagi sama siapa ini? Tatang Cisaranten, langgamnya digoyangin bos mawargi Dahlia. Ada Imas di Cimohai hadir ya. Kang Lukman Pasar Baros, Mr. Ius. Ada juga Kokom di Uber, nama aslinya Ma Dita dari Ujung Berung. Kenapa atuh? Nama bagus-bagus Dita jadi Kokom di Ujung Berung. Bukan di Kokom gak bagus ya, tapi Dita juga cantik loh. Kakek Agus, makasih. Esa kasih piring, siapainnya udah tadi ya. Mama Sri aman, Mama Fiandi, makasih banyak. Satu orang terakhir, on airnya ada siapa yuk? Halo, KIP Dahlia.
1: Bunga.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan Cicalengka?
1: Iya, betul.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya dari Agnes.
0: Agnes yang mana?
1: Jera.
0: Apa?
1: Jera.
0: Jera, digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Seri aja deh.
0: Udah, gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Iwan, pantang radio.
1: Pantang Dahlia, Dahlia, enak-enak, Dahlia, pula, gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug

0: Si Dahlia, halo-halo, saya Kelas Monica, pantang terus Radio Dahlia FM, Bandung Goyang Stekasi.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara Wakuncar. Hayu wargi, siap bergoyang lagi di malam minggu.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
3: Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
3: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Bebe Bri, makasih WhatsApp-nya tadi udah main ke sini juga ya. Jadi dikir Chon Jen mau ke Cicalengka hari Kamis, hati-hati ya. Kang Endang Cahya, makasih banyak WhatsApp-nya juga. Udah hampir jam 8, ada ya pamit dulu wargi Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go, goyang.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Are you ready, warga Dahlia? Yang sudah daftar pastinya sudah ready. Tinggal yang belum daftar ini, warga Dahlia, segera ya. Jangan dilama-lamain, takut kehabisan. Besok kita hadir di Tegallega Bandung ya, untuk pendaftarannya di pintu masuk gerbang Otista dari Tegallega. Warga bisa merapat ke sana, ada siaran keliling juga barengan sama Putri Barbie, sama Sansan Gemoy di acaranya Godain Dahlia ya. Dari jam 6 pagi, warga Dahlia yang pengen daftar ke Tegallega besok boleh, atau langsung datang ke Radio Dahlia ya. Tapi malam ini Adri pengen ngajakin juga wargi Dahlia buat request dong. Request langgam yang hot lah ya malam mingguannya, boleh di Wakuncar Dahlia. Silakan dikirimin WA-nya ke 0811-222-1015. Yang mau telpon juga nanti nomor WA-nya sama, atau di line telpon kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Asik! Prung ah! Go!

Galia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.

sih sebenarnya itu? Dentuman-dentuman itu berasal dari mana sih sebenarnya, Wargi Dahlia? Katanya anak dari Gunung Krakatau ya, yang erupsi, Wargi Dahlia. Tetapi banyak juga yang menyangkal ya. Mungkin bukan karena itu katanya. Ada yang bilang gempa langit, Wargi Dahlia. Fenomena baru gempa langit, skyquake ya, yang akhirnya membuat suara dentuman dan juga getaran-getaran.

kan yang tadi mungkin terasa, yang bangun subuh wargi Dahlia tadi pagi itu kerasa ya. Yang ada di Bandung, khususnya Bandung Barat yang kerasa banget katanya ya. Entahlah itu apa, yang pasti aku takut. Berdoa sajalah kita Maya, wargi Dahlia, semoga tidak ada

Ko Teh Isar sama Teh Ai Sugi juga digoyang. Ha, Teh Ernika Tampang, Nenek Ica, Teh Yati, Teh Ai Sugi, Teh Isar, sama Kang Suhana juga. Ya, gocinya buat Teh Imas Elsa saja. Agus Toner hadir, Agus. Agus takut. Gak kebagian tiket, makanya cepetan daftar, Agus. Ya, tinggal 36 hari lagi, walaupun masih lumayan lama, Wargi Dahlia masih sebulan lebih ya. Tapi tiketnya segera amankan. Saran Adri, tiketnya segera amankan, jangan dilama-lama, Wargi Dahlia ya. Suka tiba-tiba lenyap aja habis tiketnya ini ya. Tadi aja kita ke Ciwidey tadi pagi, waduh, antusiasnya wargi-wargi yang ada di Ciwidey pokoknya bikin I love you. Ya, bikin I love you kelepek-kelepek luar biasa. Tadi yang sudah ketemu ya dari Ciwidey, Wargi Dahlia, waduh, di Mixu Ciwidey tadi pagi kita ketemu ramai sekali. Sampai kita mampir juga tadi di rumahnya Mae, Magegeng. Sampai Adri enggak mau pulang saking betahnya ya rumah Mae ya. Bunda Dinda juga tadi, aduh luar biasa Bunda. Gak ada Bunda pokoknya gak rame ya, gak ada Bunda Dinda ya. Mama Lilis, tadi terima kasih banyak juga rumahnya sudah mau diacak-acak sama Adri dan teman-teman. Sama Adri, sama Putri BRB, sama Ayang Minol tadi dan juga kru Radio Dahlia yang lainnya ya. Mama Zidan Zikri, selamat malam. Lagi banteng juga malam hari ini pastinya. Selamat bergoyang asik ya, tadi goyangnya langsung di Ciwidey, sekarang lanjut goyangnya di Radio.

seperti mati lampu. Ada yang kurang gitu ya wargi Dahlia ya. Sama kalau kita kemana-mana, tapi kalau nggak ada hot in cream, itu berasa ada yang kurang wargi Dahlia ya. Hot in cream ini selalu menemani kita setiap hari ya kan. Soalnya bagus banget buat redakan capek, terus juga buat redakan pegel-pegel, buat nyeri otot kita wargi Dahlia. Selalu diandalkan hot in cream, karena tidak lengket, tanpa bekas, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju kita ya. Hot in cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga juga, serta capek pegel setelah olahraga. Pastinya sudah bersertifikasi halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen, apalagi di Bandung. Di mana-mana semua orang mencari hot in cream. Variannya juga banyak wargi Dahlia ya, sesuai fungsinya. Ada hot in cream original, ada hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada hot in koyo aromaterapi juga, hot in balsam yang ekstra hotnya. Ada hot in go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan cap pijat. Serta ada hot in tube dengan ukuran 30 gram, ini terbaru travel size, jadi gampang dibawa kemana-mana ya. Harganya pun hanya 10 ribuan. Hot in hot spray, ini ada juga nih, buat pemanasan bagusnya. Tinggal semprot saat pemanasan, capek, pegel, kram, itu langsung hilang dijamin ya. Dan kalau buat pendinginannya, wargi Dahlia, pilih hot in cool gel. Dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegel kita. Jangan lupa di follow Instagram mereka @hotincream.id atau TikToknya jangan lupa di follow juga ya, yang ada di TikTok. Cari aja hotincream.idn ya, nyambung semua. Hot

Tiani, waalaikumsalam. Di mana Tiani? Ada mamahnya Alia juga. Ya, tadi sudah follow-follow, terima kasih. Kang Dedi Lukman dari Ranca Ekek lagi pantang ke Adri. Mantap Kang Dedi. Ada Usi. Halo Usi. Malam Kak. Abis malam mingguan ya. Tadi soalnya gak ada. Gak ada di mana Usi? Malam mingguannya kan sekarang, ya malam mingguannya sama kalian ya. Ada Fitria. Fitria sehat selalu juga ya, Teh Fitri nih. Fitria nih, Teh Fitri yang selalu panteng Radio Dahlia, terima kasih ya. Agus Toner, sekali lagi aku sapa. Ati Sunarti juga yang malu-malu nyamperin tadi, padahal dia ada tapi gak mau nyamperin, parah. Ada Zaidan Pratama.

sudah menyapa dari tadi juga ya lewat TikTok. Terima kasih banyak Wargi Dahlia. Besok ada nggak di Tegalega, Kak Adri? Ada. Besok dari jam 6 pagi pokoknya kita sudah standby ya di Tegalega, tepatnya di pintu masuk yang gerbang Otista Wargi Dahlia di seberangnya terminal Tegalega. Oke, jangan siang-siang datangnya takut kehabisan. Tadi aja 8:30 udah habis Wargi Dahlia ya. Sebisa

Adria gak dulu on air ya, sebelum nanti bacain lagi WhatsApp yang masuk. Udah ramai sekali requestnya juga, mantap langgam-langgamnya. Ya, satu persatu digoyangin sama Adri. Yuk, telepon lewat WhatsAppnya di 0811-222-1015 atau di 73008 dan di 73117. Halo.

0: Harusnya penelpon pertama teh yang bagus ya Wargi Dahlia ya, yang gak sumbang gitu ya. Aduh, sumbang Bang Ponti.
1: Sengaja disumbangin, hari sengaja sumbangin.
0: Nah, gimmick. Ponti lagi di mana Ponti?
1: Buat rumah, rumah ini apa? Gerah apa di apa? Di kamar kegerahan parah.
0: Oh panas, waduh. Yang panas badan atau hati Ponti?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya lagi. Ponti pengen langsung apa Ponti?
1: Meluk angin. Hah? Meluk angin.
0: Memeluk angin, siap. Digoyang ya. Buat siapa digoyang?
1: Genta, Manung, Danu, Iskibas, Nenek Kompor, Nenek Gopi, Nenek Ica, Tati Motres, Nenek Gotik, Wanadina, Wanadina Yangsu, Minula, Umiuna, Maeha, Magegeng, Oma Lilis, Bibilung, Ibu Win, Sawargi Family, Mama Ape, Mama Fiska, Mama Wayu, Mama Joda, Mama Tuli Najla, Mama Lilis, Ciwi Day, Nani Memori, Rampa Leon,
0: Semua aja lah dikumin lah.
1: TTSL, ETZ, Erni Katapang, sama Noi Inoi juga ya.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat Kak Ardi, jadi ngelamun. Bu Yodin, gocinnya buat Kak Ardi.
0: Baik, makasih ya Ponti.
1: Iya.
0: Nampak
1: iya,
0: terbata-bata, kayaknya kamu tidur aja lah Ponti lah.
1: Kok tahu lagi?
0: Panteng Radio Ponti.
1: Panteng Radio. Enak-enak maksudnya. Dahlia, Bunga, Go Go Go,
0: Goyang, asik. Amak banget ya, aduh. Pak Guncar Dahlia.

0: Siapa ini ya?
1: Banjaran.
0: Oh, Nenek Ica. Halo, Nenek.
1: Halo juga, Cap Adi.
0: Gimana Banjaran tadi terdengar juga dentuman-dentuman itu subuh-subuh?
1: Oh, enggak tuh.
0: Aman ya Banjaran ya?
1: Aman, alhamdulillah deh. Jangan sampai lah.
0: Jangan sampai ya, kita berdoa
1: ya,
0: saja semoga.
1: Yang aneh-aneh gitu.
0: Oh, amin.
1: Mudah-mudahan ya, gak ada apa-apa yang mendengar suara-suara itu ya.
0: Amin. Cukup takutnya hari ini saja ya kita ya.
1: Ya, nanti itu jangan keterusan ya.
0: Nenek pengen lo ngomong apa, Nenek?
1: Pengen apa ya? Kopi pahit aja deh.
0: Kopi pahit boleh
1: ya,
0: digoyang.
1: Yang manisnya udah di kamu.
0: Asik. Di Adri. Body siapa digoyangnya nih?

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan
5: yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tempatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
2: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Orgi Dahlia bersama saya Andrio.

0: kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sampurna ditemukan warga dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan sawit Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang pada 30 Agustus 2026. Kondisinya terus memburuk dan Sampurna dinyatakan mati pada 3 September 2026. Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Salah satu aset yang disita berasal dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai 8,43 miliar. Di antara penemuan tersebut, sebanyak 240 ribu dolar AS ditemukan di dalam mobil yang berada di lantai apartemen Sentul Tower, Sentul City. Kemudian uang tunai 20 ribu dolar AS beserta sejumlah uang rupiah ditemukan di dalam mobil lainnya. Viral di media sosial, sebuah rekaman video singkat memperlihatkan aksi tidak pantas yang dilakukan oleh 2 orang pria di sebuah gang kawasan pemukiman. Aksi tak terpuji di tengah malam tersebut berhasil dipergoki oleh pengendara yang tengah melintas di lokasi. Warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan teguran keras. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait tindak lanjut insiden tersebut. Saya Antri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.

stay tune pastinya ya. Stay tune terus di Radio Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara, dan semakin mendekati untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara di Tegallega Bandung ya. Tinggal berapa hari berarti? 36 hari lagi wargi Dahlia, acaranya tepatnya akan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi. Ya, banyak sekali rangkaian acara seru yang bisa diikuti sama wargi Dahlia, mulai dari jalan santai, ada Zumba, ada hiburan-hiburan dari penyiar-penyiar Radio Dahlia, dan pastinya juga hiburan dari artis-artis yang ditunggu sama kalian ya, mulai dari Alam Bahduko.

Yang daftar itu pastinya nungguin juga door prize ya warga Dahlia ya. Ada juga penasaran ya tahun ini kira-kira siapa yang akan dapat umroh ya. Ada motor Matic juga 2 unit akan dikeluarkan di ulang tahun Dahlia tahun ini. Ada sepeda listrik 1 unit. Uang tunai puluhan juta rupiah juga nanti akan dipecah-pecah itu nanti ya. Ada yang dapat 500 ribu, 1 juta, dan berjuta-juta lainnya warga Dahlia. Banyak-banyak berdoa saja.

apa di TikTok dari Cimulit? Masih ada nggak tetehnya? Kalau ini Rose ya, Rose pengen langgamnya digoyang aja buat semua wargi Dahlia dimanapun yang lagi pantengin Wakuncar Dahlia. Satu lagi Adri sapa buat Ibu Cendani. Halo Ibu Cendani dari Cimahi. Selamat malam, selamat bergoyang Ibu Cendani. Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya. Besok yang belum tahu mau kemana juga wargi Dahlia mengisi hari libur hari Minggu besok tanggal 6 September 2026. Waduh, udah ke Trans Studio Bandung belum? Banyak yang seru di sini wargi Dahlia ya, liburan di Trans Studio Bandung bisa menikmati wahana-wahana yang memacu adrenalin, dijamin tambah seger besoknya kerja ya. Habis dibontang-banting sama wahana yang ada di sana ya kan. Terus juga ada live show yang spektakuler yang selalu digelar sama Trans Studio Bandung. Kalau pengen tahu promo-promo apa yang sedang berlangsung di sana, sekalian dapatkan tiketnya langsung masuk ke websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

Yoda Mia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
12: Siap, Ratu.
11: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
12: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
13: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63.
14: Wakuncar cuma di Dahlia.

daftar segera ya, jangan sampai gak kebagian wargi Dahlia. Besok di Radio Dahlia pendaftaran dari pagi sampai maghrib ya. Tapi kalau di Tegalega, di Gerbang Otista, kita hadir dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 9 pagi ya. Jangan siang-siang datangnya, nanti kayak tadi lagi ya. Tadi jam 8:30 udah pada habis wargi Dahlia ya. Pagi-pagi datangnya, jangan kesiangan ya.

Pantengin terus Kang Adri Haturnuhun, Cep Soma, 25 jam non-stop pastinya ya. Panteng di 101,5 Dahli FM, Bandung Goyang, Sik Asik. Teyati dari Kopo, Teyati lagi mangkal, Teyati. Moro Tresno. Oh iya, lagi mangkal nih katanya. Rame ya malam minggu ya. Rame, emang enak ngejamu kalau malam-malam wargi datang.

0: Mang Yeye, Mang Ruhiat buat keluarga yang ada di Cimenteng Banjaran, Ihsan, Soleh, Komandan Juarsa. Gocinya buat istri tersayang sama anak-anak yang ada di rumah saja. Gocinya buat Kak Adri, salam kenal aja. Terima kasih ya Kang Ramdan, salam kenal kembali. Terima kasih banyak sudah request ya. Hasan Majalaya, selamat malam mingguan Kang Hasan. Ada Kang Edet Suherman, lagi panteng juga Kang Edet dari Lagadar. Terima kasih. Bunda Iswari dari Cikalong, selamat malam Bunda. Sambil ditemenin secangkir teh hangat katanya bergoyang di Wakuncar Dahlia. Selamat malam Teh Dewi dari Pasir Koja, terima kasih banyak ya. Teh Dewi juga sudah ngabsen aja malam hari ini WA-nya. Ada Derry dari Kiara Condong, Mbak Is dari Cibaduyut juga. Malam ini pengen goyang buat keluarga tercinta saja. Baik, terima kasih. Ini kebakaran di mana ini? Kebakaran barusan di jalan terusan Cibaduyut samping SPBU. Aduh agak serem ya Wargi Dahlia ya. Emang bener ya? Wargi Dahlia yang ada di seputaran Cibaduyut ada kebakaran di samping SPBU terusan Cibaduyut? Ini Adri dapat video dari JP ya. JP mungkin lagi abis melewati daerah sana ya JP ya. Aduh agak serem nih kebakaran dekat SPBU Wargi Dahlia. Kakek Pujangga, Gus Cibo, terima kasih. WhatsApp-nya udah masuk. Oke. Adri, angkat dulu telepon ya. Wargi Dahlia, silakan yang pengen dukungin langgamnya, goyang-goyang, bisa lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Wakuncar Dahlia.
1: Wakuncar.
0: Ho.
1: Ho.
0: Kang Deden.
1: Nah.
0: Emang bener itu ada kebakaran di Cibaduyut?
1: Beritanya.
0: Hah?
1: Ada beritanya di dekat dah.
0: Hmm. Benar itu?
1: Benar.
0: Oh, di dekat SPBU yang terusan Cibaduyut
1: ya.
0: Itu?
1: Ya.
0: Oh, udah. Ambil.

0: Goyang buat siapa Kang Deden?
1: Goyangnya buat semua wargi Dahlia lah, sama Kak Adri sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Udah, gocin, itu aja.
1: Gocinnya buat Teh Listi Jiran. Pundung dia enggak ke gocin.
0: Oh, ya ampun. Pengen dispesialkan selalu. Ada loh dia. Dia lagi nemenin Nadri di TikTok ini.
1: Iya. Semoga enggak keterusan pundungnya.
0: Iya, jangan sering-sering pundung loh Teh Listi, cepat tua. Makasih Kang Deden.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak langgamnya Dahlia asik atuh ke rumah go-go-go. Goyang.
0: Goyang balik Kang Deden Cipteng. Semoga cepat padam ya kebakaran yang ada di dekat SPBU terusan Cibaduyut wargi Dahlia ya. Halo, Wakuncar Dahlia.
2: Wakuncar ho, Wakuncar ho.
0: Ini mah Kang Edet, ini mah pasti.
2: Iya, kari.
0: Kirain udah tidur Kang Edet.
2: Iya, gugel heran, kari balik gugel heran
0: ya. Iya, belum on air kayaknya gak bakal bisa tidur ya. Gatel gitu kayaknya ya. Kang Edet.
2: Apa kari?
0: Langgamnya pengen request atau dukung aja?
2: Dukung aja kari lah.
0: Hadirmu bagai mimpi ya.
2: Iya, itu aja dukung.
0: Digoyangin buat siapa nih?
2: Buat Kang Deden, atau si payungnya. Maja Lembang, Ali Jalan Peta, Mas Ion, Pak Hasan. Manana Sesea Budi, Pak Iwan, Pak Tatang. Teli Padralang, Nenek Putri, Kang Yusnya. Arnold Gopi, Lupan Baros, Kang Zwarna. Hei Sugi, Wauci, Nagopin. Tatang Suherman, Santi Kopar, Nagopo. Satu Onde, Isibaya, Teh Isar. Agus Cibo, Agus Katbon, Bayati Jamu. Kum kangge warga Lia Sadayana Kadri.
0: Siap, gocin.
2: Gocin kangge Kadri, mudah-mudahan panjang umur sehat terus.
0: Amin. Doa yang sama ya Kang Edet. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia pun enggak gugu goyang.
0: Goyang kembali Kang Edet atur nuhun dari Lagadar. Wakuncar Dahlia.
3: Wakuncar. Ah, Wakuncar.
0: Wakuncar. Aduh. Ati Batu Lawang, Ati Sunarti. Halo? Iya, giliran kita samperin ke Ciwide, enggak ada dia wargi Dahlia ya.
3: Pangka aku.
0: Bukannya nyamperin ya, malah nyumput-nyumput ya, bersembunyi ya.
3: Digigit
0: tak
3: sama Kak Abli.
0: Oh, harusnya disamperin, foto-foto, iya kan?
3: Takut digigit tak sama Kak Abli.
0: Ya udah nanti lagi kamu harus nyamperin ya, jangan nyumput-nyumput ya.
3: Ya, insya Allah.
0: Langgamnya pengen gadis manis Kalimantan pasti.
3: Ya.
0: Digoyang buat siapa, Ati?
3: Ati duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin. Dan, terus?
3: Buat semuanya aja.
0: Dikumin aja, gocin?
3: Gocin buat Kak Adli yang paling ganteng.
0: Makasih Ati.
3: Sama Kak Adli.
0: Panteng radio.
3: Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Kedua, goyang.
0: Goyang lagi.

digocinin tadi sama Kang Deden Ciparai Tengah ya. Tehani makasih udah follow. Yang belum di follow Wargi Dahlia follow dulu dong. Ya TikToknya kita @1015DahliaFM. Adri sapa juga ini buat Teh Siti Nur Hayati. Lagi galau gak tuh? Ada Napisa, selamat malam Napisa. Hadir dari Banjaran Kiang Roke, salam buat semua saja yang lagi pada pantang, semoga besok. Oh oke, okay. Terima kasih ya Teh Napisa ya. Rumah, go go go, go ya yeah.

0: dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Wakuncar, cuma di

karena sambil ditemenin sama wargi-wargi yang ada di TikTok kita @1015 Dahli FM. Terima kasih yang dari tadi sudah nemenin ya. Mama Zidan Zikri mah dari pagi nemeninnya. Tadi pagi pas ke Ciwide ditemenin sama dia. Ini malam ditemenin lagi sambil siaran. Ada Teh Juleha juga, radio kesukaannya Teh Juleha katanya, Radio Dahlia ini. Bungkus Teh Juleha ya. Bungkus. Siti Nurhayati, terima kasih Teh Siti. Telisti juga.

rasa Bang Arif yang lagi produksi kue Ali Agrem. Gocinya buat para janda-janda se-Bandung Raya. Selamat malam, Hanopis Kak Adri. Sama-sama ya, buat Deka yang ada di Warung Lahang Cicalengka ya. Mama Zidan Zikri, tuh kan panjang umur ya. Di TikTok disapa, di WA-nya juga baru kelihatan ini WA-nya. Terima kasih ya. Teh Elis dari Jalan Peta, selamat malam mingguan. Goyang buat semua saja wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri sehat selalu. Amin, doa yang sama ya. Tatang dari Cisaranten, Kang Tatang. Halo Kang Tatang. Langgamnya tadi udah diputerin sama Adri. Digoyangin buat Bu Enjoy, Teh Imas Majalaya, Teh Isar, Elis Jalan Elis Jalan Peta ya, buat Ratna Kopo, Teh Ratih juga dan semua wargi Dahlia. Aman Abadi Jatinangor, malam ini pengen ngasih gocin buat siapa Kang Aman? Gocinya buat Kak Arin katanya, semoga sehat selalu. Prung ah, go go go goyang. Eko Kurniawan, halo Kang Eko. Langgamnya udah dibuterin tadi ya. Kang Eko ini dari Karawang nih. Salam spesial buat Kak Adri yang lagi siaran. Semoga berkah, sehat selalu. Amin. Hatur nuhun. Momi Iin dari Bumi Asri, halo Momi. Goyang buat Mas Lukman, Teh Neng Jebret, Kang Deddy Cicalengka, gocinya buat Kak Adri saja, sehat selalu, amin. Doa yang sama. Mama Fiandi juga, halo Mama. Nenek Ica tadi sudah telpon. Aden dari Cicalengka, halo Aden, gocin buat semua wargi Dahlia. Mama Lilis, terima kasih Mama. Ih, fotonya cakep, ini foto tadi kita ya. Foto kita saat ngacak-ngacak rumahnya Mama Lilis.

Udah habis nasi gorengnya Kang Oni, laris. Teh Siti dari Malaysia, Teh Siti Ajija, selamat malam ya. Teh Neni juga yang ada di Pasir Koja. Ada Ponti dari Gede Bage, Neneng Jebret, Cicalengka. Terus ini sama Tita dari Cipatat, salam kenal kembali buat Tita Cipatat. Hendra dari Cianjur, selamat bergoyang asik juga ya. Terima kasih banyak requestannya. Ada Aziz dari Pangandaran juga, Kang Aziz, atur nuhun. Ada Kang Iso dari Buah Batu, Astriani dari Majalaya, sama Kang Agus. Agus Skateboard dari Cibaduyut, terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia semua yang ada di TikTok, terima kasih. Kang Tio juga baru nongol dia, Tenilam, cepat sembuh Tenilam. Kalau beneran sakit ya, cepat sembuh ya. Soalnya kadang dia suka berbohong. Cepat sembuh. Yang lagi sakit cepat sembuh, Wargi Dahlia. Terus juga buat Wargi semuanya yang udah gak kuat pengen bergoyang bersama langgam-langgam panturaan, bentar lagi ada Bo Ayu ya, nemenin Wargi sampai nanti jam 12 ya. Yang lagi panteng sambil di jalan juga, hati-hati di jalan ya, lancar, selamat sampai tujuan. Pokoknya selalu happy dan juga selalu lancar segala-galanya ya, amin. Adri pamit, terima kasih OPP, ada Denny malam hari ini, ada Tommy juga, music director juga, ada Kang Diwan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

running bareng Bro Ayu Sariten. Seperti biasanya kita bergoyang Orkidelia sampai jam 12 malam di Dahlia Goyang Pantura. Ojo lali WhatsApp dari sekarang, ge.

0: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Asik barengan Bu Ayu Sarita.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
14: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
13: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
14: Siap, Ambu.
13: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
14: Ini Ambu.
13: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
14: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.

burgernya, esnya apa? Stay tune terus di Radio Dahlia, nge. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Sugeng dalu, Bu Ayu Saritem, siapa nyapa warga Dahlia sedoyo yang sudah masuk asapnya di

Orkidalia sebelum buah ini sari temeng goyang Orkidalia sedoyo. Ojo lali nih buat Orkidalia ya. Iki tinggal 36 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acarane hari Minggu 11 Oktober 2026, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng nanti kita di sana bergoyang bersama Alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang kita rahasiakan tentunya ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Yang belum beli tiketnya, segera beli tiketnya. Warga Dahlia langsung ke Radio Dahlia nge. Mumpung masih tersedia ya. Yang sudah, terima kasih. Kita goyangin dulu ono sopo yang sudah masuk WhatsApp nih. Dari Mas Suhana di Permata Biru, pelanggamnya sewulan maning. Tak goyang pokoknya buat semua warga Dahlia. Kacir, buat anakku aja kedua-duanya nih, Bu Ayu. Semoga sehat selalu, Papa Sugeng Dalu. Terima kasih sudah nongkrongin TikTok Bu Ayu Saritem. Terus juga Ono Asriani, pengen langgamnya juragan empang Bu Ayu monggo. Tak goyangin sama Bu Ayu Saritem nanti nih. Terus juga Bu Ayu Saritem mau menyapa dulu buat sebentar ya. Ini rada menggema ya. Bentar, cek. Bu Ayu Saritem ini dari Mas Cepsoma. Pengen digoyangin apa sih kilanggam nih? Han, bentar. Lewat dulu, mau ketemu dulu sama Mbak Ciao di Karapitan, Bu Ayu. Piye kabare Mbak? Sehat ya? Langgamnya dukung baik lah, Bu Ayu. Monggo. Goyanginnya pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Ada Mister Ius yang pengen langgam dari Deni Canan ya. Goyangnya buat Mbak Haji Eha, Mbak Erni Katapang, terus juga Nenek Ica, Mbak Yati, Mbak Isuki, semua aja yang lagi pantengin. Terus juga ada Ari Wongso Tegal. Piye kabar loh? Aduh, ini sopo Mbak E? Lagi numpak RE King ya. Nanti tak kasih langgam numpak RE King ya. Tunggu sampean. Aja ngendi-ngendi, tetep bergoyang bareng Bu Ayu Saritem di Dahlia. Goyang pantura, perumahan, go. Goyang.

0: buat warga Dahlia Sedoyo yang lagi pantengin Bu Ayu Saritem. Tapi sebelumnya Bu Ayu Saritem mau kasih tahu dulu buat warga Dahlia yang pengen liburan, jangan lupa liburannya ke Trans Studio Bandung ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Selamat malam Bu Ayu Saritem. Sugeng dalu Mbak E. Iki wong Batu Lawang Ciwide sapa jenengane sampean iki? Bati, Bati piye kabar ya? Terus juga aku mau menyapa buat yang pengen salam katanya Bu Ayu di TikToknya Bu Ayu. Ini dari Papa. Opo, salam opo sih sampean? Pokoknya buat anak-anak mana nih? Anak-anak online papa, katanya begitu. Semoga anak-anak online papa pada sehat ya. Anak-anak online-nya tuh siapa? Aku jadi bertanya-tanya loh sama sampean. Mbak Ayu Sarita mau menyapa dulu buat jenengane Aman Abadi. Di Jatinangor, pengen langgam ke Lawas ya. Tak goyangin pokoknya buat yang lagi pantengin Pak Ayu ya. Juga buat Gocinnya buat Oktavira di Cipiru. Halo Dahlia, goyang panturan.
1: Tenang.
0: Asik, tenang.
1: Asik, tenang lupa Pak Ayu.
0: Prung A.
1: Dua.
0: Prung A.
1: Prung A.
0: Gagaga.
1: Ya.
0: Jenengannya siapa Mbak?
1: Mbak Santi, orang Tungko.
0: Mbak Santi?
1: Iya.
0: Suaranya piye sih sampean? Aduh kok ngelenggep-ngelenggep gitu suaranya. Suaranya kurang jelas coba Mbak Santi.
1: Masa? Ini jelas enggak?
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Nah, iki jelas. Aduh, piye kabar Mbak E?
1: Oh,
0: baik. Malam mingguan gimana? Enggak jalan-jalan.
1: Baru tadi nonton.

0: besok lagi mau lomba.
1: Ah, besok ya, lomba semangat, lomba antar negara ya.
0: Ini lomba antar.
1: Gus, tinggal nggak mau apa sampeannya?
0: Lalu, dagangnya apa ya? Itu tuh sambal terasi aja.
1: Sambal terasi ini kanggo pakai iwae opo. Sambal terasi ini iwae opo.
0: Ya, buat Bayu ya.
1: Iya terus.
0: Ada orang ngerti ya, aku udah bukan orang Jawa.
1: Oke. Terus.
0: Buat Danu Iman ya, Isiba, Isi Zandi, Konti Rocky, Pajaya Tokyo, Edit LBO, Kang Edit Sudu Alagadar, Titi Koplo, Nini Ica, Pak Uci, Dadinda, Mama Lilis, juga Jebret, siapa ya? Harry Pasco ya, saya juga Lidis Cerengka, Gerita. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Kacin nih Pak.
0: Kacinnya buat Mbak Yu sama anakku yang lagi pantang.
1: Ya kasih lah, pantang lagi.
0: Sama-sama Mbak Yu. Pantang dah ya, enak-enak pantang. Atau perlu abu-abu ya.

sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Syukur aja jejak karena dada si jelek. Yuk.

0: juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

Australia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Waktu Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Seekor orang utan Kalimantan bernama Sampurna mati akibat gangguan pernapasan dan kekurangan oksigen akut setelah terpapar asap pekat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sampurna ditemukan warga dalam kondisi lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan sawit Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang pada 30 Agustus 2020. Aset milik 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional. Salah satu aset yang disita berasal dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai 8,43 miliar.

0: Pia ditemukan di dalam mobil lainnya. Viral di media sosial sebuah rekaman video singkat memperlihatkan aksi tidak pantas yang dilakukan oleh dua orang pria di sebuah gang kawasan pemukiman. Aksi tak terpuji di tengah malam tersebut berhasil dipergoki oleh pengendara yang tengah melintas di lokasi. Warga yang melihat kejadian itu langsung memberikan teguran keras. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait tindak lanjut insiden tersebut. Saya Antri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sing asik. September S-nya opo? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin kelegar semakin juara. Wes masuk di interval kedua, tak goyangin lagi yang pengen langgam nih lanangnya jagat Bu Ayu iki dari Mas Adian Cicalengka ya. Tak goyangin malam hari iki. Halo Dahlia, goyang pantura.
1: Enak, tenang.
0: Asik tenang, prung ah.
1: Prung ah, go.
0: Iya, halo Mas. Sugeng dalu, jenengane sapa Mas?
1: Sugeng dalu, Mbak Yusari. Kula menika Ion Pacitan Jawa Timur.
0: Oh, Pacitan ta. Aduh. Iya, tapi tinggal di sana atau memang perantauan di sini?
1: Tinggal di Pacitan asli.
0: Oh, jadi sampean pantenginnya via streaming gitu?
1: Streaming, iya. Mau ngurus surat pindah belum kelakon.
0: Oh, ya rapopo. Yang penting walaupun jauh di sana mendengarkan Dahlia tetap dekat di hati, geng.
1: Tetap dekat di hati.
0: Iya. Sampean aja lali ikut gelegar 56 tahun Dahlia ya.
1: Orang ACP suruh belikan dulu ah. Suruh ngirim enggak mau.
0: Sopo?
1: ACP.
0: Oh, gitu. Nanti tak sampaiin ya.
1: Dong, ya aku transfer lah.
0: Oh, gitu. Kalau mau transfernya nanti transfer aja tuh ke itu, ke bagian front office ya.
1: Oh, gitu.
0: Atau pihak online juga bisa sampean nih. Coba nanti tanya-tanya aja ke Adri, nggih.
1: Oh, ngoten nggih. Nggih, mangke kula tanglet-ne.
0: Nggih. Ah, iki pengen langgam apa nih?
1: Menawi wonten mie apa bakso?
0: Apa?
1: Mie apa bakso?
0: Itu langgamnya kayaknya belum ada, yang lain dong.
1: Oh, belum ada. Terus anu aja lah. Ya nemen aja lah.
0: Anoman obong.
1: Nemen sakit.
0: Oh nemen. Ayo. Tak goyang dulu buat sopo.
1: Iya kagem Kang Nana.

0: Umi Lila, terus Mas Tanto. Ya pokoknya kagem sedaya kemawon ingkang tansah midhangetaken Dahlia FM, terus kagem Mbak Yusarita mugi tansah sehat. Lancar rezekinipun ingkang berkah, panjang umur. Amin. Nggih, sampun ngaten mawon Mbak Yusarita, kula badhe wangsul rumiyin.
1: Ya, wes segitu bae.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Mbak Yu.
1: Apa?
0: Anu, sandal pulau keri. Nggih sampun ngoten kemawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Panteng Radia.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak kula nggih nyaprung. Ah, go.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
10: Siap, Ratu.
9: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
10: Siap, Ratu.
9: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
10: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
11: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

kemarin informasi tadi pagi ya, suara dentuman, dentuman, dentuman, dan dentuman katanya begitu ya. Sampai sama Bu Ayu aja kerasa suara dentuman jam 12 malam kesana warga Dahlia ya. Tak pikir, oh mungkin ini lagi ada acara pentas seni. Tak pikir lagi, ah mungkin ini ada Ririwa yang lagi loncat-loncat. Tak pikir lagi, ono apa ya? Kok makin malam makin suaranya kenceng gitu loh warga Dahlia. Jadi Bu Ayu mikir takutnya luar biasa ya, wes tidurlah. Taunya besok informasinya katanya bahwa ada erupsi atau apalah gitu ya, dari Gunung Anak Krakatau katanya begitu ya. Dengar sekali, sampai aku lihat ya di TikTok gitu ya, di informasi lain ya warga Dahlia ya, sampai bergetar tuh ya untuk wilayah-wilayah yang terdekat ya, ada yang kacanya pintunya bergoyang sendiri jam 12 malam. Gimana gak horor warga Dahlia? Bahaya aja sampai mikirnya, aduh jangan-jangan ada pocong di depan kamar aku. Karena suaranya warga Dahlia, suaranya kayak orang yang lagi loncat-loncat gitu loh. Gak tahu itu suara opo, ternyata besoknya rame di sosial media warga Dahlia ya. Gusti, semoga tidak terjadi lagi ya. Ya ampun, gak tahu nih di kawasan mana ini Lagadar. Lagadar nih Mas Edet, kerasa gak kemarin tadi malam ada suara kayak dentuman-dentuman begitu? Kalau Bu Ayu terasa suaranya, maksudnya begitu ya. Arcamanik, ini dari Mas Jamil di Arcamanik, sama pengen langgam nih apa? Sulan Maning itu tadi udah dikelayangin ya. Ada juga pengen langgam lewung ya, dari Mas Tanto di Lui Panjang. Ya kabarnya Mas? Sehat Mas? Ini yang pengen langgam sayang via Valen wis digoyangin Mas Budi buat jenengan ya. Ono sapa ni? Wong Ciwidey, Mas Dian Seko. Pengen kabare Mas Dian apik ya. Pengen bergocin pokoknya buat anak sama bojo kula langgamne Cidra. Terus yang pengen langgam ke

Bahagia di Garut. Ada juga iki dari Mbak Elis di kawasan Peta. Anggapnya apa Mas Eman dukung ya? Tak kasih lah anggap ini buat Mas Eman juga buat sedaya warga Dahlia ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dahlia Gayang Pantera. Prung ah, gagah.

Ageng Dalu. Ojo lali ya konco-koncone warki Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

Idol ya FM Bandung Gang sing asik. Wah, ya mau menyapa dulu iki dari Mas Pujangga. Ya kabar Mas Pujangga di kawasan Cibo ya. Dikoyang buat warga jalan sedoyo. Ada juga tadi sopo ini. Oh ya ampun, dari Mbak Rati di Jalan Tir ya. Pengen langgam salamu sendiri nanti tak cari itu langgam dangdut atau langgam Jawa ya. Terus juga ada Mas Dery di Kirjan, pengen langgam duda harapan pasti goyang sama Bu Ayu iki pung ah kakak kang sayang.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Sabduh! Si jelek
1: kamu kan teras si konsep.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia goyang pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

2026. Ketemu maning nanti di hari Minggu depan. Mas Tommy sebagai OPP malam hari iki matur suwun ya. Bu Ayune pamit selalu. Pantang Radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perung.

0: Gang ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Gini ngaya berita aya ajeb undranya idmala anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: Mendra-mendra winulan sastra tinuwara panjang hingga wus nengikan ke Purwantara.
1: Purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara
0: hartosipun kraton. Kraton ingkang dia mejejer sinarita buten wenten malih. Kejabi ti salabeting pagelaran Jawi kraton. Mercukonda sawarga Maniloka. Yang ngotipati jagat nata batara guru. Sampun lumungsur saking kraton Himawat saiki sampun wontening kraton Bale Mercukonda Bale Musawara para juwata marasangga. Wontening setingil binaturata lengah hingga dampar dentap pinalipit ingin sosok sari nenggan nawarat nalemek pautra wedhani gina dauda jebat kasturilan sinebaran sari-sari.

0: ngahormati jagat nata Batara Guru, ngahaturanan lingih Resi Narada lan Batara Indra sami wontening pagelaran jawi kraton Bali Marcukona. Tungkul hamari kula tajimah nerimang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra. Kuniraha ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Kakang Panjenerada Sopi kapayun lingihna oge Batara Indra anak ama
1: Aladala
0: Adi Guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasa gajuata perumanten bayar-bayar. Karena pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabatus kohyuk panjenengan Adi Guru. Kalihna di eta pun kakang bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga colobok sarang saja bina maklum anu disuhunkun. Katilu perkawisna ayah pikir sangnaun purwa panjenengan Adi Guru kesani malan pun kakang dina waktos ayeuna Adi Guru mangga tansah diajeng-ajeng kakang Panjenerada
1: kaula
0: nampi nuhun pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pulungi hati pun dihing mastaka.
1: Nuhun Adi Guru
0: kalayan urang saling malum tina non rupiah kalepatan.
1: Laras, no.
0: Memang aya hal-hal anu baris didugi keneh ku kaula kakang Panjenerada.
1: Tansah diajeng-ajeng Adi Guru.
2: Eta kulan.
0: Kelanan antos sakedap kang.
1: Oh mangga.
2: Sae kulan
0: Indra aengnya anak buah kasep ka payun cu.
1: Kaulan. Putra Batara Indra nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semah baktos kunyuk panjenengan Rama Dewaji.
0: Indra
1: kaulah
0: ditarima pujastuti hidep ku ama Indra
1: kunyuk Rama Uwa.
0: Nuhun bager nuhun cu nuhun
1: kumaha damang sehat bager sae uwa.
0: Nuhun
1: aya pikir sanaon bahwa panjenengan Rama Dewaji ke seni malam.
0: Kami, ayah naon, iya teh Adi. Coba ngaturan dan lingih pun kakang.
2: Cobi kulana.
0: Kakang Panjenerada kulan Adi. Memang diaturan dan lingih daya sanes dina waktu sayina anu aya patula patalina sarang laporan pisadayana para juata para lumanten payarobaya oge ti kakang Panjenerada ngeunaan kajadian kawah sandra di muka anu sakitu ngagolak luar biasa malihan dina waktos ieu numutkeun para ahli yen sajabina di kawah sandra di muka anu ayeuna ngagolotrok luar biasa
2: leres
0: tah ieu teh kajadianana bakal tilu kali lipat kajadian tinu ayeuna kakang Panjenerada. Oge biasana kajadian di Marcapada di mana aya caah teh anu harita kaalaman nu atos leres tah ayeuna mah bakal tilu lipat kajadianana
2: tu geuning.
0: Oh anu disebat lanina teh
2: eta panginten teh sepuh lanina teh kulang.
0: Boa-boa memang eta para ahli teh parantos kitu ngaramakeunana.
2: Tenan.
0: Akan oge nampi warti teh nya eta ti geofisika
2: ada eta teh sepuh
0: ti meteorologi
2: ada
0: dari geofisika. Kitu.
2: Aya eta sepuh teh lah nya.
0: Tah kuhal sakitu Kang. Wayana eta warti teh kaula teh lajeng weh menekung ka Rumah Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma.
1: Leres.
2: Munajat
0: bener. Munajat kana kawasa meredih kana asihna Gusti munut pitulung ka Rumah Agung.
2: Gah.
0: naon cara sarang katang tosan anu kedah dijalankeun ku urang sadaya napikeun ngungkulan ieu kajadian. Kuhal sakitu mangga ieu teh teu aya sanes ku cara gawe anu rancage sasarengan bae. Urang sami-sami ngemut, urang salaku aes pangampih anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
2: Leres.
0: Urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan Kakang Panjinrada.
2: Oh, adi guru.
0: Pun Kakang Saur Manuk miwah para dewa sadaya mangga teh teuing adi guru.

0: Kakang Panji Nerada
1: Timala.
0: Cobi galih kusalira Kakang Panji ieu teh lantaran tina naon Kang? Kajadian badai kieu teh numutkeun para ahli.
1: Amuing adi guru memang laras pisan.
2: Tina naon teh sepuh?
1: Upami ningal kana sawatawis katerangan mah.
2: Kumaha teh kula?
1: Yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema.
2: Ku polah jelema teteh tadi.
1: Lintang ti ku polah-polah jelema.
2: Deng.
1: Lapisan oson parantos tobros.
2: Parantos tobros teh kulan.
1: Akibat tina polusi teteh.
2: Rupina.
1: Rupa-rupa polusi kaayaan di jagat raya Pramudita. Tina kawit kahuruan leuweung teh.
2: Tenan.
1: Tina kawit haseup kanaraan teh.
2: Haseup pabrik teh meureun uanya.
1: Ah, ieu teh yakin tina pagawean-pagawean jelema-jelema.
2: Kantenan daya deui kulan.
1: Limbah-limbah di ditu di dieu.
2: Laras, tiasa janten ti dinya oge.
1: Kaula salaku Ais pangampih Raja Triloka.
2: Deh.
1: Nyarankeun oge ngaharepkeun ka sajumlah aplatur anu aya di jagat raya Pramudita. Ulah sangeunahna mere ijin yen pabrik dipuseur dayeuh anu ngalantarankeun limbah bakal ngarugikeun ka sararea.
2: Tah,
1: geuning kauninga
2: ayeuna. Mengandung kimia teteh kulan. Ah,
1: kauninga ayeuna mah si horeng meureunan asa duit.
2: Alah. Ya kitu sepuh kulan
1: asa duit abus jeung surat sakti abus nya tangtuna oge
2: dibere izin teteh kulan
1: tuh padahal
2: bakal ngaruga
1: teu ningali kana kajadian kapayuna agama ti kapungkur masihan warti yen cenah geuning antal mautu koblal mautu kudu bisa maot saat cenah mati beh dieuna mah da eta katerangan teh universal beh dieuna mah heuh sabe meh nyeun hiji pagawean teh urang teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh bakal nyalametkeun ka nagara jeung ka bangsa
2: bakal ngarugikeun
1: nah ieu teh bakal ngarugikeun
2: leres sepuh kantenan
1: memang di lain pihak bakal untung tapi di lain pihak deui bakal rugi
2: bakal seueur nu ruga.
1: Tah kumaha carana atuh dina waktos eneh mah kantun ngemutan supaya itu untung ieu ulah rugi.
2: Ka eta kulan kaditu nguntungkeun urang ulah rugi deui.
1: Tuh
2: murukan teh.
0: Tapi noda mah Kakang Panji Nerada.
1: Narajang ka jelema anu ngarti mah da loba anu unjuk rasa.
2: Dantosna protes panginten dua kulan.
1: Nya. Nemongkeun rasa kaprihatinanana.
2: Leh, tangtos kulan.
1: Demonstrasi sareng sajabina. Atuh kalah beki, namahan karuksakan.
2: Tangtos.
1: Komo bari yeung ngawut-ngawut harta kakayaan mah. Lamun teh mah ngaruksak anu geus aya.
2: Sumuhun,
1: leres. Rupina eta mah datang ka pihak katilu anu ngahaja ngadon memperkeruh suasana.
2: Alah,
1: eta memperkeruh situasi.
2: Sumuhun, kulan. Iya sepuh
0: Kakang Panji Nerada
1: kulan adi guru
0: kuhal sakitu kan kaula teh hasil menekung teh aya anu ngaharewos kana batin
1: ceng cobi kumaha teh harewos lah
2: gandam ramu teh amrin kulan teteh
0: yen tiasa ieu kajadian bakal kaungkulan tapi ieu kawasan dera dibuka teh menta wadal.
1: Munut wadal.
0: Dawuh Kakang Panji Nerada.
1: Naon wadalna?
0: Nya eta kawah sandra di muka teh menta wadal Astra Jingga Putra Semar Badranaya kedah digebruskeun ka eta kawah sandra di muka. Wecara meneng-meneng Gusti Petengan.

0: atuh geningan kitu anu ka kupingku pun kakang yen kawah candra di muka mungut wadal Astra Jingga putra Semar oh putra kakang Semar Badranaya. Ya kejadian teh Muhammad tak nabih-nabih rugi. Ampun adik guru ampun. Ih ayam mamala anu teu kade. Malakan bakal nabih kaawonan, bakal nabih karuksakan. Gitu pagemut pun ka akan. Duka teh teuing lebet kena tataru cingan duka teh teuing. Kuhal sakitu wayah nawe ayeuna mah urang laksanakeun heula bae. Urang guguh heula bae. Urang sami-sami sebarkeun ieu pamaksudan yen sing saha urang jalma anu bisa meunangkeun putrana Semar Badranaya Astra Jingga. Ya tadi sana kasawarga urang ange wadal ka kawah candra di muka. Sajabida ti kitu akang oge kedah lungsur we ngawartosan sajumlah raja-raja nu aya di jagat raya Pramudita. Payunkeun mah Kresna sareng Pandawa harewosan yen Astra Jingga dek dipenta dibawa kasawarga digebruskeun ka kawah candra di muka.
1: Beuh. Boa-boa Indra ulu.
2: Abot bulan semua pancen teta.
1: Pancen tebe. Naha mening ancur sadayana, naha mening ngorbankeun hiji.
2: Dah, eta we kantun ngamut.
1: Tegni alus Indra pikiran teh.
2: Panangan.
1: Iya deuih nya.
2: Sae pandangan.
1: Cobi galih ku Kakang Panyinrada naha ieu teh mending korban kabeh ku ayana kajadian anu bakal datang bencana alam jeung sajabana anu bakal tilu lipat kajadian tinu ti heula naha mending ngorbankeun saurang.
2: Ya.
1: Hayu di emut ku pun Kakang laras. Ai tadi mana tadi emut tugi ka balapadi. Iya.
2: Aya eta. Mending ancur omongan, mending pahen aja gak hiji.
1: Ah, gitu. Eta bu. Sakira-kira.
2: Paling oge punung, meren.
1: Ngarap-ngarap. Saya adik guru, naon rupiah pancen salina pangrasa adik guru. Bade di caosanku pun kakang gila waktu sayina.
2: Dah.
1: Pun kakang bade ngaharewasan ka para raja. Anu ayah di jagat raya Pramudita marcapada. Dinti.

0: Dan irahatin dan ingin ulah di enjing pake token ayana kene beragra rumah junggera rumah kujigra ini kakang panjin rada rampung daun tutas pangan dikahamit
1: omit pengresa ramad diwajib
0: beralu mampah kang

0: Si di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: Di kampung Nyingkur sisi gunung padomukan Semar Badranaya hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curocor cai lukan Astra jingga dawala nuju sempal kapiguyon
1: yang
2: Namani jiga nu lalungse akang
1: teuing euy teuing panen meureunan moal hasil ye
2: nya katingal we
1: heueuh loba ku beurit ai pokona mah da eta ieu ka Korea naek aing duh
2: anya eta nu jadi hambatan deureuh
1: pupuk naek geura ai harga marus
2: anger keneh pupuk we
1: heueuh
2: untung sakitu ge
1: bari jeung kaayaan sembako model kieu aing jadul bari ringung teuing hirup
2: jang nu leutik mah bingung
1: jang nu leutik mah heueuh
2: karaos
1: ayeuna murunya euy
2: naon kan
1: heuh ka alaman ku dewek nu ngeunah-ngeunah nu henteu-henteu
2: ka alaman
1: ya ki digawe nu henteu-henteu
2: keun ya kan
1: heh bara ringung euy deka na lah
2: ah paingan katingal meuli lalungse kitu akang dah
1: heuh ari kang jajang seri jadi aya euy
2: aya akang
1: nuhun euy jeung si abahna ka dieu
2: abah
1: nuhun Bahudin
2: nya ngalongok akang ge
1: meureun ngalongok dewek meureun bisi teu udud
2: bisi teu ngaroko bareng akang
3: abah bintang ge aya
1: padana setia ngalongok
2: nya jolung we tadi geuningan roko
1: heuh Bah minta. Biasa setahun sekali sok ngirim doma gede.
2: Ada. Ya kitu eta mah geten kalau teh.
1: Abah Acu ti Cicadas.
2: Ya,
1: geten. Bah Ayu poko mah Pak Haji Sidik mah.
2: Ya geten
1: teh. Jeung Pak Haji Anun.
2: Alah,
3: Idan ya aya.
1: Halo Pak Haji Idan aya.
2: Aya.
1: Advokat teh.
2: Ya. Ngalongok ka ge kakang teh teh.
1: Oman Batu nanti
2: oh ayo nama pelukan dah
1: Pak Haji Aron tu damang sonai nantinya
2: sumohon lah kang
1: ya
2: pulang
1: Pak Haji Aep Pak Haji Eep
2: Pak Haji Eep
1: Pak Haji Eep itu Cikole Wanaraja
2: oh nya akang
1: oh dek teh boga penyakit mah teh kuanya dah diubaran nanti
2: oh gitu akang oh. Alhamdulillah
3: Pak Haji Unang ya
1: Pak Haji Unang itu ti Putuy
3: Warung
1: Putuy ya kasih
2: untung keneh lo banunya ah
1: kakak lo banunya ah kadeke dan Bah Acim dituti pada herang
2: ada
1: itu aki Icim Bah Acim Bah Icim
2: iya
1: eleh
2: Bah Icim
1: nah kebenaran pisan ini ya yakin tunan sembako
2: ada
1: di Pak Haji Taufik Paturohman di Sepe Geger Sunten
2: Geger Sunten lah kan
1: Parce para wisata cenah keunggan hotel di Pangandaran hotel Galura
2: deuh
1: moal mayar dek linya meureunnya
2: bisa tu monok
1: meureunnya bisa kakak. Monok meureunnya teh ah nuhun Pak Haji Opik ah katampi ka geulanan
2: nya ke puasa puasa ke monok saminggu mawon ah
1: ya
2: kan
1: urang teh tarucingan sok ah
2: sok wae teh teh rucingan mah da kuring mah
1: pinter ikan neguh mah bener bener sabener lain teh rucingan mah dongeng teh mah sore sare sore sore
2: mah sare sore sore ah jeung ngalamun teu puguh mah
1: lain dina jaman baheula cenah nya euy
2: nya ai kitu akang
1: oh biasa polisi polisi nu sok megat di jalan nih
2: nya
1: megat SIM eta megat nu numpak kendaraan mariksa SIM
2: nya tisabara meureun teh
1: Oh. Ai polisi na teh biasa ya polisi nu eta teh amun anu hampuraan ongko.
2: Heeh. Hampuraan
1: mereka. Dereng-deng teh nu numpak motor teh belah kidul.
2: Dah. Ai kitu kan.
1: Dereng-deng dereng-deng dereng-deng prit.
2: Dah, cek polisi.
1: Cek polisi teh eureun. Maneh cenah teu make helm. Ngangge cenah pa ieu dihandap. Moal nya cenah helm dihandap cuman heuleu. Dibukakeun celanana teh. Eh ho ho cenanya helm alus
2: helm ngagadalek
1: oh cenah jig kitu ah make gini mah
2: aduh kelar
1: bener kan kelar aya deun ngadurut teu belah kidul teu maju eta mah babah
2: Vespa
1: bae prit cek polisi teh reun na cenah teu make helm ngangge ieu pa cenah dihanap cibukakeun ieu cenah pa lain helm jangan kupluk sama goblok
2: Mereka
1: dari sunatan. Oh, dari sunatan orang di
2: Pogoh juga kupluk.
1: Aduh. Lain kupluk. Naon bedana sia sok celana jero jeung batu?
2: Ah, nah, atunya beda. Ai celana jero mah nu sok di jero celana. Ai batu mah teu as atuh.
1: Batu sagede angel di tengah jalan. Naon bedana jeung celana jero?
2: Nya bedana ge jauh atuh.
1: Kumaha jauhna?
2: Jauhna ai batu mah meureun. Kalangan jalan di tengah jalan mah.
1: Oh, batu mah teuas.
2: Teuas.
1: Hari celana jero mah henteu bisa disoekeun.
2: Bener, jauh.
1: Tah eta bedana teh. Tah ieu mah aya nu saruana naon cing?
2: Naon saruana?
1: Nu kalu sia teu.
2: Kalu
1: aya nu saruana deuleu. Heuh,
2: naon?
1: Saruana teh pada ngahalangan jalan. Peng mikir geus. Cina, IQ macam ni lila cai.
2: Oh, benar.
1: Dua orang ni, saya menghalang ke jalan, menghalang ke lewat. Baik, ya. Kedek ogenya.
2: Rumah saya leh mana?
1: Gitu. Eh, leh mungeleh. Dek cai dengan hati cai tu.
2: Tak kena awak tu akang.
1: Numutkan beja. Di bagian meteorologi jeung geofisika.
2: Ya, kitu.
1: Bakal aya badai.
2: Badai.
1: Leuwih tinu tiheula. Lamun banjir samet bujal bareto di lembur dewek teh ayeuna mah bakal 3 kali lipat.
2: Mun baheula 1 meter teh ayeuna mah jadi 3 meter.
1: Heeh. Kitu tah.
2: Alah, kudu taki-taki atuh.
1: Kudu taki-taki da eta teu da eujeul mana miceun runtah di mana wae cenah.
2: Di mana bruna wae.

0: Lub. Ngayon lulub. Bersalang. Maksudnya.
1: Bener, tebah.
0: Lub mati baralik. Dekau ayo nanti.
1: Ah, kan bayang.
0: Yang mati baralik. Kacau dah nyaman. Oh,
1: yang mati balik-balik.
0: Si Gareng kemana, Ra? Si Gareng? Si Gareng makir ngajualan Ali. Tidak tahu duit salapan hiji.
1: Ah, kata tepayu tadi.
0: Lumayan tetepayu gini.
1: 10 ribu ngajualan anak tetepayu.
0: Anu makena tadi nainung suku. Anu di jian suang ayah.
1: Rupa-rupa.
0: Teuing naon ye sarapan beuh sarapan hiji di jeun Ali.
1: Nya teh naon?
0: Teuing. Ho meureun bolong Ali teh.
1: Nya bolong
0: Ali. Panai sarapan hiji teh sarapan yang hiji 10.
1: 10.
0: Teh aya nu bolong keneh di dinya ge.
1: Heeh. Heeh. Rajin si Gareng mah ku kitu teh mah.
0: Heeh. Pak. Yang keur naraon si lain di dinya cu? Iya weh, abis cepa juh, cengerina hace cepa. Hmm? Cengerina hace. Duka kababawa impi, dumeh abis menang beja di badan meteorologi dan geofisika. Yang kejadian cina anu disebut badai lanina cia. Punya lanina cia cina bakal 3 kali lipat kejadian cina tihula itu boh longsorna, boh bencana, boh banjirna itu iya. Tah ieu teh abdi teh boga karep ka bapa teh. Naon jang? Abdi cerek nyalung tapi hayang di keben. Kitu. Jadi rek ngeben calung abdi teh, Pak.
1: Rek neangan dana.
0: Rek neangan dana. Nya.
1: Neangan dana bari bae na teh.
0: Keur naon? Ye, dina waktu banjir engke teh lanina datang teh, Pak. Anu cicing di lebak mah bakal kakeum pasti ngungsina teh ka dieu ka beuleuh tongoh.
1: Ka beuleuh tongoh beureun.
0: Beureun ngabutuhkeun waraga teh teh sembako.
1: Sembako jang eta
0: we. Taladangna teh nya eta. Jang eta korban lanina teh.
1: Mari sembako beureun.
0: Kumaha lamun aka nu kakeunaan ku lanina teh meureun keur dewek di hakanana ku dewek. Kitu. Sige ko ge.
1: Aing geus jadi dahareun mah gampang.
0: Aing geus jadi dahareun mah. Tah kitu, Pak. Ieu teh sosial ieu teh.
1: Tenang.
0: Nya.
1: Sarua keneh.
0: Rasa peduli urang teh ka dulur-dulur urang anu bakal katarang sara.
1: Nya.
0: Lumatak dina leubah dieu tatan-tatan teh kitu.
1: Kepedulian.
0: Heeh, alus kepedulian teh da leuleuh.
1: Nya.
0: Nandakeun peduli, tanggung jawab salaku warga nagara. Saling pikanya saling pika deudeuh
1: saling jungjung teh urang jeung
0: saling jungjung teh narek jeung saha deui atuh ucu heuh katurug-turug cenah ayeuna teh bapa teh diancam pajarkeun teh bapa teh dukun santet bakal aya ninja cenah ka dieu Pak alah nasiah
1: loba teh dedeng
0: ulah make jeung kana ku isu model kitu deuleu loba kajadian kitu teh aya jelema ngulampreng teh kirim rejeki oge deuleu pada neungeulan nepi ka jadi main hakim sendiri pan urusan jeung nu bari wajib tuluy we angay-angayan nya nu matak kada cing hati-hati deuleuh jang dina jaman kiwari cing asak sasar ipis lapis kanal tapel sagala rupa oge kudu nete taraje ning sakamala nu tiklari mah paibukti nyuk cul kulungan mah payuhangan mipit amit ngalamen ta kumaha carana deuleuh
1: kudu malapah gedang
0: kudu malapah gedang sagala rupa oge kade ulah wakang ngayakeun tindakan anu radikal ujang anu saeutik gedena ka mamala ka urang.
1: Hayo mitoha nganyang di
0: teungeun. Da remitoha batur rek nganyang ka anakna ka hooh ka minantuna. Ka poekan.
1: Di teungeulan nya.
0: Dar di teungeulan desa kaninja. Kumaha lamun aya kajadian kitu apa dosa teu teh jang? Dosa kade.
1: Laras teu teh wa. Urang mah.
0: Heh, nya kitu teh atuh euy. Jelema ngaranna ge jelema.
1: Rupa kejadian
0: dekat. Kejadian di dunia teh mun sagala jadi.
1: Cuaca geuningan.
0: Tapi eta euy. Sagede-gedena ayeuna diancam ku lanina. Padahal pangeran mah tiba heula geus marebeja. Oh, seolah-olah ancaman teh. Iya.
1: Marebeja.
0: Jelema anu burong bedegong anu teu nurut kana perintah Allah bakal digebluskeun kana neraka jahanam. Nah, da sugan kireum. Sugan aya muring ka bulu punuk.
1: Sugan kasentuh.
0: Sugan kasentuh hatena teh da henteu.
1: Henteu noyod geuningan.
0: Nya. Ayeuna karek diancam badai lanina geus cing paruring ka bulu punuk. Eta mah kajadian cetek.
1: Kecil
0: atuh. Ieu mah kiamat, kiamat ieu mah. Geus dibejaan bakal ancur dunya teh.
1: Nya,
0: Kang. Heeh. Nya ada hare-hare.
1: Hare-hare we geuningan.
0: Hooh. nya kitu teh atuh. Heeh. Nah, naon? Anggeus panggal teh acan kalanan.
1: Ada cat karimakuan meureun deui teh. Eh, nya gari.
0: Netek pas. Sida wala mah atuh da ai nu dijieun panggal anu dipuihkeun deklit. Hararaneh nya euy da da hare-hare gerepek pikir ku jeung. Teu
1: nyambung
0: atuh. Da teu nyambung atuh.
1: Heeh. Ai ai lumuihna teh kotok.
0: Eh, ampun, ai. Heuh, apa di dunia teh tilu papasangan cenah lain?
1: Tilu. Di dunia mah teu leupas ti tilu,
0: atuh. Heeh.
1: Heh. Teu leupas ti tilu.
0: Heuh, awewe lalaki banci kitu.
1: Berang peuting sama gaha.
0: Berang peuting beureun magrib kitu.
1: Benar. Heeh. Bagja cilaka jeung huis.
0: Untung di jauh-jauh geura teh jadi lieur aing ah. Heeh. Tah. Heeh. Sinen, alok, plastik. Tuh. Ya, tilu-tilu cing geu. Heeh.
1: Tilu-tilu benar. Alah. Benar ait. Teu jauh ti tilu-tilu.
0: Ya, ait cing geu. Heeh,
1: bagja cilaka jeung pitak.
0: Alah. Tuh, ait, aket, jeung karung. Tuh, mati lu. Alah, ampun.
1: Nanti lu pandina sato ke monyet, surili, jeung si abah.
0: Dunungan awewe, dunungan lelaki, babu. Tuh, ya, cek nge. Mati lu. Ya. Tuh, cek nge. Tilu-tilu nu beuntah nu peureum ewon teh. Tilu-tilu nya.
1: Tilu-tilu anu ngora nu kolot jeung burut.
0: Aduh. Oleh karek sisana. Aing. Aya nu hilap teh kasamat ye euy.
1: Saha?
0: Hah?
1: Saha?
0: Bill Clinton di Amerika. Sokali wae teh teu euy geus urang.
1: Kang,
0: heh?
1: Hiji deui.
0: Ya.
1: Kaliwat teh kopi anan. Heeh.
0: Dewek hayang euy jadi kepala bulog.
1: Heh?
0: Akang,
1: sugana teh parenggeun atuh.
0: Eh, aing.
1: Cita-cita nama gede wae dina.
0: Gede cita-cita teh gede euy lah. Barang nuju raos magan sapraptane pun ieu Resi Drona kairing para Kurawa citraksa citraksi dumarasa parto marowiru paksa daro citra-citra daro citra somat citra yeuh. Yeah,
1: yeah. Cepot ulah kaget cepot
0: duh beuli tu nyong
1: saha tu ngaleut
0: ka pak ha aya menak cegekan ka dieu tu
1: ngaleut itu geuning barang kirim
0: aduh itu, dulu meuni ngaleut kitu aya naon euy itu.
2: Awas tingker ieu lemur si Semar badanna aya imah si Semar. Bisi aya nu ngejat.
0: Ya.
2: Keun emang nu rek jero mah. Cepot ulah kaget ya.
0: Duh. Sembah kapihatur ulun.
1: Sembah kapihatur nun.
2: Hang syukur sagede sing mar euy.
1: Sae sae sae sae sae.
2: Ya pikeun teu kantun. Ah syukur da walah sagede sing euy. Sae kula tiup tiup tiup tiup tiup tiup tiup.
0: Ya naon ieu geulan
2: ke tenang tenang tenang.

0: anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1.000.000 rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by
13: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi.
14: Goyang, goyang, goyang, goyang, sik asik,
15: sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Semar Badranaya astajinga dawala kaget kusumping Nyai Rasidruna. Oge Aswatama. Pun nerah ngandika. Aduh ya anak. Tapi noda mengaturkan semak katuran rawuh ke penyupan jenengan juragan sepuh kaulan nunuk rasa. Pembagi Semar Badranaya ditarima kedua lengan kencak katuh simpen pulungi hati pun dihikmas taka. Ya abdi ge teu kantun kulan.
1: Teh abdi ge teu kantun. Hak syukur euy sia geus ningoy.
0: Sae. Lain eta basa.
2: Geus eueuh wae sopan santun geus
0: kan. Geus eueuh wae sopan santun nya.
1: Naon sia silih halewosan kitu?
0: On teu kulan.
1: Tinggal sakan sainum nyana.
0: Atuh teu pidoda mangahaturkeun semua katulan dawuh eta teh tuang putra anak. Anak aing mah teu caludih.
1: Anak aing teh kucol.
3: Diterima Semar Badranaya.
1: Lain ka batur
0: bisa. Lain euy ka anak batur nu bocah ludih goreng patut ari anak manehna. Saru wae maneh anak manehna ge teh dilanggaran mah pegek.
1: Lain
0: kumaha pikiranana dornanya kan. Lain eta anehna teh aya anak anu goreng aya indung nu goreng patut anak ka chef. Mode cucu Setiawati si Nongnong. Heeh, anakna mah kana resep.
1: Halus.
0: Da indungna mah jeung Nongnong jeung ah. Uh purianeunana, uyuhane uce daek. Baik anakna masih bayu da jiga keramik. Dua dibarengan yuk kukang jajang gitu. Kita
1: teh.
0: Elah,
1: ayo mana yang ngomong kenal cepot?
0: Ah, tak sih iya, abis saya yang tidak wala. Elah, punya naya bulan.
1: Ayah pikir saya naon ia temu ni rewas di sini abis saya sih.
0: Kamana pemajikan ilang kau? Biasa weh, saya menuju ke pasar kita ngiangkan itu sih. Hasil malawija kaya-kaya ning kacang panjang.
1: Roy.
0: Oh, atuh sakali-kali mah heuk sakali mah kirim.
1: Kang, hayang dikirim tah.
0: Rupina upami engke ka payuna sieun upami parantos terang kieu mah seneng kana lalaban patang teh suap di sieun. Dipasihan ku abdi tungtung deklit.
1: Tong ka mana karapas yang ngomong teh?
4: Tutut saumat aya di
1: kieu. Kieu ye, Mar. Kaula teh meunang beja tinu meunang dipercaya. Tina beja ieu timul beki dieu beki yakin.
2: Beki nyata meureun.
1: Yen ieu di nagara turta di nagara mana wae bakal kajadian
2: bencana.
1: Bencana alam bakal melipat ganda. Daya sagara papa

Tah dieu maneh oge kudu milu tanggung jawab kana ieu kajadian bisa ngukulanana. Sabaraha juta lamun juta atawa miliar jalma anu bakal

0: Aduh, ampun. Lebih kaki tu dor lagi. Nah, di dalam globalisasi lebih kaki kita ik dengan kenyuan.
1: Rupa-rupa saja.
2: Nah, dari mana siapa yang suri kena ik? Daing makan biasa gitu. Kawas lu cocok karo jong aing dedeh kana seni teh. Engko hayang dipajukeun sia teh.
0: Nya ari abdi dipajukeun ngan ngaleg-leg duitna anjeun. Ane mere seni di teh euy. Komo aya dibawa ka luar negeri mung ni. Mana enak ini secara rebuh mah. Nah, biasa yang kawan di penta yang dititah.
1: Sabar we, dah urang mangeskieu.
2: Maksud teh kumaha nun? Ya, dewa datang. Entong borok kejadian di jagat raya Pramudita anu bakal datang teh bisa warga mah geus leuwih ti heula kawasan dari muka teh geus ngamuk.
1: Bismillahan di sawarga mah.
2: Batu-batu nepi karaceng. Walirang-walirang tina kawasan tadi di muka. Dewa-dewa geus loba nu ngungsi.
1: Loba nu gering
2: dewa. Loba nu gering widadari oge. Geus para reot.
0: Loh, mun nya nya weh widadari sawarga para reot.
1: Ada widadari ge bareng jelema tukang.
0: Cing geu walah yang nya hos ya. Naon? Naon bedana kui jeung awewe? Mah mun ieu teh keur dinas, ieu teh keur ngadengekeun lain teh terus singan heula ngeuseun. Ilang heula lanan.
1: Kene salang heula.
0: Kene dinas-dinas. Nya hui mah atuh hakaneun ari awewe mah kawineun, lain belegug. Naon atuh? Ye dengekeun geus lain. Ari hui mah deuleu di daguan peotna da puguh amis. Ari awewe mah di mana geus peot teh diserahkeun. Ngan si Ana we nu teu dikerahkeun teh. Ampun aing.
2: Jadi Astra Jinga anu bakal nyalametkeun jalma-jalma di alam dunya. Anu bakal kena ku ieu kajadian lanina teh.
0: Ayo lanina teh dahulah anu diceritakeun ku si Leing teh. Heeh, bakal 3 kali lipat kajadian nu ti heula. Boh banjir. Uluh. Delingan teh dewe kudu ka sawarga.
2: Hooh.
0: Naon cenah maksudna?
2: Dupi maksudna pun anak kedah di ka sawargakeun teh. Kieu ieu. Jadi wayahna ieu mah blak-blakan entong make jeung ulah olo, ieu moal mah ulah olo.
1: Moal basa-basi.
2: Moal aya basa-basi langsung ieu mah Astra Jingga teh da perintah dewa langsung kudu dibawa ka sawarga pikeun pitu maleunana teh Astra Jingga kudu digebluskeun ka kawasan tadi muka.
0: Uluh. Ya. Gusti.
1: Astagfirullah.
0: Tok mol kitu nasiban Akang bejanu. Rupi kaki aya aing nganasiban deuleu.
1: Nasiban Akang kuatir ka Akang
0: mah. Aing ka wewe teu payu.
1: Tamah rejeki urang
0: mah. Rejeki eueuh. Kari-kari deui teh ina sajajar teh dipake cuma.
1: Kawas ka mehi deungeun nya kan.
0: Itu kari sajajarkeun jeung entong.
2: Antong ceurik, antong ceurik.
1: Dah
2: tidur cerik nak masa
1: dia.
2: Dah mahu sedih di cerik nak orang mana cakap. Pikir ku mana?
0: Nyaon kan?
2: Sana jantan dipakai tumal orang mana cakap bakal paeh cepot. Pikir ku mana? Nah mending mana paeh teh di lantaran kengering tumor kanker.
1: Kanker jantung darah tinggi.
2: Pek. Nah mending mana paeh teh ayah guna.
1: Aya manfaat
2: na. Aya manfaat na pikeun ka sarmacan sararea ngahadang ieu badai lanina.
1: Allah warga nyapaena na.
2: Ha? Wayahna.
0: Wahar wa.
1: Moal aksara.
2: Anu ayana. Ya. Sieun dewek oge ulah loba teuing heureuy sia teh. Lamun peuting teh memeh sare teh heung sujud heula. adekeun heula sia kahanap eta tarang teh sujud tawis ka nu agung.

dewek tiba gelap kurang kumaha. Lamun jaring ulah kapihelaan ku panon poe sujud. Tayeuna

0: gitu Plan.
1: Tah gini, ah kitu Semar. Gedean hati si Cepot. Wayah nawe atau ah kaitu asa warga lain hayak naon lain hayang digebruskeun tanyakeun ka dewa nah bener ieu teh
0: lain ngajurung laku dulur mah
1: nya heuh perlu jeung kuring ini ka sawarga urang mermanakeun ka itu nya jeung teuna ish nah ari maneh da urang ieu teh heuh dulu
0: lain banyol
1: bener. Lain banyol mimiti sumpingna dewa teh ka astina nu eta ka urang astina mah percayaeun dewa teh dulu
0: jeung radanya ahwe
1: jeung radanya ahwe urang ka urang astina mah deuleu
0: beda
1: meureun ka dinya mah heuh da loba panyogokna ti astina mah
0: loba
1: leuleureunna
0: loba asup ka ditu mah
1: loba asup da urang astina mah kitu kadang-kadang nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun
0: heuh kitu
1: heuh butuh mana diolo logo kitu aya pangabutuh kadang-kadang logo ngabatur teh heuh ai teu butuhkeun mah ah teu sirikna di sepak heuh dewek oge teh korban PHK dieu.
0: Bener tapi kaki teh Akang eta.
1: Di PHK dewek teh di pabrik Uut.
0: Aduh. Di nu teh di PHK lagi mah beunghar teh di pabrik Uut.
1: Alah ampun cing. Kumaha jang? Haling ah abdi nu nyarita bapa mangkare bapa mah.
0: Oh, kalinya.
1: Cing, da wala kumaha tanggung jawab. Ayeuna bapana heula kumaha masalahkeun? Nyangakeun aya ka pun anak ka sidawala jeung.
2: Wayahna pasrahkeun lanceuk maneh heula.
1: Wayahna da wala euy.
0: Ulah baha.
1: Hah? Bisi hayang ga aya gantina si Cepot neang anu gelo. Hukubaran di dieu Kukut.
0: Atawa Kukut. Atawa Kukut Mang Acin
1: sareng. Hayu ku kitu teh mah kulan. Ia kasauran salira teh memang kahartos pamaksa dana mabade nyanak pun lanceuk ka sawarga. Sae pun lanceuk dicana kana ka sawarga maniloka nanging da puguh abdi teh ieu teh warga nagara Amarta.
0: Nya.
1: Ayeuna warga nagara Amarta teh beh dieuna nu caket jeung abdi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat,
0: Bapak Bupati.
1: Bapak Bupati, Bapak Gubernur. Beh dituna pupucuk pamingpin ais pangampih papayung nagara.
0: Tenah.
1: Ari ujug-ujug abdi dirigdig di sana kusalira mah abdi teh asa goreng patut kasebutna. Hiji rakyat ayeuna ujug-ujug dirigdig ini. Atuh salira panuhun cing tiasa hormat ka pamarentahan abdi. Saolah-olah upami ayeuna abdi ngiring ka itu teh agan teh sarua jeung teu ngajen ka pamarentahan abdi.
0: Laras.
1: Abdi teh aya nu boga sareatna mah nagara jeung pamarentah abdi.
0: Ulah nyepelekeun segala rupa
1: ge. Beh dituna nu kagungan abdi abdi sadaya ulah nganggap remeh ka abdi kanu leutik teh. Ulah dumeh kanu leutik.
0: Sangeunahna we.
1: Ulah sangeunahna ngayakeun tindakan teh mangawe eta mah kedah neteh tarajen nincak kamalanung ti kelari mah pay bukti nyok curuk kalungan mah pay wahangan mipit amit ngalamenta. Tipis lapis kanal tapal malapah gedang disebutna. Alus teh teu wala euy ngomong kitu teh. Memang kudu kitu aing ngomong. Ngan dina lembah dieu, dunungan maneh teh Arjuna, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, cing meureun saha cing?
0: Cing. Cing meureun saha?
1: Cing. Da lain murid Mang Warongi teh teh lain. Muridorna
0: lain murid Aki Ibrahim.
1: Geus kaceluk ka kana dewe kalau ka kajana pria ka jampering angin-angin ka koncana mancanagara ieu dorna buruna.
0: Burukan teh guru.
1: Para ratu meka yungyun para menak meka serap kolot ngasih budak era deungeun-deungeun meka deudeuh tuh.
0: Para raju.
1: Geus jadi sabi beuri hiji kan ka panawate murid dorna.
0: Kabeh ge hurung nangtung siang leumpang.
1: Nepi ka jadi jelema hurung nangtung siang leumpang buru di juru buru di patong layar di tengah ima pun cireuy teu baduy teh saha cing guruna?
0: Ih, da lian ti ku eyang atuh.
1: Cok, dek meko ka mana curug teh? Pasti kana dada emang. Kana dada dorna. Kana dada komayana.
0: Moal teh kitu nunjukna teh.
1: Tuh. Saha cenah meureun guruna Panawa teh saha guruna Kurawa teh nepi ka mararaju jalan laneng bala leunghar. Curug teh da. Nah, lalu curug teh bakal mengko kitu kana hileun. Curug batur teh da moal.
0: Da moal teh ka eyang
1: teh. Pek pikir. Nepi ka panawa beunghar kurawa beunghar teh sugan curug batur teh mengko kana ti kocok lanjeung.
0: Hayang we teh ditu.
1: Kadorna curug teh mengkolna bot.
0: Geus jadi
1: ka eyang.
0: Geus mah geus jadi sabiwir hiji murid eta mah.
1: Geus jadi sabiwir hiji eta teh murid eyang.
0: Murid eyang mah beunuh gagah.
1: Kabeh oge jelema teh kumaha eyang ge.
0: Beunuh gagah murid eyang mah.
1: Beunuh gagah murid eyang.
3: Ieu geus ngedag gore aing nih.
0: Meni gemes ya.
3: Itu rek rek ieu rek sadar. Dina kaset.
0: Kaset anu ti heula aja kan.
3: Dina kaset nu ti heula mah geus tobat-tobatan teh nah ari ayeuna.
0: Ayeuna geus teu heula.
3: Dasar jelema ngaran jelema teu tercek dek oge. Heeh.
1: Tah kitu.
3: Cumuhun eta oge kahartos ku abdi. Tangtos kulan panawa kurawa teh murid salira curug batur teh da moal kana cucunguk nunjukna teh pasti ka salira.
1: Ha geuning eta nyaho
0: eta geuning apa
3: tadi sandieu kedah we kulan mipit amit ngalamenta mah
1: alah na loba teh cecok
0: punur hayang katingali punuk nya Kang urang
3: teu salira oge atuh abdi-abdi
1: dewa entong make jeung ngalilakeun waktu. Bisi ieu lanina teh kaburu datang.
4: Ditong jawab kabeh sayang.
3: Atuh gentos ye lanina teh.
1: Kunaon?
3: La la la la la la la la.
1: Eh. Aya ge lon teu.
3: Aduh. Ulah heureuy teuing sia teh jang. Aing mah keung ieu kajadian teh. Nah, keung kana diancam ku pangeran bakal kiamat.
0: Bener Kang. Tapi aku kita sama Kang.
3: Baik.
0: Diancam ku jelema macan puguh nya Kang.
3: Diancam ku jelema macan puguh ah. Da masina jelema nu nyebut umur nya.
0: Sampai jadi Kang.
1: Wayahna ayeuna.
3: Semua tiasa upami kitu mah kulan da abdi ge gaduh harga diri. Upami salira bade maksa ka abdi ngarasan dieu eta teh ngalanggar hak asasi.
0: Ngalanggar HAM teteh.
1: Eh. Tamana karep sia ngomong ge. Teu nenyo ieu asu atama saha? Teu nenyo ieu dorna saha? Guru besar aing teh. Si asu atama dosen.
0: Dosen sok kajeblak dina koran teh weuh
1: deui. Sakadeung deui ge si asu atama tarik dijenengkeun jadi menteri dalam teuing. Ulah laporan ya.
0: Jadi kepala gorok.
1: Cek aing oge. Wajahna, wajahna.
3: Moal tiasa kulan.
1: Tala cecengiran sia teh.
3: Cumuh da abdi ge gaduh harga diri atuh sanajan nya ge jelema sangsara balangsa kulah dikitu-kitu teuing we ulah dinya nyari teuing. Ay ay. Aswa tama.
2: Ulun.
1: Naon sia teh kelas seuri di aswa tama?
2: Eta ninggal kalakuan si Cepot. Sugan sieun sugan naon diancam bayep. Kaluar. Lamun maneh dek mertahankeun dina harti hayang saling hareupan jeung kaluar aswa tama.
3: Sana kalua atau kaula pengenan.
2: Oh, sudah naon. Muli syukur siya tijuwir deh. Naing ulah salah.
3: Sana ulah salah atau da. Salira teh dijen tolak ukur. Ubatu teh. Gitu cukup dige. Naon maksadna ite?
2: Dipodaran kuing kabeh namun kecerana.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Say. Nah akhirana abdi rek ngejat gitu. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia tarik diukur kutungtung sapatu anjeun dumeh dosen dumeh anjeun guru besar ti jajar sokalima
0: dumeh rektor
3: aswa tama dumeh calon menteri naon teh dalam teuing dari teh
0: menteri kababayan
3: baik atawa menteri kabuhulan lain menteri kabuhulan kabulok gitu bujering. Nah mau asyeun keur kuring madawala. Sok.
1: Dek, ngajak geuleuh sia teh.
3: Upami salira bade maksa ka abdi-abdi bela diri, aya hak. Moal sarua kabisa nyaah kana dirina lintang ti dirina.
2: Bener sia tega lara.
3: Tega?
2: Pati.
3: Tega.
2: Kaluar sia.
3: Geuning jeung aing monyong lah. Ujang kadeh deuleuh.

0: urang
1: perhatian
0: mengkokeun perhatian urang jiga butuh kasepot pada habut butuh bapa bisi bapa nu diala
1: nya urang kudu waspada
0: kudu waspada urang
2: modar sia
0: coba atuh
2: weh ya sat cai hoy yo
0: ya sia siku abus euy heh meni kana iga burungna pisan leuleuh
2: weh urang batuk bangsat sia.
0: Nah, terus kepalingan naon ku dewek mageung bangsa segala.
1: Karugian naon nya
2: kan. Modal sih.
0: Kadek. Oh, biakeun.
2: Iyo poe.
3: Aswata mah kade, aswata mah kade.
2: Iyo.
0: Rasakeun nya pembalasan.

0: kumaha ari maneh?
1: Ampun mah si Astajinga sableng.
0: Di kumaha?
1: Jekuk teh cukang irung ditonjok kulu angen ditajung gigir digunting. Langsung kaluhur siku ngebledag kana cariham. Benang ku jurus lima.
0: Aduh itu si Aswata mah kurang rikat. Piraku eta diajar usik tileuleutik, diajar silat ti bubudak, diajar jurus tilelemut. Nepi ka teh bisa nakis eta gerakan si Astajinga.
1: Sadaya-daya.
0: Eh para Kurawa. Angin citra citra si dumara siapa tu maru wiru pasca dalu citra citra dalu citra semua citra sudah mau kata wika tabu mau kata jaja yuk kata.
2: Dimulai dimulai. Ingat.
3: Kola jalan padola.
0: Kumaha tu?
3: Kerjaan bapak RT, bapak RW.
4: Dikepung.
3: Wajahna anukur macu, anukur eta anukur magawe dulu calukan buru-buru. Dewek dek jalan nyawa gitu. Hanya buru-buru siap buru ini.

0: sakasih ke ka itu ka di beja pabeja-beja atuh masyarakat tu maritis tumpak.
1: Lah,
0: sabedogna sabedogna. Nu pasul nu parang, aya para kurawa di bubuhan.
2: Ya Allah,
3: guyu kurang lemur
0: betul. Nya cek aing oge. Ulah diributkeun teh kitu da aduh.
4: Udah mah mimitina tuh.
0: Mau sapi urang bener mah deuleu.
3: Guyu.
0: Rajin wani di lemurna. Aing onah mah tina garasina jauh ka diwaninya.
4: Nya tapi aing rek lompat.
0: Heuh, aya sieun. Heuh, da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar teuing.
1: Kumaha tara terboga pikiran.
0: Maka yang dibangsatkeun nanti aing pajar kitu bangsat, bangsat teh jelema tuh. Aduh, aswata mah
4: ya.
0: Balik kanan kurang make jurus 1000. Langkah 1000. Ayo, kabur, kabur. Ya. Eta nu keur mah gawe deuleu, calukan buru-buru, dewek dek jalan nyawa gitu. Hayo buru-buru siap buru-buru ini.

0: sakasih ke ka itu ka di beja pa beja-beja atuh masyarakat tumaritis tumpak.
1: Lah,
0: sabedogna sabedogna. Nu pasul nu parang. Engga para kurawat dibuburan.
2: Ya,
1: kurang.
0: Aya bahan modar teh pupuk geuy urang.
3: Guyub urang lemur batuh.
0: Nya ceuk aing oge. Ulah diributkeun teh kitu da duh.
4: Da mah mimitina tuh.
0: Ilmu sapi urang bener mah deuleuh.
3: Guyub.
0: Rajin wani di lemurna. Aing kana mah tina garasina jauh ka diwani nya.
4: Nya tapi aing rek lumpat.
0: Heuh, aya sieun. Heuh, da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar acing.
3: Kumaha tarap terboga pikiran.
0: Maka yang dibangsatkan nanti aing pajar kita bangsat, bangsatnya jelema tu. Aduh, aswata mah.
4: Ya.
0: Balik kanan, kurang make jurus 1000, langkah 1000, ayo.

0: para Kurawa bubar katawuran anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngalir kabur di buburak ku masyarakat Tumaritis.
1: Dah, ini.
0: Rasidrona Aswatama sanes mulih ka Astina tapi ka Marta. Nyaeta kamadukara nepangan Arjuna. Malahan Arjuna oge penak di perjalanan sami bade katumaritis bade nyuhunkeun astra jingga. Pasranok di satengahing marga.
2: Ay, Aswatama.
0: Oh.
2: Itu sahanu lompang dia.
0: Cing. Ye, gening itu teh Arjuna.
2: Aduh, pucuk dicinta ulam tiba. Aswatama.
3: Monyet naik di bereta rajanya.
2: Aduh, monyet naik di bereta roti. Aswatama. Aswatama. Arjuna.
0: Geningan Kangjeng Rama.

0: ngaturkeun sumasung keum kokonyu panjenengan Kangjeng Rama.
1: Nuhun Arjuna nuhun.
2: Wilujeng tepang Arjuna.
0: Aswatama ngampir punuhun bade jengkar ka mana amaha
1: dek nepungan hideup yeun.
3: Ngahaja kala teu mau.
1: Kumaha sumadra Sri Kani cageur cu?
0: Sae kaula nuhun.
1: Abimanyu incu kumaha incu?
0: Sae Kangjeng Rama.
1: Nuhun. Hay Arjuna dek ka mana atuh teh ka kancengan?
0: Anu mawi bade katumaritis.
1: Ah benar.

0: aja.
1: Aya ku kalarasan da mah atuh pulang ah.
2: Cenah geuningan cek barudak ngora mah pucuk cinta ulam tiba. Ayeuna pangih jeung nu jadi anak Arjuna. Di satengah kimarga.
3: Bagja bisa papangih di dieu ieu.
2: Kepin noda mengahaturkan semua baktus ko hanyuk panjenengan Kangjeng Rama.
0: Hak nuhun cu, nuhun cu, nuhun. Cager sumatera, sumatera, cager.
1: Ada.
2: Saya kaular sirikani, kumaha sirikani. Saya kaular nun.
4: Ay cejuli dama.
0: Hak syukur, syukur, syukur. Kumaha incu, incu, incu, Abimanyu.
2: Saya kaular nun.
0: Ay Abimanyu ke Sunatan.
2: Kapan kapungkur ge pantos. Parantos kaula nu.
0: Oh, oh, masana ngapsi ngadepok teh si robot.
1: Ya.
0: Ai ho, oh, ho, oh,
1: ho. Oh. Kira ku hilap deui.
0: Poho deui, poho deui. Nya.
4: Masana beudalang ganat mah aja.
0: Nya, baheula teh geuningan basa etana teh geuningan. Naon teh teh? Pan, naon ge ai kacapi suling teh?
2: Cianyura tah, ho,
0: oh, basa mamah dasimah teh jeung didin bajurin.
1: Nya.
0: Laras kaulan
4: syukur-syukur
0: syukur. Ngahias ongkos cenah teteh mamah da simah jauh kok.
1: Rajin eta mah.
0: Upacara ngadat nanti aya.
1: Aya, upacara ngadat oge.
0: Berlin Group aya cenah teh. Dina jae ipongananna baheula. Nya. Capaka warna teh ngaranna teh.
1: Capaka gono.
0: Heeh.
2: Bade jengkar ka mana?
0: Kieu
2: ka
0: sieun. Meureun hidep oge geus ngadenge malahan geus kasumpingan dewa atawa acan sabab kana gara asina malah

0: Tidak gara aslinah yang panggiling aslinah teh buru-buru pang newakeun siasa jiga gara sangakeun ka sawarga maniloka.
1: Gara mikeun ka sawarga maniloka. Aya ama datang ka tumaritis mangga nu dikepung ku jelema-jelema di ditu. Lain teu wani nya hareupan jelema manusia kitu lobana ngan karunya atuh.
2: Beda deui sepuh mah.
1: Karunya ai kolot mah asak jejeuhan.
2: Jeung karategaan
1: deui. Tetegaan piraku masyarakat di teungeulan.

0: Sampai
1: tepi noda mah kaulah
0: ta ai datang Arjuna mah datang tuna ge Arjuna mah meureunan da salah ku pamimpin apiraku mah ke jeung kudu ngaroga hala ka Arjuna
2: ya moal teu pada ngahormat ai salira
0: moal teu pada ngahormat kadang-kadang pada nyuguhan nya
1: tepi noda mah kaulah nun sami kaulah ge kasumpingan Eyang Indra tisawarga Maniloka
0: geuning nya
2: satujuan eta geuning
0: dupi ka Astina. Ayo nu datang ke Astina mah Batara Brahma.
1: Oh gitu.
0: Tak ayo ke Aswata mah langsung ke Undar Lautan Batara Bus.
3: Batara Basukro.
0: Tak itu kasep. Ayo anu ka Manura mah cenah Batara ieu Batara Basukro.
1: Batara Basuki.
0: Ayo tak eta. Tak eta. Heuh bener.
2: Lamun kaca pelar jam emang oyon
0: gitu
3: kucing ban
0: kasep
1: naon nama gumujeng ante
0: itu si itu ngagoda wae cicing si ajaran empe ah
3: jempe
0: hayang jadi hebat yeuh
3: sopekeun mah
1: unyuk sumanga kaula nu ayeuna keneh putra dalem Arjuna sejalumampah katumariti sapek-pek ku amani lalajuan nanti kangennya leres rampung daun tutas pengandika.

0: kat sarios ieu Astra jingga dawala oge masyarakat masih keneh hayat ngajajar ngajararaga Semar Saplaputra.
1: Iya, iya ge.
0: Datan niratang ngademan.
2: Loh, bola.
3: Naon?
2: Gunungan ka dieu deuleuh. Bartosan bapa berburu.
0: Datang nih datang ademan yang upagulingan rana.
2: Bola.
3: Nah, buru-buru. Wah, kata bejana nak.

0: di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Wagi Dahlia sekarang sudah jam 2 pagi.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai Baria, satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Her-

0: herbal dulu sebelum ngopi.
1: Komik herbal.
2: Komik herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
3: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: tengah pandawanya anak Astra Jingga. Mandek setengah ing marga. Bunirah ngandika.
1: Astra Jingga. Abi kan?
0: Wayah nawe cepo. Dina lebah di maneh tesasat. Bakal dijin tumapikin keselamatan sarerea. Dijin parepeh. Sabab ieu kajadian anu bakal datang teh bakal leuwih rusak.
1: Mun kitu ieu dunya teh rusakna teh ku abdi sorangan.
2: Ya Kang, aya nu ngarusakna loba nu katempuan Kang.
1: Aya nu ngarusakna loba nu katempuan abdi. Nah, teunteungeun aya nu leutik. Nah, nukur di pentang, nukur di titah, sungut di beton.
2: Ya, di jen sasaran we nu leutik.
1: Ngomong seutik, ditewak, ngomong seutak, seutik, dikerem. Pajarkeun teu bahaya laten.
2: Teu
1: dibere kabebasan anu leutiknya. Dang.
2: Dang. Lah.
1: Jadi gagayem buuk bapa teh. Sok
2: atuh. Laksanakeun bisi kaburu murad lain.
1: Hayu tadi mah karek digelom.
2: Ya ayeuna mah digayem teh
1: Kang. Ayeuna mah digayem geus.
2: Sok hitung-hitung permen lalu loli ye kenya.
0: Pinas dikersak yang tumampara.
3: Ye ge.
0: Itu kayaan anak Iasta jingga dawala ngagayem kuncung Semar Badranaya nyata ramutna. Ngadak-ngadak liur karasana kuasta jingga. Leneng baluang mutaya papadana. Kulon asa ngadeketan wetan, kidul asa ngadeketan kaler, luhur asa ngadeketan hanap. Itu kaayaan anak. Cepot kunaon.
2: Ikan mabok.
1: Sirah nyeri kan.
2: Muajangar mabok.
0: Entong api-api cepot. Ulanyin rupa-rupa lesan panci keneh jag-jag manete biete. Kau lagi apa maneh tete-tete alasan kamu pelasi. Sangkan dipercaya ku kaula.
1: Agan. Aduh, agan nyep. Aduh.
3: Buah-buahnya
0: teteh. Lami-lami. Astra Jingga ngadak-ngadak ngagedean. Dah. Jangkung nutaya papadana malahan sirahna sasamet mega.
3: Yoh,
0: awak nandingan gunung-gunung anu galade. Arjuna dugi ka ngablesat kabur. Wayana Astra Jingga ngagedean. Wah.

0: yang niki ewon.
1: Wati
0: retakan mah. Aduh, dulu itu. Nempok kahanap dulu itu. Aduh, lamun disorang masa berapa poe under kalaut ti dieu. Tapi ku aing mangan ukur salengkal. Itu Arjuna. Oh, kawas sirum tiba baranting lompat.
1: Tapi kan ngabecir.
0: Seperti sirum dulu itu. Tadi dinya kene. Lamun aing dongeng mah deuleu dicomot ku aing.
1: Dicomotnya nu kacomot
0: atuh. Heuh. Alah, sia.
1: Dek binasa.
0: Dek binasa ka aing. Wei. Kabeh para pejabat negara Amarta anu teluyu jeung mekanisme ku aing sia. Eunuk-eunuk ku aing. Bongana siangannya nyeri wae kanu leutik teh. Dikaop ngomong sautak saeutik aing. Di beton sungut teh. Ulah ngomong. Sasatikeun mepene kana kasalahan araranjeun. Tong boroh hingga urang Amarta aing dek mancat ka sawarga di awut-awut sia. Urang ajar Arjuna beunang sia. Aduh. Ampun, astagina. Alah, dina dampalengan aing ieu Arjuna. Ampun, asanya kasih kisalak. Sop deh kumaha ina. Sastra jinga. Sastra jinga kula kampura. Kaula sasatina waktu ye teh meunang pancen dewa sastra jingal ampun kula lesot keneungap cepo sastra

0: karasana mewe teh.
1: Nyeri hati eungap nyeri.
0: Dah rakyat oge kitu dulu.
2: Daya bedana rakyat oge
0: nyawa. Ya, mandang kadiri batur tecing sarwa mandang kadiri sorangan. Eungap na rakyat, prihatina rakyat dulu. Ulah nganggap letik karayat tegening geus waktuna gede mah ieu aing buncir leuwih tina naon. Hah? Kuayana bersatu antara pikiran tekadna ucapna lampahna manteng kanu maha kawasa. Aing segede kieu sok dikumaha ena. Ampun ngabubudeg maneh anjeun. Nong torekin maneh anjeun teu ngadenge kana aspirasi. Hah?
1: Rumaos cepot.
0: Maos cepot darik modar. Hah? Pinastiker sayang tumampara. Raden Gatotkaca ngadanguna jeritna Arjuna. Jelaran Raden Gatotkaca mah kagungan Aji Sapta Pangrungu ngadangu kana swanten Arjuna.
2: Iye geus.
0: Hingga ngablesat nyaketan ieu anu munutulung.

0: aing ka puseur dayeuh. Dek nepungan Yudhistira Bima aing sieun dijieun kasempetan ku pihak katilu.
1: Sae atuh kulat.
0: Der wenyeun karuksakan atuh bakal namah-namah sangsara meureun rayat.
1: Atuh tangtos namihan resah.
0: Namahan resah, namahan kaributan. Bisi dipake kasempetan ku pihak katilu teh nyata bisi ngayakeun tindakan anu anarkis.
1: Anarkis teu kahayang.
0: Tindakan-tindakan anu radikal. Anu bakal kaituna bakal leuwih rusak kaya nagara sabab pangeran tersepeun ka jalma anu nyen karuksakan di luhur bumi. Aing dek mabal we ka di jalan dek ka sawarga maniloka.
1: Oh sae atuh.
0: Oh da itu tuh anu jadi pucuk ti girangna.
1: Dalangna teh eta.
0: Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh.
1: Ya.
0: Ku ngaing diawut-awut urang sawarga oge dina waktu ayeuna.
1: Sae.
0: Bari ngaliwat aing dek ka hastina. Dek nyintrek dorna sugane ngaceleng.
1: Ulah lengkah kapiceun
0: meureun. Ulah aya lengkah kapiceun.
1: Sae.
0: Bari rek mayar hutang ka nya ka Sari Jadi ah. Kakang Jajang.
1: Sae atuh.
0: Heeh, ka Toko Beusi. Heeh, aing dek ngaliwat teh ka nya wah, dek nepungan konco-konco. Hei, sajumlah dulur-dulur kula nu laleutik. Dina lebah dia kade ulah kaismen ku pihak katilu kulantaran kula dina waktu ayeuna ngagedean. Bisi dijen kasempetan ku pihak katilu. Kalayan cing waspada bakal datang badut-badut politik ku ayeuna aya kieu teh. Nyaeta bisi dijen kasempetan ku pihak katilu deui ongkoh. Nyaeta pahlawan kaburangan. Heuh, awas cing ati-ati. Moal aya realisasina perjuangan urang lamun ka hadang ku jalma-jalma atawa ku badut-badut politik. Anu make kedok reformasi mun ceuk basa kiwari mah. Heuh, awas waspada permana tinggal deui.

Putra Jingga, Putra Semar nomor hiji. Ia eta parantos ngagunakeun aji tiwi krama. Sadayana raja-raja teu aya anu mengge.

ka sawarga Maniloka. Lawang Sela menangkep ngan ukur ditonyok amurasut kitu kayanana. Kasarios, Iresin narada ngempelkeun para dewa yen yakin bakal aya karaman ka sawarga. Diantawisna Batara Indra, Batara Bayu, Batara Basuki, para dewa sadayana di masing-masing tempat. Sementawis widadari disumputin. Sapa menelepon para dewa sadaya tindak kendengane pun dermayon adria. Ayo payah, blok blok blok blok blok, ayo kumpul, kumpul, iya.

ಆತರ ಶೋಕೇಶ ಪರರು.

0: Rada nyaur para dewa sadaya.
1: Kunirah ngandika.
2: Ba, ngaturkeun sumah bakti si Putra Batra Indra.
3: Ba, Putra Batra berapa, ba?
2: Putra Batra Bayu, ba.
1: Putra Batara Sambu, ba.
3: Putra Batra Basuki, ba. Ngaturkeun sumah bakti si Putra Batra Indra, ba.
1: Kaulah tiang patuh.
2: Kaulah yang temboro.
1: Nuhun, nuhun, nuhun dewa-dewa.
0: Kieu kasep purwa dihaturanan linggih. Kempel di ieu tempat.
1: Anu aya patuh.

ku kituna urang kumetatan-tatan dina waktu ayeuna. Widadari buru-buru ngungsikeun kalayan para dewa Matara yang anu deket ka kawasan dari muka geura singkahku.

0: Tak itu pancen tiang Otipati Jagardata.
1: Timbalan gua.
0: Sabab naon?
2: Ya, upamana bae ayeuna kawasan dari muka tilu kali lipat kajadian ti kamari-kamari cenengna ka dieu teh.
3: Bakal ngarerab be.
0: Bakal ngarerab ansur ieu sawarga maneuka. Barang nuju raos imbal wacana sapratane pun ilawang salaman nangkep. Dugi ka ngajilegur ditajong ku ieu Tiwikrama Astajingga.

0: Dari mata turun ke hati, gue semestinya. Oh, dulu itu menipah buran tak dewa-dewa.
1: Tapi kehempak berbayak.
0: Waluh, tina hempak berbayak sate menirat celeng anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul. Oh, itu narada. Oh.
1: Kagebrik,
0: kuaing sarwawe jeng banset tina galeng. Kagebrikan tina pika raceleng gitu. Wah, diawut-awut ku ngaing. Kagok ngaing urang sawarga anjeun anu jadi bibit rurujit inung rurusu biang kaladina anu ngagugu ka maneh nu weureus seubeuh
1: bener
0: deuleu nu teu weureus seubeuh mah deuleu kalah ngagogoreng ayeuna
1: murukan teh kitu
0: marukana ku ngeleketek ngaing nu leutik. Ulangannya nyeri teuing ka nu leutik teh. Sabab naon doa nu bakal dijabah teh deuleu jelema nu didolim.
1: Bakal temus teh eta.
0: Montong ngadarolim teuing ka ngaing teh. Montong ngahina teuing ka nu leutik teh. Doana dijabah sia wewelek. Ngabararong pagawean teh. Komo dewa-dewa mah keujeung hayang disemah-semah sagala.
1: Abong diantep.
0: Ah, sia. Kedaulatan sapinuhna aya di tangan ngaing ayeuna. Pek. Lamun teu ngadenge kana aspirasi aing, awas sia. Dewa-dewa sadayana lalumpatan anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul, anu ngawer. Datan niratangga deman. Tamlera tangga deman lewo pagulingan.

sarua jeung nemongkeun kabodohan, sarua jeung nemongkeun kabelegugan. Ha? Cing mikir make polo da geus gede maneh teh. Dina harti maneh dina agama teh masih keneh bebenyit, masih keneh jauh keneh deuleu. Ha? Rumah sawe. Jang make jeung rumah sa rumah sa. Kudu tanggung jawab anjeun. Saat cana aing dikebruskan kakawasan dari di muka asaan heula kumaneh otipati ku aing bakal ditelemkan ayana dek ditiir siak kaabuskan kakawasan dari di muka penas tikar sahyang cuma parang iya batara guru diansam kitu kuya tiwi kerama astra jingga lompat mabur kajagat raya pramudita wah otipati lompat kemana kami. Ulon ngetan ngidung ngaler ge moal leh di udag-udag ku aing sia teh tanggung jawab mah. Sok diobrot sia. Hayang nya sanajan nepi kana lak-lakan naga jeung nagana dileg-leg ku aing. Hayang nya boga rasa kebal ku hukum dulu itu lain narimakeun kana kasalahan ngadon abur-aburan. Ngadon susulumputan. Wah, da moal teh kaenya lumpatna beh. Babeh ku Semar. Tah anu jadi biang kaladi inung rurusuhna teh eta tarima ku anjeun ngahajak ku astra jingga nganukur di pelonggung ku da katumari tis teh nganukur salengkaheun otipati langsung deudeuhus ka Semar Badranaya. Kakang Semar

0: direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101,5 Dahlia FM.
1: Semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 5

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Tadi ngata ayah kagak belenggau. Bujeng hingga astaji hingga panbak. Pusang sarana dewek, ayah perhatian ilaing ke dewek, bari jeng komo ka dulur.
13: Ya, setahun sekali masukan sok ngirim.
12: Ku dewek tegas dicontohan, dewek misahkan maneh jadi jelema sangsara, ngancik dina pasir kamiskinan, aya dina gunung kabingungan teh naon, ngajauhan si laing, ngangkat harkat darajat si laing, lamun dewek mentah gawe di ditu disebutna nepotisme.
13: Murukan teh kitu,
12: tapi si laing teh mikir.
13: Ubah perhatian.
14: Kalau beki ngena di jauhan.
12: Kalau beki ngena di jauhan teh sia.
13: Ada
12: modalan.
13: Lain cacakan ka dulurnya wa, komongun ka batur.
15: Dina antar rampang ke pamah, rampang ke pamah.
12: Lain teh ayam, dewek teh dulu. Nanti ke ngangkat harkat darajat si lain, tapi anu diangkat harkat darajat si lain, kalah sama mena, sama mena.
13: Ngajaga wibawa teteh.
12: Ah, aing nu bae rasa diantep. Rasa maneh diantep.
13: Bener
12: teteh. Nepi ka kalunta-lunta poho kana teu mah wadi, poho kana janji.
13: Rasa bebas.
12: Boga rasa bebas, marukana moal nuntut beureun.
13: Igal-igalnya ah.
12: Ulah dianggap bodoh rayah teh deuleuh, geus kritis.
13: Geus ngalartos wae.
12: Kudu nyaceuk nyana kudu lain ceuk lainna, ari si lain. Rumaos. Kudu tanggung jawab deuleuh.
13: Jadi papagahan cukup ku rumaos,
12: Bon. Nah, teteh bapak teh wanihan kumaha lamun ditewak? Ah, paduli teuing.
13: Ada tanggung jawab deuleuh hay, kolotea.
12: Ieu mah lain rakyat ka pamimpin, ieu mah dewek Semar kanu jadi adi kabejaan.
13: Pribadi eta mah.
12: Pribadi. Mana mental we? Heuh, atuh bentak kanyaho urang samat.
13: Puasa sorok kalau dua.
12: Pan bapak teh boga anak terdang nyamat.
13: Boga anak terdang tina gula kopi.
12: Nu matak dina lebah di Batara Guru. Anjeun teh hiji pamimpin pikagaran ge Batara.

0: guru ai batara teh pinter ai guru teh heueuh naon abdi sarerea cing jadi guru sarerea hartina teh cing jadi contoh anu patotos cing
1: jadi tuladan
0: lamun kalakuan siling goreng ya halo dosa tahun nanti sekulnya sakali paribasana jeung balitungan
1: jeung balitungan abah
2: urang geus tereh di
3: balitungan
0: pan urang geus tereh di balitungkeun ay
1: murukan kirang langkung 5 menit deui meureun
0: murukana teh mah ka balitungan 5 menit deui geuneu murukana
3: balitungan
4: keun pinoda mah Kakang Badranaya
0: sok lain ngalung harti siling kur digentingan dina lebah dia gerah balik ka asal si lain karena kasangupan ilain
1: karena kabersihannya uah
0: karena kabersihan deui naon salaku manusia hirup di alam dunia teh naon ulah hayang di dewa-dewa wae cucung isya teh
1: mari geus ngambek teh kitu padahal ulah musik-musik gula kopi geus kasih puji
0: dewa ulah musik-musik gula kau ya udah ke macan anakan.
3: Ya gua ke macan ucul pula
0: ya heeh macan ucul maksud teh dete. Ai ai.
4: Supino dama. Jadi aspirasi ya teh kudu cepat tanggap ilahi.
1: Kada engal ditanggap.
0: Panasna kawasan dari muka teh tah panasna hate jelema hate nu leutik deuleu. Pararanas kabeh ayeuna teh dulu.
3: Ngagola kabeh teh jelema teh
0: mikir. Mir durukan huhut,
1: pikiran dahareun oge.
0: Tah, kari anjeun buru-buru ngagunakeun lengkah anu konkret, proaktif kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa, bernagara kalayan anu leuwih demokratis
1: menuju kana positif
0: wae. Kapan cita-cita sarerea teh? Aye. Yeah. Beti baralik abong kena memeh ieu kajadian teh deuleu maleuli akar-akar dibalikeun ka luhur. Nya tawe meureun kieu.
1: Nya totonena mah leuwih ti heula.
0: Totonen. Pek gerak introspeksi sewang-sewangan.
1: Gera mawas diri.
0: Sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
1: Yes. Gera marawas diri tadi.
0: Nya. Tah, pangna kajadian kita lain si astal jeung enggak dosa si lain keneh nu ngawut-ngawut teh.
1: Tenan.
0: Tuh rumah tak tau gaya kemang tiletik sirmaran sari tutup lawang si gotaka ucuh apun ten tino pihak kalepatan.

Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle.

Rating, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
3: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: baju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Dan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
2: Gelegar lagi.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total 10 jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 107,5 Dahli FM
1: Bandung Goyang Sik-asik
2: Tongka mamananya saat tos acara goyang parayangan di Dahlia bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan.

0: Pagi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Baisogli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisogli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte-nya
3: in sampai ke dalam. Fotin memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhaler-nya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
8: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo.
0: Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Warga Dahlia, selamat pagi, selamat bergabung kembali. Yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Minggu ini masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Kota Bandung. Dan pembahasan di hari Minggu seperti biasa nih, kalau sang warga Dahlia baru saja bergabung di Radio Dahlia FM, pembahasan hari Minggu tentang keluarga warga Dahlia. Kalau begitu kita lanjut lagi tausiahnya. Silakan Pak Ustadz dilanjut.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, warga Dahlia selesai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut. Harapan agama Islam atau harapan kita semuanya yaitu surat Al-Anbiya ayat 105 bahwa walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri anal ardo yarisu ibadiyya sholihun. Begitu, kami telah tuliskan di dalam kitab Zabur setelah ditulis oleh Mahfud bahwa dunia ini harus dimanage oleh hamba-hamba Allah yang solih. Nah, wargi, memanage negara atau manage dunia ini adalah sangat sulit karena luas. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat bahwa negara terdiri dari keluarga-keluarga. Nah, kalau keluarga-keluarga itu sudah solih, maka insya Allah negara itu bisa dikatakan masyarakat marhamah, masyarakat yang penuh kasih sayang. Jadi kita binanya adalah keluarga dulu. Karena anal ardo yarisu ibadiyya sholihun, bahwa bumi ini harus diminis oleh hamba-hamba Allah yang sholih. Nah, yang diharapkan oleh kita adalah pertama, adanya sarjana didikan orang tuanya, sarjana ya ulama, begitu ya. Jadi ya sarjana ya ulama. Jadi kalau sudah bapak-bapak warga Dahlia semuanya mendidik anak, ya untuk menjadi ya sarjana satu, sarjana dua, sarjana tiga. Nah, ditambah dengan ulama sekarang. Jadi jangan sampai hilang keulamaannya. Ya ulama, ya sarjana. Yang kedua, warga Dahlia adalah munculnya adalah angkatan bersenjata. Jadi ABRI, angkatan bersenjata ya ulama. Nah, pantas kalau sekarang pamannya angkatan bersenjata ya ulama. Jadi kalau berperang apapun tidak akan emosional, tetapi yang diperangi adalah yaitu emosi dan hawa nafsu. Nah, yang ketiga, jika muncul adalah politikus ya ulama. Jadi ada anak kita, kader-kader umat, kader bangsa, politikus ya ulama. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah punya politikus, tidak rugi, maka akan paham yang disebut negara itu bagaimana. Nah, oleh ahli politik itu akan dijelaskan ya, bahwa negara itu adalah, nah itu ya, nah, dijelaskan sedetil mungkin. Politikus itu orang yang tahu kenegaraan, ya bagaimana hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian berikutnya adalah, ya jadi kalau tadi ya ulama, ya sarjana, ya TNI atau angkatan bersenjata ya ulama, kemudian ya politikus ya ulama, kemudian ya ekonom yang mengatur perekonomian ya ulama. Nah, kalau semuanya ini adalah ada nilai ulamanya, maka tidak mungkin negara bisa rusak. Tidak mungkin harta kekayaan negara bisa habis. Nah, kalau sekarang memang banyak ulama-ulama. Nah, tapi ya sarjana kesarjananya juga bisa dikatakan kurang. Nah, seperti bagaimana ya kalau umpamanya ya wargi Dahlia sekarang ingin mendapatkan ya maka harus dididik oleh kita sendiri. Jadi kalau dididik oleh kita sendiri maka akan jadilah yang disebut dengan ya sarjana ya ulama. Kalau sudah ada sarjana ya ulama, insya Allah masyarakat ini tidak akan kehilangan jejak, tidak akan kehilangan arah, ya insya Allah akan mendapatkan yang terbaik begitu, ya. Ya karena sekarang itu lihat saja oleh wargi, ya para wakil rakyat itu adalah apakah betul mereka itu sarjana? Nah, mereka itu adalah nampaknya ada juga ya sekian orang katanya yang tidak ada identitas sekolahnya itu, ya. Jadi banyak sekarang para wakil rakyat itu adalah tidak menyayangi rakyatnya. Kenapa? Karena tidak paham, karena bukan ahli kenegaraan, bukan politikus, ya, adalah pegawai biasa. Makanya datang ke kantor DPR itu mentalnya mental kuli, jadi bukan mental orang yang berbudi, ya orang yang beragama. Nah, jadi karena seperti itu maka akhirnya dirasakan ya seperti inilah, ya. Wargi, silahkan, mari kita beremu. Barangkali wargi mau sharing, wargi atau mau kritik, wargi mau saran, ya silakan, waktu masih banyak.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp juga boleh, ataupun line telepon on air kita di 73028 dan juga 73117710. Ada pertanyaan pertama dari 0818099 sekian. Pak Ustadz, ini sarang, oh ada namanya, dan sarang Teh Dedeh di Junti, Pak Ustadz.
1: Iya, gimana?
0: Badena roskeun saurna ye anu nyarios. Upami jodoh teh kedah sae, kedah lepok saurna teh kitu tah. Saur sepuh kapungkur mah sarang wotona janten rizkina oge gampil. Tah upami anu telepok wotona sarang rizkina nah kirang sae gitu, laras gitu Pak Ustadz, pami saur Islam.
1: Ya, saur Islam itu mencari jodoh itu ya agak sedikit mudah. Jadi agak sedikit mudah. Pertama harus diawali dengan sholat istikharah, meminta kepada Allah agar dipilihkan yang terbaik. Dan jadi kalau kita sudah terus-terusan melaksanakan sholat istikharah, ya minta kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan didikan. Nah, ada calon suami atau calon istri itu bukan yang sudah jadi. Kalau yang sudah jadi mah itu sudah berusianya 50 tahun, ya 60 tahun. Jadi yang sudah punya anak sekian, itu perempuan yang sudah jadi, ya. Jadi kita memilihnya perempuan yang harus dididik, diarahkan, sehingga nanti kena belajar bersama maka akan mendapatkan kesolihan, akan dibentuk berdua. Nah, insya Allah kalau itu dilaksanakan, sering istikharah, sering bersilaturahim, ya, datang ke majelis-majelis taklim, datang ke pengajian-pengajian, otomatis akan didoakan oleh jamaah-jamaah itu. Doa itulah yang akan menjadikan lebih baik lagi. Sementara demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab. Pertanyaan dari Teh Dede di Junti. Nah, ada siapa lagi di 0811-222-1015? Ini sama Kang Opik di Jatinangor. Pak Ustadz, kalau misalkan nih suami dan istri lagi marahan gitu, terus boleh gak kalau misalkan kita tuh diem dulu sementara waktu supaya pertengkaran itu tidak semakin besar? Terima kasih Kang Tommy, Pak Ustadz, sama-sama.
1: Ya, sisa rehat yang penting namalah ya. Ya, untuk Api, untuk Mami ya. Nah, terima kasih telah menitipkan infaknya, sedekahnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal solih, menjadi apa namanya, jembatan yang akan memasukkan ke dalam surga Allah ya. Nah, teruskan.
0: Terus juga kita ketemuan sama siapa ini, Kang Tommy, Bade Narosken, perkawis doa, oh di luar tema. Perkawis doa sapu jagat tiasa dianggo gitu. Dianggo naon kumaha itu sepertos? Oh, dianggo tiap dinten, diawaskeun tiap dinten gitu. Pak Ustadz tiasa gitu.
1: Enggak, sadinten mere baca 1000 kali gitu ya masalah.
0: Langkung saya gitu banyak.
1: Iya, lebih baik banyak berdoa ya. Ah, geus bacana 1000 kali mangga saya teteh nya. Ulah dogikeun kah capek emang aduma tah. Ya, jadi kita sebagai orang yang tidak lelah berdoa, terus berjuang ya, sehingga akan tercapai cita-cita. Demikian.
0: Baik, terus juga kita yang mau telepon boleh banget, mari kita lihat telepon WhatsApp di 0811-222-1015 atau di line telepon on air kita di 0227-3028 dan juga 0227311710. Kita coba angkatin dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, udah masuk nih. Halo, tidak ada suaranya, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Kita ke pertanyaan dulu yang udah masuk di WhatsApp nih. Ada pertanyaan yang pertama, aduh ini ngetiknya kumah. Ibu Imas atau nganggo spasi ngetik etana ngetik WA-na gitu nya, nganggo spasi janten
1: ngarendeng.
0: Iya ngarendeng janten kirang. Iya tuh kirang. Janten
1: hurufna ngarendeng.
0: Kirang ka aos itu janten nyambung ge kumaha atuh itu nya di langkungan heula-heula ieu mah itu teh. Aya deui anu tumaras Pa Ustad, nah leres pami an jami anu nuju udur eta teh saur teh penggugur dosa gitu Pa Ustad, hatur nuhun.
1: Iya. Bisa saja itu ya. Jangankan seperti itu ya, kita membalas orang, tidak membalas orang yang zalim kepada kita, itu pun juga kita akan terhapuskan dosa-dosa kita ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada Kang Ian mau bertanya Pak Ustadz. Kang Tommy siap mangga ya. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz seharusnya suami dan istri itu menyikapi perbedaan dalam mengatur keuangan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang sarut-marut seperti ini sih? Apa?
1: Pertama, landasi dengan qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya, menerima qada dan qadar Allah. Kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri, itu qanaah. Pertama, qanaah artinya terimalah ketentuan dari Allah seperti itu. Yang kedua, kita harus betul-betul ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedua, kita harus apapun yang dilakukan, uang yang seperti itu menjadi infak, menjadi sedekah ya. Jadi kalau sekarang pomanya dipakai untuk ongkos suami jadi sedekah, dipakai untuk anak sekolah jadi sedekah, gitu ya kan? Dipakai istri arisan itu di mana di Paris. Warisan di Paris ya, ya itu jadi sedekah gitu ya. Nah, kemudian umpamanya oleh suami dipakai ke Bangladesh jadi sedekah gitu ya. Nah, mengapa kena mengikuti presiden kita kan? Presiden kita itu sudah 82 kali ke luar negeri, baru 2 tahun itu ya. Sudah 82 kali. Ya, mungkin kalau mengikuti presiden gitu ya, seperti itu. Nah, makin karena seperti itu, jadi sepertama qanaah, yang kedua harus kita apa namanya sesuaikan dengan apa yang ada ya, disesuaikan. Yang ketiga ya tadi harus jadi nilai ibadat. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi infak segala-galanya. Nah, disinilah dasarnya harus ikhlas, ikhlas ridho tanpa pernah ada ya gantar kekaitan, tidak pernah ada sesuatu, diikhlaskan, diridhokan, uang itu dipakai oleh semua pihak. Insyaallah akan segera Allah ganti dengan ganti yang sangat banyak. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasing, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Selamat pagi buat siapa nih? Ini dari Eyang Cicalunag, Desa Dampit, Kecamatan Cicalengga, Kabupaten Bandung. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya nih, ada makmum yang suka miheulahan imam, imam teu acan sujud, ari makmum tos sujud, tah bosan kumaha?
1: Tah eta teh naon istilahna teh, saking ku naon semangat teh. Jadi makmum teh semangat teuing, dewi ka imam oge dipiheulaan we kitu. Imam teu acan maca waladolin sudah amin pan gitu. Pas ditanya nama kan baca amin enak wong penyase gitu ya. Nah ruku jeung sujud ayeuna kapan mempengyase jeung imam malami sana gitu. Nah, kalau ada yang mendahului imam, maka itu digolongkan kepada muparokoh. Muparokoh itu artinya keluar dari jamaahnya. Jadi tidak akan dapat pahala 27 derajat itu. Tidak akan. Kenapa? Kena muparokoh, kena keluar dari aturan pelaturan berjamaah ya, demikian ya,
0: gitu. Jadi terlalu semangat semangat teuing jadi tentang ginas gitu. Ngomong ya se cenalah ayeuna we
1: ayeuna sesujud teh ayeuna we maca amin geus cenah.
0: Oh, misalnya Jumat ayeuna mah bilih ieu bilih seepeun Jumat berkahna cenah gitu. Iya.
1: Ayeuna we cenah mumpung se.
0: Ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Izin bertanya Pak Ustadz Kang Tommy, kalau istri yang ditinggal wafat oleh suami yang pertama, nah lalu menikah lagi dengan suami yang kedua, nah kemudian suami kedua itu wafat lagi, lalu istri itu berdoa untuk kedua-duanya, apakah doanya sampai ke sana dan apakah tidak berdosa kalau misalkan istri masih selalu mendoakan suami yang pertama, itu Pak Ustadz?
1: Ya mohonlah tuh. Berdoa itu kan hukumnya wajib. Berdoa itu kan mendapat pahala. Kita mendoakan siapapun mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau sekarang nikah kemudian suaminya meninggal, setelah 4 bulan 10 hari baru nikah lagi. Karena idahnya itu ya. Nah, setelah nikah ya 1 minggu kemudian meninggal lagi. Nah, itu ya. Kemudian didoakan mana yang lebih utama, mendoakan suami yang pertama bagus, suami yang kedua bagus ya, didoakan tetap akan mendapatkan pahala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon dicoba lagi tadi yang tidak ada suaranya di 0811-222-1015 atau di 022-73028. dan juga 0227311710. Coba kita angkat nih. Halo. Terputus.
1: Ngejeos.
0: Ngejeos ya. Ke pertanyaan di WhatsApp dulu ini ada ayah pertarosan saudara ti api Haji Mumu Pak Ustaz.
1: Dah, kumah-kumah sana.
0: Naha mendidik anak dan berupaya supaya putra-putri itu agar mendapatkan ilmu dengan menyekolahkan sampai mendapat gelar supaya bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, apakah upaya tersebut itu termasuk kategori jihad fisabilillah? Tehilap, salam kanggo Pak Ustadz.
1: Ya, tapi yang namanya mendidik anak itu sama dengan jihad fisabilillah, ya. Malahan bisa saja lebih. Mengapa? Karena semua harta kekayaan terkuras habis untuk kepentingan anak itu. Nah, cuma harus ingat pendidikannya harus diperhatikan. Jangan sampai tidak pakai agama, ya. Yang sekarang itu banyak ekonom-ekonom yang tidak pakai agama. Ini dengan ekonomi-ekonomi itu adalah mampu membuat manipulasi, ya, segala macam pun. Nah, ternyata banyaknya harta Indonesia hilang itu disebabkan karena ekonomi-ekonominya tidak pakai agama, ya.

0: yang penting aya duit nganggur di sabet we gitu lah. Nah, aya duit nganggur ya cokot we keun weda moal eno apaleun. Nah dianggapnya moal eno apaleun tidak ada yang melihat, padahal dilihat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, oleh Allah diperhatikan ya. Nah, bagi andaikan kita mengandaikan tatkala mengambil uang tersebut, manipulasi tersebut, dihentikan jantungnya, apa yang akan terjadi? Nah, jadi api ya, mendidik anak itu adalah termasuk jihad fisabilillah ya. Makanya harus ikhlas, harus ridho, uang kita habis, segala macam habis, malah sampai tanah pun juga dijual habis untuk kepentingan anak ya. Insyaallah niatkan dengan ikhlas ridho akan menjadi jihad fisabilillah. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Teh Dewi di Banjaran. Kang Tommy, Pak Ustadz, bade tumaros upami dampak buruk kanggo murang kali upami ninggal sepuhna pasea ageung gitu, kumaha Pak Ustadz dampak burukna kanggo murang kali eta?
0: Ya. Pertama, anak seakan-akan diizinkan untuk bertengkar dengan orang lain. Ya, si kasanama dicontohan kuinung yang bapak napa saya. Nah, jadi kalau anak pemainnya datang ke kelas langsung cepet nenggel budak lain. Itu kenapa? Karena ya orang tuanya memberikan contoh, gitu ya. Memberikan contoh bagaimana memukul, ya. Anak itu akan seakan-akan diberi contoh kalau ibunya bertengkar di rumah tangga, kemudian anak memperhatikan, dan insya Allah di kelasnya anak itu bahwa ibu saya, ayah saya pun suka bertengkar seperti ini ya, tidak apa-apa. Nah, makanya dalam hal ini hati-hati orang tua, jangan sampai bertengkar di hadapan anak ya. Atau umpamanya istri dicarekan kusarogena di depan orang lain, itu berarti suami telah mengizinkan istrinya untuk dihina oleh orang lain, sebab oleh suaminya sudah dihina dina. Nah, makanya di sini jangan aneh kalau umpamanya ada istri yang sublimisernya dari unek-unek hati itu, nah, menjadi membantu keluarga yang lain ya, tidak mau membantu suaminya. Kok malah demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada seseorang yang ada di Bandung Timur, di ujung Berung, ada pertanyaan. Punten Kang Tommy, Pak Ustadz, bade tumaros upami misalna aya istri anu hamil di luar nikah, teu acan nikah gitu Pak Ustadznya. Nah, halaras saurate teu waka kengeng dinikahkeun sarta acan murang kali eta teh lahir gitu. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Ya, yang ditanyakan itu surat At-Talaq ayat 4 ya. Kata Al-Qur'an, jadi kalau istri yang dalam keadaan hamil itu jangan dulu ditikahkan hatta yadhna, sehingga dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, maka boleh istri itu ditikahkan. Nah, bagi keluarga, bagi suaminya, bagi istrinya. Kenapa? Karena anak itu anak yang tidak sengaja ada anak. Jadi anak tersebut anak percobaan. Ya. Itu akan mendatangkan malapetaka seumur hidup kalau dididiknya tidak pakai agama. Ya, demikian.
1: Baik, berarti segala sesuatu harus dididik dengan agama gitu ya. Terima kasih. Oh, terima kasih jawabannya Pak Ustaz, sami-sami. Terus juga nih ada Teh Asih di Ciwidey. Kang Tommy, Pak Ustaz, izin bertanya. Pertanyaannya, kadang-kadang saya tuh pengantin baru yang baru punya anak usia 3 tahun Pak Ustadz. Saya adalah sama bapaknya, ya sama suaminya berarti. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kadang kadang suka tidak mau juga sama saya, tapi kalau misalkan lagi mau juga anaknya, tapi kadang suka iri juga Pak Ustadz sama suami. Anak lebih dekat sama suami, gimana?

0: itu ya baru dirasakan ya. Itu adalah hati ibu seperti itu. Kalau ibunya tidak lurus hatinya, maka anak akan jauh. Ya, kalau hatinya lurus, baik, benar, maka akan dekat anak itu. Nah, jadi apa yang dikeretegan, apa yang ada dalam hatinya, rasa cemburu karena anak itu pasti akan dekat dengan ibunya. Ya, di Indonesia itu yang namanya anak pasti akan dekat terhadap ibunya. Bukan dekat lagi, malahan sagurung sagalang ya. Nah, kalau kita curigai seperti tadi, ya ada yang disebut dengan cemburu, maka berarti di rumah telah menanam ya antara suami, istri dan anak itu adalah akan kompetitif dengan tidak baik ya. Kenapa? Karena ini adalah karena anak saya supaya anu, kata ibunya anak saya supaya anu. Nah, ini kompetitif yang tidak baik gitu. Harusnya suami istri itu bersatu di dalam keluarga, insya Allah ya akan mendatangkan baiknya rumah tangga. Jangan ada cemburu sosial seperti tadi ya, karena anak itu tergantung bagaimana orang tuanya ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Ada pertanyaan lagi di 0811-222-1015. Pak Ustadz, kalau misalkan kita memberi terhadap orang lain, tetapi ujung-ujungnya kita tuh menyesal telah memberikannya, karena orang yang diberikannya tuh sok nyosok jeruk, kebanyakan nyosok jeruk. Contohnya, oh ada contohnya nih. Contohnya, yeah. Umpamana kita teh masihan lauk ya. Nah, si Jami eta teh nyarios hoyong sarang, oh waktu masihan lauk teh atau sarang anu sajabina gitu ta. Mungkin dia itu bercanda atau heureuy Pak Ustaz. Nah, kan kita tuh kadang suka enggak enak juga. Kadang kita tuh menyesal gitu telah ngasih sama orang tersebut gitu. Nah, kalau sekan menyesal gitu, kalau udah memberi pahalanya bakalan berkurang enggak Pak Ustaz?
0: Batal. Wala tubtilu sadaqatun bil mani wala ada. Itulah Baqarah. Jangan membatalkan sedekahmu dengan menjemput-jemput dan atau menjangkitan hati kepada orang yang menerimanya. Ya, orang yang dikasih ikan oleh kita itu sekantenan sareng beasna, sekantenan sareng uyana, sekantenan sareng komporna, sekantenan atau sareng bumina, gitu kan? Sekantenan atau sareng negarana. Nah, itu adalah bukan omongan yang pasti. Tapi itu adalah hanya candaria ya. Jadi jangan sampai masuk di hati. Yang jelas adalah itu tidak boleh dimasukkan ke dalam hati, sehingga nanti akan membatalkan sedekahnya itu ya. Demikian.
1: Lebar warga Dahlia tuh terus masihan ras. Kaduhung cenah masihan. Iya. Yeah. Terus juga kita ketemu lagi sama warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Angkatin telepon dulu deh. Ada yang bertanya lewat telepon, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Daramang, sanaina Panji, Pak Tommy, Daramang. Ibu, Daramang, sanaina Panji. Saurna ayah pengawasan, Panji, ayah.
0: Mohon ayah pengawasan di Masjid Raya. Diantos satu, Panji, diantos.
2: Kemohon, insya Allah sang rencangan nabi. Atur nuhun nih, iya nak informasi nak. Salam kak Bajah Iyom di Tosono, sarang kak
0: Abi,
2: Abi kak Istrina, Abi sarang kak Haji Mumu, kak Ibu Sadayana. Weh, atur nuhun Abi adi angkat pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Ibu Haji ya. Di Banteng Dalam, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah. Di atas kesumpingan anak di Masjid Raya Bandung, pengawasan Obsesi Pagi. Nohon,
1: ada siapa lagi di line teleponnya? Halo, assalamualaikum.

0: terputus. Terputus kembali tadi sudah menyala-nyala. Nih bos, ada yang bertanya dari Teh Wina di Cihapit. Saya pernah dengar ada tausiah tablik akbar di kampung saya, Pak Ustadz ya. Katanya bulan Muharram itu disebut juga bulan anak yatim. Nah leres gitu Pak Ustadz.
1: Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Tidak boleh berperang, tidak boleh bertengkar ya. Nah, itu namanya juga Muharram, harusnya dihormati begitu. Nah, jadi karena di sana adalah pembagian harta kekayaan tiap bulan Muharram, nah, maka disebutlah bulan anak yatim. Boleh-boleh saja itu karena kebiasaan di tempat tersebut ada pembagian harta kepada anak fakir miskin ya tiap bulan Muharram. Nah itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon dicoba kembali di 73008 dan juga 7311710 nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, Bu Haji.
2: Pak Ustadz, damai.
1: Alhamdulillah, Bu Haji nanti kuma.
2: Mana kita, ini tadi kita ayah, jong-jong, iri-iri dari kita persatu kalah.
0: Ayah, Bu Haji.
2: Aduh, sepi udah, sebuah Ustadz di sini kuma.
1: Iya.
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Ngopi lah, Bu Haji, ngopi lah.
2: Aduh, kuat, kamu masih dagu, gue Pak Ustadz di damang. Mohon kisahnya Pak Ustadz.
1: Amin.
2: Untuk menjaga sini sehatnya.
0: Amin.
2: Mohon. Pak Ustadz pertaruh sana langsung.
0: Mangga.
2: Segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah.
1: Yeah.
2: Maka janganlah kamu merasa berat apa ya menafkahkan harta dan rezekinya di jalan Allah seperti itu, Pak Ustadz. Kadang-kadang ayah nyebatkan, nyaman impakna cenah janten hoream ngawas sampai itu ada yang kiri Pak Ustadz. Berarti kita tangannya Pak Ustadznya perhitungan kalau berarti kita nya Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Mohon begitu Pak Ustadz atau nuhun.
1: Enggak.
2: Salam kata sepuan sadayana waikum. Pak Ustadz sing satu alpi sing bangsong.
0: Amin.
2: Pak sadayana anu obsesi dahlia diantos ayana di Masjid Agung Tabu Salapan.
1: Untuk Ibu Hajah Nani ya di apalagi pahlawan Taman Pahlawan
0: Cikutra
1: ya, Cikutra ya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga putra-putrinya cucunya disolehkan Allah. Teteh Bu Haji Nani sadayana ma karakter jalmi mah gitu berat untuk menyampaikan infak sodako. Sebab bapak do isukan urang naon sanaro didahar mun ayeuna diinfakeun. Nah, seakan-akan infak itu adalah menutup kebaikan. Geus lah tong infak cenah lebar, da kana akhirnya kan gitu. Nah, padahal dengan infak itu 10 kali lipat kemudahan di dunia akan diberikan Allah. 700 kali lipat pahala akan diberikan oleh Allah. Nah, jadi betul sadayana oge bakal ngaraoskeun berat. Aduh, berat kudu infak sakitu mah ya. Nah, saya ingat dulu waktu masih kene anom ya. Itu pernah ceramah di salah satu tempat jauh bukan di sini di Sukabumi ya. Dari ceramah tersebut kurunyung teh ibu-ibu, Pak Ustadz saya mau wakaf 2 senti. Bayangkan
0: 2 senti
1: Jadi kan ari tanah teh satu makna teh berapa? 14 meter.
0: 14 meter.
1: Nah, dia impaknya 2 cm langsung hartosna. Anu hiji deui kurunyu. Akhirnya jadi lain ceramah. Ngaleut ibu-ibu kana panggung. Anu ieu impak cenah sawi satu makeun. Anu ieu impak 5 meteran. Anu impak alhamdulillah tanah sakitu teh bebas dina malam harita diobral ke Simpuri. Nah, itu kenapa? Karena melihat bahwa Allah akan mengganti. Kalau setiap nanti orang yang menggunakan tanah tersebut akan mendapat pahala. Ya, seperti pamannya wargi infak untuk pesantren di Tasik. Nah, jadi hampir tiap hari pesantren itu dipakai oleh anak-anak santri dan guru-gurunya. Nah, makanya pahalanya akan tetap mengalir. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Sama hanya kayak apa sih kalau misalkan kita lagi Jumatan kan suka ada kenceleng tuh.
1: Betul.
0: Jumatan tuh ya. Terus kita tuh mengeluarkan uang, di antara uangnya itu ada 10.000, 50.000 dan 1.000. Nah, kadang-kadang kita masukin kencelengnya yang 1.000 gitu biasanya. Yeah. Gitu, Pak ya.
1: Iya, yeah, malahan lamun masukkan kita nu 10.000 teh ditinggali si kenceleng tapi ke akhir.
0: Iya, leres.
1: Iya, batur masak itu segitu. Nah, ini adalah gangguan iblis untuk membatalkan infak kita ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya yang ada di WhatsApp 0811-222-1015. Kang Tommy, Pak Ustad, punten pada tumaros kumaha hukumna anu papirak terunding heula sareng kula wargi tiba-tiba jual dongkap pete serat cerai, padahal waktu nikah ge kumplit sadayana araya sajabina tiwali gitu ta. Sadayana wargi, kula wargina, tapi papira kan ukur dongkap surat cerai tah kumaha Pak Ustaz pamin hukumna pamin kitu hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Jadi cerai itu di depan hakim ya. Yeah. Kalau si istri menerima surat cerai, nah langsung saja ajukan ke pengadilan negeri. Nah, jadi di kasusnya delik pidana ya, asalnya di pengadilan apa? Nah, agama. Sekarang maju ke pengadilan negeri. Nah, jadi orang tersebut yang memberikan surat cerai tersebut disebut orang itu menipu, memalsu. Jadi memalsukan tanda tangan dan segala macam. Nah, itu lumayan lah insya Allah 5 tahun penjara. Ya, jadi kalau seperti itu ajukan saja ke pengadilan negeri ya. Nanti akan dipanggil, disidangkan, masuknya kepada penipuan atau pemalsuan ya. Juga masuk kepada merusak nama baik gitu ya. Banyaklah delik-delik di pidana itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Pak Asep Wildan di Batu Jajar. Aya pertarosan, Pak Ustaz. Aya nu nikah tapi diwali hakimkeun margi namanya walina dina kakak KTP akte kelahirannya benten-benten.

0: sadun gitu ya. Nah ini mana yang akan dipakai? Nah itu baru dikatakan udah wali hakim saja, kata di pengurus agama itu ya. Nah itu kalau memang tidak jelas ya. Nah itu numana bapak anak teh gitu ya. Sebab banyak sekali bapak anak gitu. Itu mungkin usaha bersama teh disebutnya teh. Gitu, ya. Usaha bersama sehingga anak itu adalah dilahirkan karena usaha bersama. Ya, koperasi bagus ya. Hari anak mah tidak bisa itu. Harus satu ayahnya gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik yang mau bertanya lewat telepon WhatsApp juga boleh. Kalau misalkan pertanyaannya atau ngetiknya capek, aduh ini pertanyaan misalkan panjang banget, boleh yeah. Telepon aja. Gak apa-apa, sekali lagi di telepon WhatsAppnya di 0811-222-1015 atau di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Ini sarang Kang Ipan di Tanjung Sari. Abdi teh kantos ameng kabumi rerencangan gitu Pak Ustadznya. Nah, tas abdi teh ngiring netepan. Baca. Tapi rerencangan abdi teh ada teh non muslim gitu Pak Ustadznya. Abdi teh teninggal ta teluak liekeula yen di luhur pantok kamana teh aya benda gitulah, bendanya hasna non muslim gitu Pak Ustadznya. Teras abdi teh netepan nih pas tos beres netepan jol emut alah eta ta upami kitu salatna sah teu Pak Ustaz?
0: Ya karena salat tidak nyembah salib, biasa-biasa saja. Boleh silakan. Salat kita kan menyembah Allah ya. Nah, kita tidak ya salibnya jangan dengan disimpan di hadapan kita gitu ya. Maka kalau di kita pemana menghadap salib tersebut tidak boleh, hukumnya haram ya. Nah demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Ke pertanyaan berikutnya, ada siapa nih? Saya pernah berhutang meminjam uang kepada teman saya Pak Ustadz ya.
0: Ya,
1: nah saya tuh ada perjanjian dalam waktu 30 hari uangnya dikembalikan. Nah, tapi saya tuh terlambat 2 hari dan orang tersebut itu tidak marah gitu. Apakah itu bersalah atau tidak Pak Ustadz? Karena sudah ada perjanjian, ada surat pakai materai juga Pak Ustadz, hatur nuhun.
0: Ya, minta maaflah karena janjinya sudah salah gitu ya. Janji 30 hari ternyata jadi 35 hari. Nah, minta maaf saja insya Allah itu akan baik ya. Allah akan memaafkan ya insya Allah. Nah, kalau umpamanya sudah 50 hari belum juga ada uangnya. Ngomonglah kepada orang tersebut. Maaf belum ada uang itu, insya Allah besok mudah-mudahan ada, langsung akan sampaikan. Ternyata ke 52 ada uangnya. Nah, langsung saja maaf ya. Ini minta maaf. Karena janji saya kemarin disebabkan karena perkiraannya adalah seperti itu. Demikian.
1: Baik, jangan pura-pura lupa gitu maksudnya.
0: Ya, betul.
1: pura-pura lupa aja begitu. Nantilah nunggu ditagih. Nah, jangan. Mari kita lihat, jangan nunggu ditagih gitu ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Teh Dian di Cimahi. Pak Ustaz pahami abdi mah sok. Abdi mah sok dicarek ku caroge. Saurna teh kieu neng tong geulis-geulis teuing cenah bilih aya nu ka ieu bilih aya nu resepeun di luar gitu, resepeun ka neng tapi resepeun ka neng mah da abdi ge sok cemburu gitu Pak Ustaz. Pami kitu kumaha wios teu Pak Ustaz?
0: Ya itu memang satu hal yang wajar. Kalau suami cemburu kepada istrinya atau cemburu kepada suaminya, itu memang salah satu tanda bahwa penama kaitan cintanya itu tinggi begitu ya. Jangan sampai dirusak begitu. Makanya suami berpesan jangan bersolek berlebihan gitu ya. Nah, biasa-biasa saja. Nah, memang kalau bersolek berlebihan itu harus di depan suami begitu. Kalau di depan orang tidak boleh kan begitu ya. Jadi ala kadarnya saja kalau

0: luar itu. Demikian.
1: Baik, kecuali kalau misalkan di depan suami, mangga itu mah bebas ya. Ada siapa lagi nih di 0811-222-1015. Maaf Pak Ustadz, di luar tema pertanyaannya. Kemarin saya tuh kan dengerin Pak Ustadz tentang tata cara membaca surat Al-Fatihah di waktu sholat. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, ini mah di luar tema. Kan kalau misalkan wudhu kan itu tiga kali membasuh bagian tubuh Pak Ustadz ya. Nah, di pertengahan saya tuh lupa, saya udah ngebasuh lengan itu berapa kali ya? Nah, itu harus diulang atau gimana Pak Ustadz?
0: Ya, makanya dibolehkan untuk membaca istiadah. Artinya melindungkan diri kepada Allah. Ta'udzah gitu lah ya. A'udzu bi'izzatillah atau a'udzu bi'kalimatillah hitamah. Atau apamanya kita membacakan a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasul pernah menyampaikan ittaqu walhana waswasalama, hati-hati bahwa di dalam wudu itu ada yang disebut waswas, setan walhan yang akan mengganggunya itu ya. Jadi dari awal kita harus sudah membaca ya bismillah, membaca ta'ud ya, supaya tidak terganggu oleh iblis begitu ya.
1: Jadi kemarin juga kan sama Pak Topik sudah dijelaskan gitu ya, perbaiki wudunya. Nah gitu, dijaga juga ya. Kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya gini Pak Ustadz.
1: Mangga.
2: Saya kalau pulang kerja itu jam 1 sampai jam 2 baru pulang, itu apa termasuk mengakhir-akhirkan sholat duhur Pak Ustadz? Terus yang keduanya, saya teh kan waktu di kerjaan teh ada yang jualan, itu teh gak tahu siapa. Nah, janjinya teh 3 bulan, pas sampai sekarang teh orangnya gak datang-datang, udah hampir berapa bulan. Nah itu teh gimana Pak Ustadz, kan itu orangnya pendatang, jadi gak ngerti rumahnya di mana dia. Terus harus dikemanakan itu uangnya, sampai berapa bulan saya harus menunggu orang itu yang jualan datang. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengenai masalah yang jadi terhadap dirinya ya, itu tadi ada yang minjam uang. Nah itu memang harus dicatat, catatannya harus jelas ya, supaya nanti tidak keliru gitu tatkala ada orangnya. Nah nanti tinggal menyodorkan catatannya itu ya. Yang kedua, jam 1 atau jam 2 masih ada waktu duhur ya, boleh silakan ya. Nah jadi artinya tidak awal waktu. Nah pada waktu duhur itu, waktu duhur kan sampai datangnya waktu asar, masih bisa melaksanakan sholat duhur ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih ada waktu kalau sekalian warga Dahlia mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan 73.11.710 nya. Ada, oh ini Pak Ustadz, punten pertarosannya di luar tema. Abdi teh kantos ninggal gitunya, aya nu ngamplop ka anak yatim tapi amplop teh dinamian kuat ka ageung ngajeblak misalna Bapak Haji A gitu tanamina teh. Nah, eta teh sawios gitu Pak Ustadz.
0: Kami gitu ya.
1: Mungkin namian amplop nanti kanggo ke anak yatim, misalkan ti namina teh Tommy tapi Agung gitu, nah amplop teh namina teh gitu teh.
0: Saya supaya sekaliru ngadongakeun anak kan Pak Haji Tommy pemainnya di amplop itu gede gitu ya. Di jarona ge gede pasti. Nah, mengapa supaya dikenal oleh anak-anak yatim di sana begitu ya. Boleh, tapi insya Allah tidak ada unsur ria itu tidak ya. Jadi supaya nggak jelas, jelas didoakannya itu ya, demikian.
1: Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke gimana kita yang melihatnya gitu. Kalau kita melihatnya dengan hati yang wah bagus nih memakai nama, mungkin biar tidak tertukar atau mungkin biar doanya juga sampai gitu ya. Kalau misalkan kita melihatnya dari sisi iri dan iri dengki, nah itu mungkin yang melihatnya pasti kayak gitu. Yeah. Tergantung yang melihatnya, Pak Ustadz ya. Ada siapa lagi nih pertanyaan terakhir di hari ini, pagi hari ini. Pak Ustadz, ya sarang Ibu Eni, abdi masuk gelisah, upami keuangan terus ipis gitu tah. Modal teu aya gitu ya. Manawi, Pak Ustadz, aya doana supados teu gelisah atanapi cemas, Pak Ustadz.
0: Ya, doa mah banyak sekali. Yang paling baik doa itu adalah dengan bahasa kita. Ya. Mengapa? Karena kita yakin dengan bahasa itu akan lebih nyata itu doanya itu. Kalau doa dengan bahasa Arab dan tidak tahu terjemahnya, nanti akan lain gitu. Kalau dengan bahasa kita, ya Allah, abdi teh nuju jangan menjalankan ibadah, mengurus anak anu. Berikanlah rezeki kepada kami, umpamanya seperti itu. Lebih enak begitu, ya. Tapi harus diulang-ulang, jangan satu kali berulang-berulang itu supaya kita menandakan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kepada manusia berulang itu marah manusia itu. Tapi kalau kepada Allah, ya karena Allah adalah Allahus Somad, tempat bergantung sekalian makhluk. Maka Allah akan senang, bukan marah, tapi akan lebih senang kalau kita sering meminta begitu ya. Jadi kalau sekarang sering meminta, maka insya Allah Allah akan memberi kepada kita ya. Jangan sampai kita ya geser sekali, tidak boleh.
3: Ya.
0: Boleh berulang. Model ada orang membacakan doa sapu jagat, boleh nggak kalau 100 kali? Jangan 100, 1000 kali juga boleh, silahkan ya. Yakin nggak terhadap doa itu? Nah kalau yakin nanti akan kelihatan, Allah akan mengabulkannya lain lagi ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Karena waktunya sudah mau jam 6, Pak Ustadz, ada yang disampaikan di pagi hari ini sebelum kita pamitan di hari Minggu ini, Pak Ustadz.
0: Ya, wargi Dahlia, kepada wargi ditunggu kehadirannya di Masjid Raya Bandung pada hari ini jam 9 pagi. Ya, insya Allah kepada wargi mau tolong dibawa kenceleng atau infak subuh itu dibawa ya. Dan kepada wargi siapa saja yang sudah mengambil infak pagi itu nanti diserahkan kepada Umi di Masjid Raya Bandung. Nah kedua, silakan wargi untuk segera melunasi untuk wisata religi ya, untuk rihlah itu silakan untuk dilunasi itu insya Allah ya, nanti ada petugas-petugas yang akan membereskannya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya, Allah memberikan sehat walafiat, perniagaan wargi mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah lama meninggalkan kita diampuni semua dosa-dosanya, ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung. Ada Kang Asep Dapota, terus juga ada Pak Sepil dan Mama Eva juga, terima kasih banyak. Mama Nisa di Cimahi, selamat pagi. Ada Ibu Incum juga, hatur nuhun. Ada Mang Ian, Ibu Cendani. Ada Teh Wiwin Winangsi, Teh Anu juga hadir. Bu Aas di Sukajadi juga. Ada Kang Akhir di Gunung Puntang, selamat pagi. Ada Teh Dian tadi udah, Teh Elis juga. Ada Teh Siti Nurmalia, Bulia di Katapang juga, hatur nuhun. Ada Kang Olet di Pasir Baru Cianjur, Ibu Cicin juga, Mama Ibu terima kasih sudah bergabung. Neng Aryani juga, Mama Lilis, Kang Ujang Pecai juga di Cianjur sudah hadir, terima kasih banyak. untuk warga Dahlia yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Jangan lupa juga hari ini, pagi hari ini warga Dahlia ada penjualan tiket gelegar semakin juara 56 tahun Dahlia juara di Tegalega, tempatnya di Pintu Otista, dan juga ada siaran keliling barengan Putri Barbie dan juga Sansan di sana warga Dahlia. Taunya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, Prungah, go go go, goyang.
3: Jangan kemana-mana, setelah obsesi pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam, dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang, dan penyiar yang bikin

0: Dahlia Abang.
1: Panteng terus.
2: Godain Dahlia.
1: Godain Dahlia.
0: Dahlia Abang, Bandung Goyang.
3: Sik! 101,5 Dahlia Abang, Bandung Goyang. Sik asik, selamat pagi wargi Dahlia. Barbie!

Otista Wargidalia ya. Hari ini juga kita bakal penjualan tiket Gelegar Jalan Santai Wargidalia. Jadi buat Wargidalia yang pengen beli tiket Gelegar Jalan Santai, gak perlu jauh-jauh, datang ke Burangrang nomor 28 Bandung. Karena hari ini kita bakal jualan tiket Gelegar Jalan Santai dari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi nanti Wargidalia ya. Jadi hayo kadaria. Harganya murah banget Wargidalia, cuma Rp35.000 aja sudah termasuk kaos. Banyak banget, ada uang tunai total puluhan juta rupiah. Terus juga ada sepeda listrik, ada motor Matic, dan juga ada hadiah utama kita, yaitu ada satu buah satu paket ya,

0: Satu paket umroh wargi Dahlia, jadi hayu wargi Dahlia dan artisnya juga, ini banyak banget. Ada Alam Bah Dukun, terus juga ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik Republik, dan juga ada Setia Band. Barbie, mana si Barbie? Pokoknya kita makan seru-seruan bareng. Barbie.
1: San-san.
0: Barbie.
1: Iya, hari didinya ker di mana?
0: Keberangan, iya. Daripada dipotong 10.000.
1: Iya, ngomong mana? Iya, ngomong hese. Nah, si San-san kamar. Orang teh kalau ngacapruk sorangan.
0: Keberangan.
1: Geli, ya, serunya teh. Kadang orang teh cukurang teh mas bagus. Nah, siaran teh di mana? Di studio atau di dia? Orang teh bising salah. Cukurang teh.
0: Iya, iya.
1: Dasar.
0: Dasar kok kayak orang racun.
1: Terbalik nih di studio nih di lapangan Tegalega karena wargi Dahlia ah.
0: Sekadang nih aku kesana ya Barbie ya.
1: Hah, kata ayo gitu mas. Sama tuh wargi Dahlia ya di atas di lapangan Tegalega ya. Wargi yeah. Dahlia bareng sama dua gempa.
0: Ya akan menggoncang dunia.
1: 8 pagi, bro gak?
0: Go, go, go.
1: Goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Sudah ini bersama dua gempa yang akan mengguncang dunia.
1: Yes, Wargi ya, kita masih di Tegalega, Wargi Dahlia, tepatnya di pintu Otista, Wargi Dahlia, yeah. Di seberang terminal Tegalega.
0: Kadariu, Wargi Dahlia.
1: Ya, mau pada beli tiket Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia, Wargi bisa langsung beli di sini aja. Yeah. Harganya Rp35.000, sudah termasuk kaos, sudah dapat produk sponsor dan juga kupon pastinya, Wargi Dahlia.
0: Benar, sambil goyang-goyang juga boleh, Wargi Dahlia, Kadariu.
1: Ya. Oh, itu tadi San-San itu kenengnya. Ya, kas loba dan umali, San-San.
0: Ih, marukna, ya.
1: Benar, matak sok. Daripada non kehabisan. Bener. Ya. Terus belum gak jauh-jauh juga di Tegalega, sekalian Wargi Dahlianya kan olahraga ya, San. Sok bisa langsung Wargi Dahlia mampir ke

0: bagian. Makanya langsung aja datang ke Tegalega Bandung, tepatnya itu di gerbang Otista Orgidala, atau bisa langsung aja datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung.
1: Betul ya. Ini ke slogan nanyakan, oke okay, cenah di Cibiru iraha teteh. Oke okay, cenah di Cibiru mah tanggal sama 12 gitu, 12
0: nah. Oh jadi oh iya di Cibiru nanti ya. Di alun-alun Cibiru.
1: Iya.
0: Sore tapi sore ya.
1: Sore wargi ya. Jadi nanti bakalan ada di Cibiru, bakalan ada oge di Brigip ya. Bakalan ada oge di Soreang. Jadi ditunggu aja wargi Delia. Kemarin kita udah ke Ciwidey ya. Nanti kita akan ke Ciwidey lagi tanggal seberapa Sansan?
0: Tanggal 13. Tanggal 12 kita bakal pagi-paginya di Soreang, siangnya di
1: Cibiru.
0: Di Cibiru. Di Cibiru.
1: Ujung Berung. Terus?
0: Ujung Berung, kita seru-seruan di sana nanti untuk jadwal selanjutnya menyusul. Makanya wargi Dali jangan lupa follow aja Instagram Radio Dali FM di @1015 Dali FM. Karena nanti bakal di-share informasi-informasinya.
1: Tak, ya. Gitunya wargi.
0: Berbi, ya, ada informasi apa? Dentuman udah ada, ini informasi dentuman
1: lebih lanjut. Katanya cenah ya, emang BMKG nya sudah merilis sensan ya kemarin teh. Katanya kalau menurut garis lurus lintang katulistiwa cenahnya eta teh jejauheun cenah kana dentuman erupsi Gunung Krakatau mah saurna teh cenah ya. Jadi BMKG ini masih memprediksi kira-kira dentuman apakah yang ada di Bandung. Soalnya cenah lamun dihitung-hitung sesuai dengan
0: titik koordinatnya,
1: titik koordinatnya antara erupsi Anak Krakatau dan juga ke Bandung itu jauh cenah, eta mah moal mungkin. Tapi ada juga yang bilang bahwa eta mah sangat mungkin cenah, soalnya bisa saja terbawa angin cenah sansan gitu. Tapi BMKG sendiri sudah resmi merilis bahwa itu teh bukan dari dentuman Anak Krakatau, kemungkinannya sangat kecil cenah. Okay. Jadi masih di tilik-tilik ya, dianalisa kira-kira dentuman yang terjadi di Kota Bandung itu kemarin-kemarin itu apa cina.
0: Tapi gitu. Tapi sempat ada kabar-kabar dari burung pipit ya, yang melintas ke telinga Dede ya.
1: Apa?
0: Katanya itu adalah salah satu reaksi dari Lembang katanya. Apakah benar? Telinga ulah amit-amit.
1: Ohnya san asa sararion. Satu kebakaran di Solo, kebakaran di Bali, kebakaran di Lombok, kebakaran di Papua.
0: Aduh, terus Gusti.
1: Kata Pak Ayona deunya di apa namanya di Krakatau nya.
0: Krakatau,
1: erupsi warga asa. Jadi nanti kan asa aduh Gusti nu Agung.
0: Asa merinding-ding ya bila dekat kamu.
1: Benar. Atau asa.
0: Lain. Aduh, racun.
1: Di mana eta keraya di Tegalega?
0: Kak Dario, Berbi tuh banyak yang beli sini aja sini.
1: Aja.
0: Ada baru halo.
1: Tuh, tinggal itu.
0: Sok masuk.
1: Tuh,
0: masuk.
1: Ya.
0: Masuk. Ada ayo, siapa nih kita tanya-tanya. Sok baru masuk. Sok baru kadari ya. Baru.
1: Halo Teh Yati.
0: Enya masuk. Ada
1: ini bapak. Tadi ya. Tadi jalan ya. Tuh mereka tinggal ngolok. Menisa cantik ya dah. Lain Ratu Elizabeth.
0: Ece siapa namanya Ece?
1: Kadi Ece.
0: Hah?
1: Kadi Ece.
0: Telia dari mana Telia?
2: Banjaran.
0: Dari Banjaran. Telia dari Banjaran ini sengaja datang ke Tegalega.
2: Tadinya mau langsung ke Radio Dahlia.
0: Ah. Jadi meningkat dia beri jalan-jalan. Celia bawa siapa aja ke sini?
1: Besti.
0: Aduh.
1: Iya Celia itu channel cekekek. Celia pesan sabar hiji tiketna.
0: Beli 5. Celia pengen dapat tadi apa nanti?
2: Kumaha amal-amalan sih.
0: Wah, hayangna naon sok?
2: Hayang duit.
0: Hayang duit. Amin, mudah-mudahan.
1: Iya mah hayang duit, mun teu aja tuh mah hayang nambah masalah cenah san-san. Saya salaki anyarnya.
0: Oh, jangan
1: salaki. Oh, sayang salaki anyar.
0: Itu pengen ketemu sama artis siapa
2: Ayu
0: nanti?
2: Ting-ting.
0: Pengen sama Ayu Ting Ting. Padahal nggak
2: saya kan?
0: Ayah, Dewi Persik. Padahal nggak dua kalinya Ayu Ting Ting. Tapi itu bosan-bosan ya.
2: Itu nanti TV oke kalau ngapain lah
0: lajo. Oh, nyara sebisan ke Ayu Ting Ting.
2: Sebisan,
0: hayang dengarnya. Hayang nyabak ente.
2: Entong lah
0: hese. Oh hese nyabak mah. Tapi mau ada kesempatan hayang.
2: Hayang lah.
0: Hayang. So kirim-kirim salam buat siapa?
2: Buat testi aku, sama yang pasinan Banjaran, Umi, 7, 7.
0: Terus?
2: Sehat-sehat, Sarayana ya.
0: Oke.
2: Di Antos, Kekoping 11, di
0: Tegalega.
2: Tegalega kita.
0: Siap.
2: Happy-happy, oke?
0: Oke. Gocin buat siapa? Gocin atau goyang cinta atau spesial buat siapa?
2: Spesial mah biasa buat besi semua. Pokoknya
0: biasa semua.
2: Aku mah dalam gak ada yang spesial.
0: Ikutin Sansan, pantang radio. Pantang radio.
2: Pantang radio.
0: Pantang dah.

0: Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Prung ah.
0: Go go go.
1: Goya.
0: Asik.
2: Asik. Terima kasih aja ya.
0: Aduh.
2: Tuh. Ayo silahkan ya yang mau pada beli bisa langsung beli ke Tegalega Wargi Dahlia ya. Di atas sampai jam.
0: Tapi ini tegal sampai jam 10 ya. Tapi 10. Ini kalau udah habis sebelum jam 10 udah langsung.
2: Ya udah.
0: Pulang.
2: Tutup.
0: Jadi warga Dahlia bisa belinya itu langsung datang ke bener, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung.
2: Benar. Ya. Enaknya tinggalnya Kerti Gemerang wargi.
0: Wih. Gusti meni asal laris.
2: Cedia. Selamat pagi Cedia.
0: Ya tuh. Ya udah tuh BRB kita ke langgam dulu yuk.
2: Oke deh. Sama Pipi teh.
0: Denny.
2: Denny. Langgam asik. Perangah.
0: Go go go.
2: Goyang.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

0: Balik lagi warga Dahlia masih siaran keliling di depan. Betul, gerbang Otista warga Dahlia Tegal Lega ya. Tinggal meniresep. Lomba kita tadi nunggu adahan, ngedahan ya. Mas Muklis, selamat pagi. Boleh Mas Muklis, awurkan Mas Muklis. Ayo ya bos, hayam. Ayo di awur-awur ya. Di Pasar Lembang, selamat pagi. Ada Kang Andi juga di Majalengka. Di mana aja warga Dahlia ya. Ini yang lagi pada pantengin di TikToknya Putri Barbie. Selamat pagi, ada Gunung Halu juga hadir. Altamis, hadir Raja, macet teteh Kadinyana. Kadia tuh Raja. Kadia, nah didinya nanti mana? Atau menuju yang macet, isukannya mamanya macetnya. Mau mungkin aja. Aduh, nih resep nih gelis. Pada kemana? Pada ke pasarnya. Aduh nih, ceya. Cibiru, cina Cibiru. Selamat pagi ya. Nah, selamat pagi ya. Cedia hadir di Pasar Minggu Lanut Sulaiman. Cedia. Garut hadir Teh Berbi, Teh Amoy, ada Teh Novo lagi juara di Pasar Kosambi. Aku di Sudirman, ada kot atuh ya. Sudirman maka dia atuh. Kang Ayep lagi hadir.
1: Kadaria warga Dahlia.
0: Kaholi semua teteh, ayo ke di Tegal Lega. Bisa beli tiket buat jalan sehat, bisa.
1: Hah? Acara
0: kelegar. Kadia ngolong. Menipres dua-dua nana abik badai kaburangrak weh. Boleh. Boleh wargi Dahlia boleh ya. Boleh wargi. Hawa. Adanya di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung sama ada di Tegal Lega. Kadia aja tanya nanaon kantun bumbu nahungkul.
2: Selamat pagi juga. Ibu Yuni.
1: Ibu Yuni dari mana?
2: Dari Astana Anyar.
1: Dari Astana Anyar.
2: Iya.
1: Ibu Yuni udah beli tiket Gelegar Jalan Santai belum?
2: Belum. Aku mah pengurus di sini jadi kemana-mana.
0: Ibu pengurus, ibu pejabat. Iya, nya. Anya.

0: kalau di sana laku tidak laku, sepi dan tidak sepinya selalu happy.
1: Oh, jadi kudu happy.
0: Happy, iya. Ya.

0: Ngerasa Ari melihat seperti Sansan kumaha ngece bagian tuh.
1: Bahagia dia cakep ganteng.
0: Ari melihat seperti Abi kumaha.
1: Langsing.
0: Aco punten ya sama fitnah. Langsung iya mah. kayak Arab maklum ya, Arab maklumnya aja. Mau kirim
1: Kak, kirim salam buat suami yang lagi piket ya di Polres Cimahi, mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga untuk anak-anak di PKL Astana Anyar Penjagalan. Saya minta semangat karena apa, kita mah pejuang rupiah. Sehat selalu untuk semuanya anak-anakku dari Ibu Yuni.
2: Ya. Tanya dapat uang.
1: Oh iya tuh.
2: Jalan santai ada hadiahnya uang tunai puluhan juta rupiah.
0: Yes, betul ya. Selain itu Sansan ada umroh, ada dua motor, ada satu motor listrik dan juga ada uang tunai puluhan juta rupiah. Syaratnya.
2: Kelurahan.
0: Lain ya. Syaratnya cukup beli langsung tiket Tegalega Jalan Santai. Nanti tanggal 11 Oktober ada acara di Tegalega. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Ala, Madukun, ada Republik, ada Charlie Steaben, dan masih ada yang kita rahasiakan.
1: Kru Dahlia juga ada di sana.
0: Ada tuh. Karena kayak ulang tahun Radio Dahlia.
1: Nanti kalau bisa saya sudah dapat ini apa dari beli apa Jalan Santai. Panggil nanti di panggung. Bisa enggak?
0: Yang ke insya Allah dipanggil di panggungnya.
1: Eta Bu Yuni teh pengurus PKL, bukan tinggal gak PKL. Pengurus PKL teh anjay, kaluhur naik.
0: Ini resepnya ke. Nya yang dia ya, nya ke orang naikkan ke rijing sansannya ke Bu Yuni.
1: Kan kuat tuh gue neng anu langsing teh. Ibu Yuni, atuh aing teh dadi we joge
0: deh. Ya nih resepnya. Oke, ke nyake urang duetkeun jeung Ayu Ting. Hayang duet jeung saya, Ayu Ting Ting jeung aya naon? Jeung Dewi Persik.
1: Ayu Ting Ting bade Dewi Persik siapa takut?
0: Ada nih gaya. Cukup mah, cukup mah nyanyi heula.
1: Nyanyi naon?
0: Nyanyi naon we?

0: Bye. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi warga Italia ya. Masih banyak, lihat masih banyak apa namanya yang pada beli ya. Warga-warga yang hari ini sudah hadir juga, terima kasih. Denny, kita kasih langgam masik dulu. Pantang radio. Enak-enak langgamnya, bro, go, go, go.
1: Bye.

0: kunjungan saya di Bekasi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Wargi masih pantengin.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

siaran keliling Jin.